que ce-am valut. Wanten TikTok, wanten satu scansel ke matika. Setoyo pamir setiap program sekawan Radio Republik Indonesia Malang, suara budaya Nusantara.

0: Enggang badhe nderek senam kalian budhe meku aturi pinarak kagem sedaya kemawon ananging sekedap nggih para kadang budhene wis menggeh-menggeh. Nggih sekedap nggih mangke budhe bali-bali kalian diiringi musike enak-enak pokoke. Nah budhe motaken kagem panjenengan sedaya mbebile badhe tumut nderek senam sesarengan kalian kula embun supe dikirimaken video ya. Video apa budhe? Video senam. Ada hitungannya 1 2 3. Ada suara budhe me di video boleh dikirimkan langsung ke 081-5569-1053. Tapi sebentar ya, kita akan break sejenak. Ini habis pemanasan, nanti baru senamnya akan segera kita mulai.
1: FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

Mas instruktur senam ge. Buriatin wilujeng enjang, Pak Man Burawi matur semanuan Buleha. Ayo berot budesek tawa iki berat-berotnya Buleha iki ya mesti lo heran aku.

Sepuro kadang pamireng. Mulai dinten menika kalian aktivitas fisik niki adalah bagian atau pilihan strategis mekaten nggih para kadang pamireng nggih. Untuk meningkatkan kualitas hidup kita begitu ya. Secara keseluruhan olahraga pagi itu ternyata bukan sekedar rutinitas melainkan investasi kita untuk jangka panjang ya. Jadi jangan malas-malas pagi hari ini kita gerakkan badan bersama. Kediri mampir silakan. Terima kasih. Idap 75. Aduh, aku sampai menggeh-menggeh. Tadi kalau siaran pagi, sesarangan kalian Bu Deme pasti diajak senam ya. Karena tahu banget manfaat senam pagi ini. Tamtunipun kata nggih para kadang pamireng. Jadi jangan sepelekan kegiatan fisik, aktivitas fisik kita di pagi hari. Meskipun nyapu, masak di dapur ini juga salah satu bagian dari kegiatan aktivitas.

Toh ya, keuntungan utama saat kita berolahraga pagi adalah kemampuan untuk memicu pelepasan endorfin. Hoho, hormon-hormon kebahagiaan ya. Katos niki kata sangat ge saestu kegiatan fisik olahraga pagi itu untuk kita semua mekaten ge apa selain meningkatkan hormon kebahagiaan mekaten ge ini kis ugi saged meningkatkan aliran darah ke otak mekaten para kadang pamireng ya dan berkonsentrasi pada peningkatan fungsi kognitif kognitif kita mekaten ge. Lek gak pengen stres, lek gak kepengen gampang cemas, pengen uripe bahagia, isu iki ojo lali olahraga bareng karo Bude Meyo. Pak Kaman, Bude, kula tomat olahraga angsal angsal bapak, ayo tak ewangi pak.

Masya Allah luar biasa. Enjang meniko kagem derek kulo sedoyo. Empun supe enjang meniko ngajak panjenengan sedoyo senam pagi. Ya, kita ciptakan kebahagiaan dengan aktivitas kita

0: lali aku lek wis tuwek. Matur semanuan kakek wis sedaya dereku lah. Aduh biong tulungan aku dadi iki kudu digambui. Masa ono budhe. Ya kula telur-telurku kabeh ya. Matur semanuan sangat. Ayo sapa sing wis melok senam ambe aku? Jajane kita punya aturan iki para kadang pamireng nggih. Aturane napa? Lek esensiaran budeme isuk mekaten nggih enjang. Jadi pagi hari, kalau siaran bersama Bu Deme, selalu ada program itu yang saya buat khusus untuk para pendengar setia saya, yaitu senam pagi bersama Bu Deme. Jadi caranya, Anda bisa mengirimkan video dengan durasi 1 menit. Ini ada suara saya, jadi saya sedang jadi instruktur senam ceritanya ya. Saya hitung 1, 2, 3, begitu. Anda buat dan mengikuti gerakan, terserah Anda berkreasi dan juga berinovasi. Lalu kirimkan videonya, durasinya 1 menit aja, gak usah panjang-panjang. Wonten 08 1 3 6 0 1 0 3, yang ada di layar handphone panjenengan masing-masing ya. Mantap bosku. Terima kasih Warkop, terima kasih. Judul lagu dolanan HP kok gak ono yang tak goleki ya. Temenan aku gak ngapusi lor, gak ono iku mau tak goleki ya. Ngawi hadir iki sapa? Mas Pandi Ngawi. Oke, Mas Pandi Ngawi, matur sembahun sangat ya. Marseno, lagu kembang mawar Bude. Oh, kembang mawar. Oke. Siap. Sekarang saya akan terima telepon dulu, guys. Sekedap, guys. Assalamualaikum, Lucing Enjang. Iki radio ini sok dicilik, no, enggak?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Waduh, keringetnya wis ndrodo saya kumang.
0: Iya, sudah Kang, alhamdulillah karena olahraga. Kalau ya, diem enggak keringetan.
1: Ya, jadi ngerti ya, tak dulu tahu enggak tekan di gunung, Mang.
0: Oke, terima kasih banyak. Sudah ikut senam apa ya, belum, Kang? Udah ikut senam belum?
1: Mari tahu.
0: Oh, mantap. Terima kasih, mantap sekali ya. Oke, Kang Grandong, pagi hari ini mau pesen sego apa? Sama duwe-duwe piro? Ayo, Ndang.
1: Aku duwe 150 tak kabehno wis.
0: 150 iku digawe 15.000 ya, 15.000-an dadi 10 bungkus.
1: Ibu sekarepe wis dadi
0: piro-piro. Ya wis, heeh. Ya wis kene tak catetane sapa iki kira-kira sing oleh bungkusan 15.000-an iki.
1: Iku mang mari dibelel wong Batu jenenge Faris ku mang.
0: Heeh.
1: Terus Butun.
0: Heeh.
1: Mbak Indah.
0: Mm-mm.
1: Bu Widi.
0: Mm-mm.
1: Terus ana mana Ning Leha.
0: Mm-mm.
1: Bu Sri Purnomo, Bu Pandan.
0: Mm-mm.
1: Sri Bella.
0: Mm-mm.
1: Terus ana Mama Ati.
0: Mm-mm.
1: Terus ana mana ana Mama Yuda.
0: Mm-mm.
1: Bu Marlena.
0: Mm-mm.
1: Ya temi wis kono ae wis aku celak nang gawe.
0: Oke, lagune apa?
1: Lagune Mr. Mendem.
0: Oh, Mr. Mendem. Oke. Siap-siap wis siap nang Kang, matur suwun ya.
1: Aku suwun jadi salam sehat jadi.
0: Oke, terima kasih Kang. Assalamualaikum.
1: Ya,
0: amin nggih. Matur sembahun sangat. Amin. Terima kasih nggih, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kang Grandong wonten telatah turen nggih. Monggo para kadang pamireng mau menyapa saya yang ada di TikTok, saya persilahkan ya. Bu Sri Mulyati ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Kalimantan Bunda. Oke, Pak Adi-Adi Segeng Enjang Bude saking Balai Arjo RT 11A. Oke, terima kasih. Wonten Pak Bambang, kita sembari istirahat sejenak ya. Saya sudah capek. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Pak Bambang, terus punti Pak Wartosnya sampun dangu mboten mirengaken suantane panjenengan.
2: Alhamdulillah lagi niki. Kalau ini kangen kali budene niki ta.
0: Oh, masa sih Pak, ora percaya aku.
2: Jawab-jawab kali jenengan niki.
0: Napa, oh?
2: Nah, nggih niki. Kula niki ternyata nggih ngeten niki.
0: Heeh. Napa niku jenengan biasane kok ngeten niki?
2: Lek suwe banget senam nggih ngeten niki kula budene.
0: Oh, jenengan niki wae to met senam kalian budeme to. Nah,
2: mantun senam, mantun. Lenggu dengu-dengu kali niki ngincipi air putih niki.
0: Oh iya iya iya iya iya. Alhamdulillah. Lek melok senam pagi nggih.
2: Kula mau senam aku duduk manis, kali nginum kali niki senam niki wau.
0: Luar biasa. Matur sembah nuwun sanget lho Pak Bambang.
2: Niki kali. Nggih. Beto mangkok niki.
0: Beto mangkok pade lah mak senam
2: bubur bude bubur niku lho napa? Sum-sum niki lho
0: bude. Oh, lawang senam sik tas muari wis sangu mangkok kok asyar lah aku.
2: Wonten tiyang sadean kula kula pesen mawon pun budhe.
0: Oh, ala ya wis sak ngono. Nggih pun.
2: Lek krungu suwan budene rasane kudu berot mawon kula nggih.
0: Berot? Ya engko tawahi berot gak usah kuatir.
2: Nggih, kula niki kirangan lek kali budene kudu tuwun berot mawon.
0: Kula nggih ngoten. Lah kate
2: budhe gawe ireng-ireng ngono aku bali tambah-tambah ta
0: ngene. Oh, dadi aku, Pak.
2: Lah ngene iki. Aduh, lek ana budine tambah semangat kula ngene.
0: Matur semanuan sangat nggih, mugi-mugi menghibur.
2: Budi, budine sehat selalu wonten mun seneng budi ngrungu budi.
0: Amin, matur semanuan ugi panjenengan nggih, Bapak. Nggih. Nggih.
2: Wis penting kala-kala wau semangat doyong nggih.
0: Heeh.
2: Nggih wonten Bu Pandan, Bu Pak Grandong wau nggih ya.
0: Heeh.
2: Tuh, wonten Mas Faris nggih budi nggih.
0: Mas Faris nggih.
2: Heeh. Wonten niku udah sing ten Kalimantan niku Aceng niku bae.
0: Oh iya Kang Aceng mari tak gawe lagu iku mang bujang lapok.
2: Heeh. Oh, lho sik bujang ta bujine niku.
0: Eh sik bujang lho.
2: Lho alah. Lah tak kenal nang tanggoku. Aduh
0: wis Kang Aceng kata dikenal tanggone Kang Aceng. Geng geng geng.
2: Iya anu Mas Aceng umure 23 Mas Aceng.
0: Waduh lah kok ado temen. Ya wis apa aku cek golek dhewe timbangane repot awake dhewe.
2: Heeh
0: ta.
2: Nggih,
0: budi. Nggih. Matur suwun sanget salam.
2: Heeh. Nyuwun njenengan sehat selalu.
0: Amin.
2: Kula-kula
0: amin ugi panjenengan. Nggih.
2: Heeh. Nggih, budi.
0: Oke.
2: Sehat lali berote, budi.
0: Iki tak siapno langsung tagas ya. Nggih, matur suwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sumangga.

Kumiter 2. Waalaikumsalam Banyuwangi hadir, matur sembah nuwun. Bang Jack Capati Jateng hadir, matur sembah nuwun. El Flower Singosari hadir, matur sembah nuwun. Tembang Bocah Ayu. Oke, nanti dicarikan ya

ninggal tresnoku. Ya iki jenenge ninggal katresnan. Soale bojone gak kena dituturi ya. Semangka. Oh enak etala. Nanti setelah jam 8 kita akan serius-seriusan ya. Serius tapi santai nggih perokat dan pamiran membahas di mana hari ini bertepatan dengan hari kesaktian Pancasila. Saiki kita senang-senang dulu membangun semangat pagi supados panjenengan hari ini moodnya bahagia sampai sepanjang hari nggih.

RRI Surabaya ya. Terima kasih banyak. Toko De April Arabella. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jack sudah minum, Bang Jack. Wah, sekayeng temenan maringin anak selenco ya.

ya wes ganteng-ganteng aja nih gano tandingan mbah aku garo wes pokok iya. Mbak lagu setel campur sari dolor sing jaluk lagu iku lek ngetek sing bener nanti budeni ku cek gak bingung ya. Oke iki mang ono sing jaluk lagu sing judule apa iku mang? Dulinan HP yo. Tak golek kok gak ono sih warkop sejangkong seneng RPRR iki jerene ya. Cakene met pagi mau request lagu mendem kangen. Oke, lawak waru gang 3 hadir Bude toko De April. Oh, teko tonggone dhewe toko De April, Mbak Yu Wilujeng Enjang matur sembahan sangat sampun. Absen kalian Bude mengge. De sarapan pecel. Yo aku mang sarapan wong jenenge Bude iki kan pengusaha kuliner. Tak omongi dulurku kabeh. Bude iki jenenge warung gaul. Yo mestine ana pecel, ana rawon, ana soto, ana rames, apa meneh sing dijaluk. Sak penjalukane sampean kabeh ana wis pokoke yo. Oh ya apa sih? Lho lah kok gak jerene yo. Lagu Medura Kembang Mawar. Sik tak golekane yo lur yo. Aku kok apa nek ngarani mari ini kok tak puterno kabeh wis gak usah kuatir pokoke apa. Apa iku mang jenenge ana mendem kangen ya mendem kangen oke okay. Terus apa meneh iku mang kembang apa jenenge kembang mawar kembang petetan kembang mawar judule ojo kembang mawar apa kembang mewer sing kenal lo ya Aduh ya Allah Gusti wes ya. Oke, mari ngene ta. Iki dhisik ae apa mendem kangen sak durunge kok Bude maca berita. Mari maca berita kok awake dhewe diskusi lah lur ya. Diskusi karo Bude me kok ya ono seriuse kamek dulinan tok. Tapi isu iki mang sengaja ngejak dulurku kabeh supaya lek isu iku olahraga membangun semangat. Dadi lek mute awake dhewe kok isu iku wis seneng ya, kita ada aktivitas fisik, maka insyaallah sepanjang hari itu kita akan merasakan riang gembira. Asik gak koyo Bude me?

0: 3, 4, RRI Malang Suara Budaya Nusantara. Terima kasih matur sumanuwun sangat kagem panjenengan engkang sampun nyawiji setia tuhu ugi menyapa budhe mengge mekaten nggih para kadam pamirang. Wes olahraga mulai dari jam 6 jam 7 ya 7-8 nggih. Sebetulnya mulai dari jam 6 tadi nggih. Nah, sak menika para kadam pamirang badhe ngajak panjenengan sedaya kita bincang-bincang mekaten nggih para kadang pamireng nggih. Niki budhe aturaken kagem panjenengan pamireng setia wonten program Adi Coro Warung Gaul dinten menika dinten Kemis niki bertepatan dengan 1 Oktober 2026 yaitu kita memperingati Hari Kesaktian Pancasila mekaten nggih. Nah, niki tamtunipun setiap tahun mekaten para kadang pamireng nggih. Niki kita diemutaken tentang Pancasila mboten ananging sebagai dasar negara ananging ugi sebagai nilai engkang sakterusipun hadir wonten kehidupan kita sedaya dinten-dinten nggih para kadang pamireng nggih. Dados para kadang pamireng, Hari Kesaktian Pancasila niki berkaitan erat kalian perjalanan sejarah bangsa Indonesia, kalian peristiwa gerakan 30 September 1965. Nah, peringatan sak menika para kadang pamireng kemudian niki dados momentum nggih kagem mengenang pentingnya Pancasila sebagai dasar negara dan juga ideologi bangsa mekaten nggih. Ananging mungkin wonten pertanyaan sederhana niki para kadang pamireng. Apa sih makna Pancasila bagi kita mekaten nggih? Bagi kita hari ini khususnya. Pekaten para kadang pamireng sebab kalau kita berbicara tentang Pancasila ini bukan hanya sesuatu yang tamtunipun kita hafalkan dari sila 1 sampai sila 5 mekaten nggih, tetapi juga yang kita apal itu mungkin ada sebagian orang yang sudah lupa gitu. Kalau saya insya Allah masih ingat, nanti saya ajak Anda interaktif di 081-556-91053 kalau mau kembali membacakan, mengingat Pancasila ada 5 sila itu, kemudian kita bacakan ya. Nanti kalau lupa dibantu sama Budi Mengge. Maksudnya gue zamannya awake dhewe sekolah di SD pian wis diajarno ya. Tapi justru nilai-nilainya ini yang akan terasa ketika kita menjalankannya ya. Jadi ketika kita menghormati orang lain, kemudian mungkin juga kita berbeda keyakinan, mekaten nggih. Misalnya seperti itu. Nah, ketika kita tidak mudah merendahkan orang lain, ini juga kita sudah mengamalkan Pancasila itu sendiri ya. Ketika kita mau membantu tenaga, membantu tetangga, kok tenaga sih? Membantu tenaga, membantu tetangga dengan tenaga gitu ya. Mungkin yang sedang kesulitan, sedang kesusahan, mekaten para kata Pak Mireng nggih, atau ketika kita menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi di lingkungan kita, musyawarah niki bukan justru dengan saling menjauhkan mekaten nggih. Nah, para kadang pamireng pramila monggo engkang badhe bincang-bincang mbok pilih wonten kolom komentar ugi kula aturi pinara mekaten nggih para kadang pamireng wonten line WhatsApp niku wonten layar telepon genggam panjenengan di 081-556-91053. Ya pendengar, mungkin zaman boleh berubah nggih. Teknologi kita semakin maju, media sosial semakin dekat dengan kehidupan kita. Sekarang bahkan kalau sekarang Bu Demen iki nggih, para kadang pamireng misalkan kita saling berhadapan sesama layar gitu, tidak langsung bertemu tatap muka, tapi seolah-olah kita dekat mekaten nggih. Nah, itulah kecanggihan teknologi saat ini nggih. Dan tentunya cara berkomunikasi pun juga sepertinya sekarang banyak berubah ya. Kalau dulu itu metode komunikasi yang paling banyak ya sampai sekarang masih digunakan metode komunikasi itu yaitu berbicara. Tapi sekarang banyak orang yang jarang ini ya, apa namanya? Lewat chat saja ya, komunikasinya lewat tulisan, terus lewat komen, mekaten nggih para kadang pamireng nggih. Mudah-mudahan saja ini kita semakin bijak dalam penggunaannya, mekaten para kadang pamireng ya. Dan satu lagi yang tidak boleh hilang, satu hal yang benar-benar harus kita ingat adalah nilai dari pada kemanusiaan itu sendiri, mekaten nggih. Jangan sampai kemajuan teknologi saat menika justru membuat kita semakin jauh, semakin mudah mekaten nggih. Hati-hati sama jari-jari kita. Semakin mudah menyebarkan kebencian. Jangan sampai perbedaan ini membuat kita itu lupa bahwa memang berada dalam satu rumah besar ya, yang namanya perbedaan. Kita tinggal di satu atap rumah besar yaitu Indonesia. Mekaten nggih para kanca pamireng nggih. Nggih mangke budhe badhe balik-malik kagem panjenengan sedaya ananging wonten pundi-pundi niki wonten setunggal informasi ingkang wonten TikTok nggih. Matur semanuwun sanget, ini kayaknya TikToknya entar lagi mau dipakai ya buat Halo RRI ya. Saya sebentar lagi pamit dari TikTok. Tapi yang mau telepon saya persilahkan nggih. 081-5569-1053 Singosari hadir ya, Pak Anton matur semanuwon nggih. Oh siapa, salam kenal Bung Anton ya. Bung Anton terima kasih banyak ya. Matur semanuwon sangat ya. Nah, para kadang pamirang nanti saya undang sekali lagi di 081-5569-1053. Mungkin panjenengan napa sakit berbagi ya. Berbagi sama saya. Kira-kira niki prokat tanpa mireng, kalau hari ini saya meminta panjenengan ngaten nggih memilih salah satu sila Pancasila yang mungkin sering kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, mekaten nggih, kira-kira sila keberapa dan contohnya apa, boleh banget gabungan sama saya nggih wonten 081-5569-1053. Halo, selamat pagi, selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila ya buat para penyiar dan pendengar Pro4 di seluruh Indonesia. Terima kasih Theodorus Yudhistira Pen ya, bapak apa siapa ini saya juga enggak tahu nih, bapak apa mas gitu ya. Kemudian Mbak setel Banyuwangi. Oke, nanti distelkan ya Banyuwangi, habis ini saya setelkan. Tapi kita akan dengarkan dulu satu informasi berikut ini ya. Jangan kemana-mana. Mpunten Buti-Bunti tetap stay tune kemauan. Mpunten 1,3 Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.
1: Dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Aduh, males banget deh. Masa aku disuruh kuliah lagi sama papaku?
5: Gimana sih? Kok malah males?
4: Kan aku maunya langsung kerja, biar bisa dapat uang, bisa nonton konser, beli album, beli jajan, beli baju.
5: Heh, gak boleh gitu tau. Kalau orang tua kamu mampu biayain kamu kuliah, mending menurutku kamu kuliah aja deh. Karena banyak orang yang pengen kuliah tapi terkendala dengan biaya.
4: Tapi aku tuh capek kalau harus belajar lagi.
5: Kalau menurutku mending capek kuliah deh daripada capek kerja. Toh dengan kuliah, kamu tuh mungkin bisa dapat pekerjaan yang lebih baik buat kedepannya.
4: Iya juga ya. Ya udah deh, nanti aku omongin lagi sama papaku.
5: Jangan sia-siakan kesempatan kuliah. Bukan berarti langsung kerja itu tidak baik, tapi dengan kuliah kamu bisa menambah ilmu, memperluas peluang, dan mempersiapkan masa depan yang lebih baik.

setengah tujuh. Gak, sudah 2 jam lebih, gak? Terima kasih banyak. Maka saya harus akhiri live kita hari ini, gak? Terima kasih banyak yang ada di TikTok untuk saudara-saudaraku. Monggo nanti saya akan telepon di 081-3569-1053 ya. Saya tenggong, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang ada di TikTok. Geser ya.

0: Terima kasih.
1: Pak, Bapak. Itu anak nangis melulu. Tolong atur diurus dulu dong.
2: Sakedeung atuh.

0: Ren.
1: Kalau dari segi kondisi penglihatan, saya itu masuk kategori low vision, zona netral loh.
2: Alasan saya menjadi guru ingin mengajar anak-anak SMP.
3: Alasan dia mengajar di sini untuk anak-anak
4: SMP. Hitung sendiri, coba. Hitung sendiri, hasilnya berapa? Siapa yang menemukan hasil pertama langsung bilang ke depan, tulis di depan. Ayo, hitung.
5: Lahir sebagai penyandang disabilitas tidak membuat patah semangat untuk tetap membantu di antara sesama. Hal ini menjadi tekad bagi dua sosok guru penyandang disabilitas yang saat ini sedang berjibaku dengan rutinitas mengajar dan berbagi semangat agar adik-adik difabel di SDLB dan SMPLB Kota Sorong tidak putus sekolah. Sebaliknya, tetap semangat menggapai cita-cita di tengah keterbatasan secara fisik yang dimiliki. Deki Saul Aronggear, guru jebolan program studi pendidikan jasmani Universitas Pendidikan Muhammadiyah Uni Muda Sorong ini, begitu bersemangat mengajar bidang studi olahraga di SMPLB Kota Sorong dengan berbekal gerakan bahasa tubuh. Siswa-siswi SMPLB mengikuti setiap gerakan olahraga yang diperagakan. Dituturkan Deki dengan dibantu Sugeng, guru bantu penerjemah bahasa isyarat mengutarakan alasannya menjadi guru yakni agar dapat mengabdikan diri, membantu anak-anak penyandang disabilitas yang sedang bersekolah di SMPLB tempatnya mengajar saat ini.
2: Alasan saya menjadi guru ingin mengajar anak-anak SMP.
3: Alasan dia mengajar di sini untuk anak-anak.
5: Tidak jauh berbeda dengan Deki Aronggear, Fandi Dawenan, guru difabel tunanetra lulusan pasca sarjana Flinders University Australia ini, mengaku bahagia dapat mengabdikan diri menjadi guru di SDLB Kota Sorong, sebab cita-cita ini, kata Fandi, telah diimpikan sejak kecil. Menurut Fandi, dengan menjadi guru, maka dirinya akan dapat membagikan pengetahuan dan pengalaman dalam mendapatkan pendidikan hingga ke jenjang yang lebih tinggi.
1: Kenapa saya itu termotivasi untuk mengajar? Karena dari kecil loh, kalau ditanya cita-citanya mau jadi apa, selalu saya bilang mau jadi guru. Itu dari kecil memang itu ada dalam apa istilahnya hati saya. Jadi memang saya passionnya itu, pengennya itu. Saya mau jadi guru. Saya bilang akhirnya ya udah berjalan seiring berjalannya waktu, saya mengalir aja. Betul, saya sekarang jadi guru. Kenapa saya ingin kembali mengabdi di alma mater saya dan mengajar anak-anak disabilitas juga khususnya yang tunanetra? Karena saya betul-betul mengalami bagaimana yang namanya sulitnya ketika belajar tanpa misalkan kadang gurunya juga kesulitan kalau tidak tahu metode yang tepat.
5: Setelah lulus SMA, Fandi melanjutkan pendidikan sastra Inggris ke Universitas 45 Makassar. Di kampus ini, Fandi diterima dengan senang hati meski proses pendidikan dijalankan secara umum karena ketidaktersediaan sarana pendukung bagi mahasiswa difabel.
1: Memang saya agak tertinggal di beberapa bidang studi karena mungkin memang gurunya bilang, saya tidak tahu cara ngajarnya, tapi saya yakin kalau memang saya tahu pasti kamu bisa, karena di mata pelajaran lain kamu bisa. Nah, selalu saya lanjut S1 Sastra Inggris di Universitas 45 Makassar, kemudian saya sempat beberapa tahun mengajar di alma mater saya juga di Makassar, di SMP itu. Lalu saya balik ke Papua dan diminta oleh Bapak Kepala Sekolah untuk mengabdi di sini. Nah, setelah itu setahun mengabdi, saya dapat beasiswa S2 ke Australia, dari Australia Award. Saya berangkat tahun 2018 Januari dan saya balik tahun 2020 bulan Januari juga.
5: Selain mengajar secara rutin di SDLB, saat ini Fandi juga mengajarkan cara pengoperasian komputer bagi alumni SDLB khususnya bagi tunanetra. Kata Fandi, ada beberapa bidang studi akan lebih efektif jika diajarkan oleh guru difabel. Sebagai contoh, jika mengajarkan bidang studi komputer akan lebih efektif jika sesama tunanetra yang mengajari.
1: Ada beberapa bidang studi yang memang itu biasanya lebih efektif ketika yang mengajar itu sesama tunanetra karena dia lebih tahu bagaimana tekniknya. Nah, karena siswa saya tunanetra, jadi makanya saya fokus di situ. Yang saya maksud adalah seperti pembelajaran komputer. Nah, kalau pembelajaran komputer untuk orang non-tunanetra atau yang dengan kondisi mata yang normal itu sangat gampang kan. Tinggal bapak main tunjuk klik sana, klik sini, semua bisa dilakukan dengan mudah. Nah, kalau kita tidak mengajarkan komputer kepada anak-anak tunanetra itu harus dengan teknik yang berbeda. Jadi kita mesti kenalkan keyboard dulu, mereka mesti mengenali format pengetikan 10 jari.
5: Lebih jauh kata Fandi, banyak kendala yang...

0: dihadapi anak-anak difabel, termasuk dirinya agar mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Kunci terbesar, kata Fandi, yakni ada pada dukungan keluarga. Sebab menurut Fandi, jika orang tua kurang mendukung, maka dipastikan anak tidak dapat bersekolah. Kemudian dukungan diri sendiri. Oleh karenanya, saat telah terdaftar di sekolah luar biasa, anak-anak akan mendapat asesmen guna mengetahui kebutuhan apa yang perlu disediakan agar nyaman belajar.
1: Yang pertama mungkin dari keluarga. Banyak keluarga itu yang masih, katakanlah, malu mengakui ketika ada anggota keluarga mereka yang mengalami ketunanetraan. Ada yang masih enggan untuk mengirimnya ke sekolah, jadi kita akhirnya kendala mau mengajar mereka karena orang tuanya sendiri tidak mendukung. Terus kemudian dari anaknya sendiri juga kadang ada yang tidak mau sekolah. Orang tuanya mungkin mendukung, tapi giliran anaknya yang tidak mau. Itu kendala sebelum masuk ke sini. Nah, ketika sudah sampai di sini, ya tentunya kita harus asesmen dulu. Jadi di asesmen kita lihat nanti kira-kira apa yang menjadi keterbatasan anak ini. Kendalanya kadang kita juga di sini itu peralatan ya, mungkin belum terlalu lengkap, jadi mungkin ada beberapa, tapi kedepannya tentunya kita akan coba untuk menelusuri apalagi alat-alat bantu yang kira-kira bisa dihadirkan supaya anak-anak lebih optimal dalam belajar.

sosok guru difabel yang sedang mengabdikan diri di sekolah luar biasa ini merupakan bukti nyata bahwa setiap orang memiliki potensi masing-masing, termasuk penyandang disabilitas. Dengan potensi inilah, tanpa menyerah, membuktikan diri dengan karya dan pengabdian semakin berdaya untuk sesama.

0: Nortengel pukul 9 waktu Indonesia Barat, Kamis 1 Oktober 2026, Produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, PT KAI Daop 9 Jember terus mendorong efisiensi energi melalui pemanfaatan pembangkit listrik tenaga surya PLTS di sejumlah stasiun. Saat ini 4 stasiun telah memanfaatkan energi surya untuk mendukung kebutuhan listrik pelayanan penumpang. Keempatnya yakni stasiun Probolinggo, Jember, Ketapang, dan Banyuwangi. Total kapasitas PLTS yang terpasang mencapai 39 kW. Manajer Hukum dan Humas Daop 9 Jember, Cahyo Widiantoro, mengatakan PLTS di stasiun Probolinggo, Jember, dan Ketapang mulai beroperasi sejak Desember 2023 dengan kapasitas masing-masing 6 KWP, 15 KWP, dan 7 KWP. Sementara PLTS stasiun Banyuwangi mulai terpasang pada Maret 2025 dengan kapasitas 11 KWP. Panel surya dipasang di bagian atap stasiun dengan sistem on-grid sehingga energi yang dihasilkan terhubung dengan jaringan listrik PLN. Energi tersebut digunakan untuk menopang kebutuhan listrik di area pelayanan seperti ruang tunggu, loket, area publik hingga ruang kerja petugas. Pemanfaatan energi surya tersebut turut menekan konsumsi listrik. Penghematan tercatat sebesar 14% di stasiun Probolinggo, 22% di stasiun Jember, 30% di stasiun Banyuwangi, dan 10% di stasiun Ketapang. Selain PLTS, KAI juga menerapkan penggunaan lampu LED hemat energi serta sistem pengendalian otomatis melalui timer untuk menyesuaikan penggunaan penerangan dengan kebutuhan dan waktu operasional. Cahyo menyebut pengembangan efisiensi energi ke depan juga diarahkan pada pemanfaatan PJU berbasis solar panel. KAI Daop 9 Jember juga akan mengembangkan teknologi Internet of Things atau IoT dengan Integrated Building Management System atau IBMS untuk memantau dan mengendalikan penggunaan energi secara real time. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Pawarta Enggal pukul 9 waktu Indonesia Barat dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Budemi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.
1: Pawarta Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian Malih, Pawarta Enggal, Ing Pas Jam Sedoso.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Henry, cepat Mi, sudah mau jam 7 ini.
4: Tunggu, saya lagi pakai sepatu ini.
3: Pasti kau terlambat bangun gara-gara nonton bola toh?
4: Kenapa kau terlalu buru-buru?
3: Hari Senin ini kasihan, mau upacara bendera orang di sekolah.
4: Saya kira kamu mau buru-buru kenapa? Ternyata hanya karena mau upacara aja. Jangan Mi kita ikut upacara, bilang saja mogok motor.
3: Itu Mi kamu. Bagaimana kau mau cinta kita punya tanah air kalau upacara bendera saja kau malas ikut? Kau tahu kah itu kalau upacara bendera bisa menumbuhkan semangat nasionalisme kita? Terlambat Mimi. Gara-gara kamu Mimi dia mogok betul ini motor.
4: Bukan gara-gara saya, gara-gara motor dia mogok.
3: Susah memang kalau bicara dengan motor.
5: Tumbuhkan semangat cinta tanah air dengan mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat sesuai dengan falsafah hidup Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Itulah gambaran lirik Halo Bandung milik Willy Derby di tahun 1929. Lagu ini terinspirasi dari sambungan telepon antara stasiun Radio Malabar di Bandung sebelah selatan dengan stasiun Radio Kortrijk di Belanda. Dua stasiun radio pertama kali yang menghubungkan Belanda dan Indonesia kala itu.
1: Halo Bandung, ja moeder, hier ben ik.
0: Sejak itu pula ungkapan Halo Bandung, Hier Den Haag, yang merupakan tanda panggil atau call sign di Radio Malabar, menjadi sangat populer. Tanda panggil itu pertama kali diudarakan melalui siaran Radio Malabar yang berada di kawasan Gunung Puntang, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Radio Malabar adalah cikal bakal radio amatir di Indonesia dan merupakan radio pertama di Indonesia untuk komunikasi jarak jauh. Dengan semua kemampuan yang ada pada Radio Malabar saat itu, radio itu pernah tercatat di dunia sebagai World's Most Powerful ARC, Transmitter Ever atau pemancar ARC yang paling kuat yang pernah ada di dunia. Meskipun kini Radio Malabar tinggal puing-puing, namun sejarahnya patut kita apresiasi sebagai momen awal kegiatan teknik radio di tanah air.
2: Status Gangsal 0,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Satu Siasa Koma Tiga Perempat Era di Malang, Suara Budaya Nusantara, Porokatang Pamireng. Kasih sarangan kalian kula wonten adi coro warung gaul enjang meniko tinten kemis nge tanggal setunggal Oktober kaliabu enam lekor nge wili ceng enjang priyatin. Assalamualaikum.
1: Ya tak mantik
0: diseles
1: ya tak ngombe ya tangtik ya.
0: Oke, baik nge Porokatang Pamireng, semoga mangke ingkang padha nyawiji kalian kula nge
1: nggih. Kula mangke lagi kopi tresno sak mbedi putet ta
0: dere. Sampun.
1: Kopi tresno. Oh, sampun. Matur nuwun lho,
0: nggih. Sami-sami.
1: Oke. Mang itu berat lho buriaten karo panjenengan.
0: Oh iya.
1: Oh eh.
0: Nggih nggih nggih.
1: Buriaten kerabatane kan baju biru, baju hijau sudah dilihat ya.
0: Heeh. Oke.
1: Asik ya. Buriaten atrisnya bantulan.
0: Oke.
1: Pas nonton yang bantulan kesulat. Makasih ya Demi.
0: Sami-sami.
1: Saya kirimkan kepada bahasa Indonesia ya betul. Kula anu kopi tresno nak kalau wau. Kula paringaken dateng Bu Sri Purnomo, Bu Sri Gati, Bu Sri Utami, Bu Pandan, Bu Marlena, Pak Eko Rembon, Paris. Iki lho Paris, pernyai jolaku yang cantik. Kamu sudah mengudara Paris, anteni lho. Terus ada anu, Pak Ismoyo. Ayo, dikai Parian penyiarku. Parian singapi. Ateng gak tahu sudah ya, Ateng Pak Gandung gak sudah ya. Pak Suranto gak pernah nak mudara ada apa Pak Suranto?
0: Gak tahu ya.
1: Kemarin katanya gini, lihatin aku sakit tenggorokan. Oh. Anu, masih batuk gitu katanya.
0: Oh, masih batuk.
1: Apa sudah
0: kali
1: sembuh sayang? Ini obatnya, kencur dan jahe dan kunir pun nyari sapang, jadi sapang, kencur sapang diparut di kayak ya titik. Di sudah gelas aman, gelas suwir, gelas bengi, gelas 3 hari langsung sembuh dari yatin. Betul itu. Ambil ngopote, ngopote entek sitok are, entek pote sing ketu. Kok ngopote tak sium-sium. Langsung dikek batuk, kayak pilingan, kayak gulu-gulu gitu loh. Pak Suranto jangan lupa ya. Minyak kayu putih tap gajah. Itu diminum boleh di anu, tapi ditetes no, satu tetes saja ya. Sendok banyu panas kayak sendok. Mari ngono dikek ditetes no. Ngopote tetes no, tes langsung diminum. Langsung sembuh batuk. Itulah Pak. Itulah. Demi betul.
0: Betul.
1: Iya, jangan ya. Lupa teman-teman semuanya ya. Sekarang itu, di sini kemarin hujan loh, Bu Demi.
0: Oh,
1: hujan
0: ya.
1: Tapi gerimis, tapi anu gurung banyune sedilus no terang mana.
0: Oh gitu.
1: Senang sekali. Di situ enggak hujan ya?
0: Enggak Bu, terang.
1: Oh di desanya Bu Demi ya enggak hujan?
0: Terang.
1: Oh terang. Aduh di bandulan ini, aduh beneran disiram ambil suargo. Gak emang ini terang sih.
0: Alhamdulillah.
1: Gurung ada anu seperempat jam sudah terang.
0: Alhamdulillah.
1: Iya pokoknya disiram banyu ya sudah agak adem ya.
0: Oke, sampun.
1: Ya, makasih loh saya jadi puter.
0: Sama-sama.
1: Itu kan penjenengan.
0: Makasih Bu.
1: Kopi Krisno. Krisno kali penjenengan kali pendengar RRI kali penyari RRI Soyo.
0: Terima kasih.
1: Eh Putra Gilang di Atek anu di TikTok semuanya bendera sudah mentingkring loh ya. Salam sayang semuanya. Semuanya salam I love you.
0: Alam itu,
1: ngerengge. Salam alaikum. Assalamualaikum. Dadapo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu Riatin ya. Seneng banget ya kalau dengar Bu Riatin ya. Apa namanya? Orangnya tuh menyenangkan gitu. Selalu seperti itu begitu ya. Terima kasih banyak Bu Riatin, mudah-mudahan Tansa diparingi kesehatan nggih. Matur sumanuwun sangat, sampun setia kalian perus sekawan. Datang sedaya kemawon ingkang sampun setia. Nah, sekarang wonten Bu Pandan. Assalamualaikum Ibu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Bilujeng enjang.
2: Terus pundi pawartosipun?
0: Alhamdulillah Ibu, sehat. Ibu gimana sehat?
2: Gih sehat, alhamdulillah sehat.
0: Gih, masya Allah.
2: Kelas budi takannya ni.
0: Tase Bu.
2: Oh tase tangis.
0: Tase.
2: Koyok laris.
0: Laris ketemangak wajan ni. Laris manis.
2: Laris manis.
0: Alhamdulillah.
2: Gih.
0: Masya Allah, luar biasa.
2: Kadhe nyuwun sekarane anu Budhe.
0: Napa Ibu?
2: Kembang rawe Budhe.
0: Kembang rawe. Oke, siap.
2: Kembang. Badhe salam nggih Budhe.
0: Monggo.
2: Agem Bu Naryatin kala wau. Heeh. Bunda Marlena, Bu Sri Utami, Bu Sri Purnomo, Bu Sri Gati, Bu Aryani. Kagem Pak Eko, Pak Bambang, Pak Iswoyo, Pak Jono, wonten Pak Widi, Bu Widi. Kang Grandong, Kang Ateng. Kagem Bu Tati ingkang wonten Lahor, Bunda Sumiatun, Mas Faris. Ibu Satiah, wonten Pak Sarii, wonten Pak Duranto, sampun Budhe kagem sedaya pamireng pru 4 Budhe.
0: Oke.
2: Matur nuwun dalipun.
0: Matur nuwun Ibu, lagune enggak Bu?
2: Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak. Ibu sinten Bu? Pandan wonten Tlatah Batu nggih. Sembah nuwun sangat. Sampun nyawiji kalian kula Budhe me enjang menika kala wau enjang menika kala wau gak ya aku ya pose gak apa-apa gak ini saya kurang fokus karena sambil ngadep komputer ini lho ya sambil ngerjain program tanpa mireng matur sembanuan sangat nggih kala wau sempat kita bahas nggih ya, ini tentang momentum bertepatan dengan hari ini 1 Oktober 2026 kita memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Mekaten nggih, kalau wau Budhe sampun aturaken kagem panjenengan dengan kemajuan teknologi saat ini jangan sampai teknologi ini justru membuat kita semakin mudah menyebarkan kebencian, perbedaan. Ini harus kita maknai bahwa kita pahami bahwa kita itu tinggal di satu atap rumah besar yang bernama Indonesia. Mekaten nggih, amargi njagi Pancasila menika mboten ananging kedah dilakukan melalui sesuatu yang kang ageng. Nanging dimulai saking hal yang kang sangat amat sederhana. Ingin menika napa mawon, contohnya berbicara kalian santun, menghargai perbedaan, nge? Terus nge? Berlaku adil. Nah iki yang nggak banyak orang bisa itu yang mau saya sampaikan nggih menika mau mendengarkan nggih lan boten mudah menghakimi mekaten nggih para kadang pamireng pramila wonten dinten kesaktian Pancasila sak menika monggo kita boten ananging mengingat Pancasila menika sebagai sejarah ananging ugi dadosaken sebagai nilai ingkang saged kita praktekaken wonten kehidupan kita sedinten-dinten nggih amargi Pancasila menika akan tetap hidup bukan hanya karena kita mengucapkannya tetapi kita mengamalkannya mekaten nggih. Semanuan sangat para kadang pamireng kagem panjenengan sedaya sumangga tasik wonten sesekaran ingkang badhe kula aturaken kagem panjenengan sedaya.

0: FM 105,3 MHz dan AM 891 kHz, Perempat RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
1: Coba deh kamu lihat, itu ngapain ya? Kok nebangin banyak pohon? Legal nggak sih gitu-itu?
2: Alah, biarin aja. Bukan urusan kita juga. Kita juga pohonnya nanti tumbuh lagi. Kan hutan ini subur.
1: Nggak bisa gitu dong. Ini tuh harus kita laporin tahu ke polisi hutan. Bahaya tahu kayak gini tuh.
2: Repot amat sih, Bu.
1: Kamu nggak tahu ya bahayanya dari illegal logging.
2: Emang apa?
1: Kamu tuh... Yaudah deh, langsung aja kita coba dengerin ya penjelasan dari Dr. Henny Masroro, MSc, Kepala Pusat Lingkungan Mitigasi dan Kebencanaan Universitas Negeri Malang.
3: Mengapa illegal logging itu berbahaya? Karena illegal logging itu merupakan aktivitas penebangan pohon secara ilegal tanpa izin yang resmi, sehingga kemudian akan berdampak serius terhadap kondisi lingkungan. Yang pertama, adanya illegal logging itu nanti akan berdampak pada keseimbangan ekosistem, khususnya dapat memutus yang namanya siklus rantai makanan. Yang kedua, berdampak juga pada hilangnya spesies langka maupun tanaman endemik, sehingga illegal logging itu akan mengancam keanekaragaman hayati. Yang kedua, illegal logging itu juga nanti akan berdampak pada kerusakan fungsi ekologis hutan. Seperti yang kita tahu bahwa hutan itu merupakan salah satu kawasan penyangga untuk mengurangi ancaman bencana.
1: Tuh kan, gimana? Udah tahu kan? Makanya stop illegal.

wong sekawan dasa pitu. Para kadang pamirang wancinipun budhe me pamit undur diri saking adicara warung gaul warek ora warek sing penting mombol dinten menika nggih. Dinten Kamis tanggal 1 Oktober 2016. Matur sembanuan sangat kawigatosan panjenengan. Pepanggian maling sanes wedal nggih. Sembanuan salam sehat lan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Wancinipun Pawarto Enggal.
2: Pawarto Enggal pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pendengar, pemerintah Kota Malang akan memprioritaskan pengisian jabatan yang masih kosong di tingkat kelurahan dan kecamatan dalam proses mutasi jabatan yang akan dilakukan. Dalam hal ini, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengatakan kebijakan tersebut menjadi salah satu perhatian pemerintah Kota Malang dikarenakan masih terdapat sejumlah jabatan yang kosong di wilayahnya. Menurutnya, pengisian jabatan di kelurahan dan kecamatan juga berkaitan dengan arahan DPRD Kota Malang yang disampaikan dalam pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ. Wahyu menyebutkan proses mutasi akan diarahkan untuk memperkuat pengisian jabatan di wilayah yang masih membutuhkan jabatan definitif. Sementara itu, untuk jumlah dan komposisi pejabat eselon 2 yang masuk ke dalam proses mutasi, Wahyu belum dapat memberikan rincian. Rekomendasi simutasi untuk 176 jabatan sendiri telah diterima pemerintah Kota Malang dan pelantikan ditargetkan berlangsung pada Oktober 2026. Demikian Pawarta Enggal pukul 10 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
1: Pawarta Enggal Pro4 RRI Malang. Pinanggian malih Pawarta Enggal ing pas jam 11.

0: Wedari Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

103,4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang sedaya pamireng, pripun kabari dinten iki? Mandar mugi senantiasa diparingi kesehatan lan kebahagiaan nggih. Amin ya robbal alamin. Saniki barengan kali kula Mbak Yaya kembali hadir menemani panjenengan sedaya di siang hari ini, wiwit jam 10 nganti jam 3 sore mengke. Tentune mengke bakale wonten program-program semenarik lan informasi kagem panjenengan sedaya, ditemani karo lagu-lagu Jawa sing bakale menemani panjenengan di hari ini nggih, sambil beraktivitas utawi sambil nyantai ten griya malih. Dadi panjenengan sedaya ten mriki wae, ojo nandi-nandi, ojo ngalih-ngalih ya. Ten mriki wae ten 103,4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hei, motor baru nih bos, custom lagi.
4: Iya dong, biar kekinian. Emang motor kamu, motor butut.
3: Yeay, gini-gini duit sendiri nih belinya. Di custom gitu emang udah sesuai sama aturan.
4: Nah, emang ada aturannya?
3: Ya ada lah.
4: Emang apa aturannya?
3: Jadi buat motor modif-modif gitu, mesti sesuai dengan aturan juga. Harus tetap ada lampunya, ada sennya, ada speedometernya. Suara exhaustnya juga nggak boleh ganggu orang lain. Nah, kalau modifnya sampai ngubah standar dari motor asli, mesti ngurus STNK baru. Ada tuh di UU nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.
4: Waduh, gitu ya? Kalau gitu, yuk anterin aku sekarang.
3: Lah, mau kemana?
4: Ngurus STNK baru dong.
3: Target traktir. Ya udah deh, ayo.

Sedaya pamira, saniki wonten informasi kagem panjenengan saka PT Kereta Api Indonesia Daop 9 Jember yang terus mendorong efisiensi energi lewat pemanfaatan pembangkit listrik tenaga surya atau PTLS ning sejumlah stasiun. Apa maneh saiki 4 stasiun telah memanfaatkan energi surya gawe mendukung kebutuhan listrik pelayan penumpang. Keempatnya yaiku stasiun Probolinggo, Jember, Ketapang, lan Banyuwangi, dan total kapasitas PTLS yang terpasang mencapai 39 KWP. Wonten manajer hukum lan humas Daop 9 Jember, Cahya Widiantoro mengatakan PTLS ning stasiun Probolinggo, Jember, lan Ketapang mulai beroperasi sejak bulan Desember 2023 dengan kapasitas masing-masing 6 KWP, 15 KWP, dan 7 KWP. Sementara itu, PTLS Stasiun Banyuwangi mulai terpasang pada Maret 2025 dengan kapasitas 11 KWP. Sementara itu, panel surya dipasang ning bagian atap stasiun dengan sistem on-grid. Sinergi ini yang dihasilkan terhubung dengan jaringan listrik PLN dan energi tersebut digunakan untuk menopang kebutuhan listrik ning area pelayanan seperti ruang tunggu, loket, ruang publik, sampai ruang kerja petugas. Pemanfaatan energi surya ini pun turut menekan konsumsi listrik. Adapun penghematan tercatat ada sebanyak 14% di stasiun Probolinggo, 22% stasiun Jember, kemudian 13% stasiun Banyuwangi, dan 10% di stasiun Ketapang. Selain PTLS, KAI juga menerapkan penggunaan lampu LED hemat energi serta sistem pengendalian otomatis lewat timer untuk menyesuaikan penggunaan penerangan dengan kebutuhan dan waktu operasional. Cahya menyebutkan pengembangan efisiensi energi ke depan juga diarahkan pada pemanfaatan PJU berbasis solar panel. KAI Daop 9 Jember juga akan mengembangkan teknologi Internet of Things atau IoT dengan Integrated Building Management System atau IBMS untuk memantau dan mengendalikan penggunaan energi secara real time. Nah, menurutnya langkah ini pun menjadi bagian ya dari upaya KAI dalam mendorong konsep Green Station sekaligus mendukung transportasi yang lebih berkelanjutan. Dan pengembangan PTLS ini pun juga akan diarahkan pada bangunan milik KAI yang memiliki aktivitas dan kebutuhan listrik yang cukup tinggi pada siang harinya. Dan semoga transportasi berkelanjutan ini tidaknya berbicara tentang perjalanan kereta saja begitu ya, tetapi juga terkait dengan bagaimanakah atau apa sajakah fasilitas yang mendukung perjalanan tersebut ini dapat dikelola dengan memperhatikan efisiensi dan juga lingkungannya supaya tidak menghasil kan dampak yang negatif dari untuk sekitarnya begitu ya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Siaran radio pertama di dunia dilakukan oleh Reginald Aubrey Fessenden, tepatnya pada 24 Desember 1906. Pukul 9 malam waktu setempat, ia mentransmisikan suara manusia pertama melalui radio dari Brant Rock, Massachusetts, Amerika Serikat. Fessenden melakukan siaran langsung dengan memainkan irama lagu Oh Holy Night. Irama lagu ini sengaja dimainkan di malam Natal kala itu. Siaran tersebut berhasil tertangkap hingga jarak 19 km. Reginald Fessenden secara resmi memancarkan suara manusia pertama yang pernah terdengar melalui radio.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi S3 kamu ya.
0: Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga
1: dan
0: selalu
1: lain-lain.
0: Memberikan apa
1: semua
0: yang Kak Rudy perlu dan
1: kamu
0: inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Pas jam 11. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 11 waktu Indonesia Barat. Pendengar, proyek penataan jalan di kawasan Pasar Gadang Kota Malang kini memasuki tahap pematangan sebelum pengaspalan. Hingga saat ini, progres pekerjaan telah mencapai sekitar 38%, di mana Kabid Bina Marga Dinas PUPRPKP Kota Malang, Christian Bagus, mengatakan capaian tersebut masih didominasi oleh pekerjaan pengecoran dan pembangunan saluran drainase. Pengaspalan jalan ditargetkan mulai dilakukan pada pekan depan. Untuk pekerjaan drainase sebagian besar telah diselesaikan, di mana saat ini masih terdapat sekitar 100 meter saluran yang belum tuntas di sisi utara kawasan tersebut. Sementara itu, Christian memastikan pekerjaan tetap berjalan sesuai dengan timeline. Setelah pembongkaran bedeng di sisi utara, kontraktor kini melakukan pematangan lahan sebelum masuk ke tahap pengaspalan. Proyek tersebut pun ditargetkan rampung pada 30 November 2026. Christian menyebutkan perkembangan pekerjaan juga telah ditinjau Komisi CDPRD Kota Malang bersama dengan pihak terkait di lokasi Pasar Gadang. Demikian Pawarta Enggal pukul 11 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia, Malang.
0: Pawarta Enggal, Pro 4, RRI Malang. Inanggian malih Pawarta Enggal, ing pas jam 11.

Wedare Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
4: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar, kali ini bersama dengan Anda ya, bersama dengan Mbak Yaya dalam program Jagongan UMKM. Dan lagi-lagi ya, di siang hari ini kita akan berbincang bersama dengan seorang narasumber yang telah hadir dalam studio Pro 4 RRI Malang. Pendengar, kalau biasanya kita bahas soal makanan, soal minuman gitu ya, tapi di episode kali ini sedikit berbeda karena nantinya kita akan mengenal terapi holistik ya, kira-kira itu seperti apa gitu. Nah, berkaitan dengan hal ini maka sudah hadir dalam studio kami kali ini bersama dengan Bapak Agung Indra Permana selaku founder dari Noras Holistik. Langsung saja kita sapa ya. Halo Pak Agung.
5: Selamat siang Mbak Yaya.
4: Iya, selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak?
5: Alhamdulillah cukup panas.
4: Betul sekali ya, karena memang beberapa hari ini Malang cukup panas ya. Kalau kata orang Malang tuh ongkep gitu Pak bahasanya. Baik, kabar baik ya Pak ya. Tapi ya walaupun cuaca memang agak panas dan kurang mendukung ya. Alhamdulillah, baiklah. Tadi perjalanan dari rumah atau dari tempat
5: dari
4: terapi?
5: Rumah.
4: Oh, dari rumah ya,
5: ya. Kebetulan klinik kami juga di rumah.
4: Di rumah ya, oke sekalian. Baiklah, luar biasa. Baik Pak Agung, ini biar pendengar juga tidak penasaran ya. Kira-kira Noras Holistik itu seperti apa? Mungkin bisa diperkenalkan kepada pendengar yang sedang mendengarkan di siang hari ini.
5: Baik, Mbak Yaya, perkenalkan dulu ya. Saya Agung. Noras Holistik itu adalah apa ya? Klinik ya, klinik kesehatan ya. Tujuan kami itu memang untuk keluarga.
4: Baik.
5: Gitu. Jadi Noras sendiri sebenarnya tim kami banyak ini.
4: Iya.
5: Jadi lebih ke arah ke pengobatan yang hubungannya sama tibu nabawi sebenarnya. Jadi termasuk salah satu jenis terapi yang kami gunakan yang paling paling kami andalkan itu adalah bekam.
4: Oke.
5: Bekam itu memang salah satu jenis terapi yang disunahkan oleh Rasulullah. Itu yang kami jadi kami jadi apa andalkan di situ. Yeah. Seperti itu.
4: Oke, baiklah. Kan ini kan jenis terapi itu kan banyak ya Pak ya,
5: banyak,
4: yang mungkin dikenal sama masyarakat kayak gitu. Nah ini sebenarnya apa sih yang melatar belakangi Pak Agung untuk menjalani atau membuka klinik Noras Holistik dengan model terapi holistik ini Pak Agung?
5: Kami ini dulu pernah dikumpulkan oleh satu lembaga ya, menjadi seorang terapis masjid.
4: Okay.
5: Kami jadi selanjutnya setelah itu kami berdiri sendiri ya. Nora sendiri baru mulai berdiri itu Mei 2023.
4: Okay.
5: Jadi tapi tetap kami juga selain untuk Norasnya sendiri juga kami juga sering mengadakan bakti sosial ke masjid-masjid seperti itu. Jadi memang untuk Bekam sendiri mungkin memang banyak yang belum mengenal ya. Tujuan kami seperti sebenarnya ke situ, ke arah dakwah ya. Dakwah sunnahnya dari anjuran Rasulullah seperti itu, seperti Bekam. Jadi memang ternyata di warga kita ini memang masih banyak yang belum tahu ternyata seperti itu.
4: Oke.
5: Mbak Yaya sendiri sudah pernah Bekam belum?
4: Belum pernah. Mungkin nanti saya coba kapan-kapan ya Pak ya.
5: Kita juga tim kita juga tim yang untuk yang memang kan kita harus anu ya gendernya ya.
4: Yeah.
5: Jadi yang perempuan yang akhwat ya akhwat, yang laki-laki yang ikhwan ya ikhwan seperti itu.
4: Baik. Apalagi dari Pak Agung sendiri sebelumnya juga pernah mendapatkan pelatihan gitu ya Pak ya. Sekaligus ingin mengenalkan ini loh ada terapi Bekam yang dianjurkan sama Rasul ya, yang ternyata juga memiliki dampak yang positif bagi tubuh kita. Maka dari itu ini alasan Pak Agung mendirikan Noras Holistik gitu ya. Baiklah. Oke, nah ini kan berdiri di bulan Mei 2023. Oke, ini kalau kita flashback ke belakang ya Pak ya. Baik, ini boleh diceritakan sedikit atau banyak juga gak apa-apa ini Pak Agung ya. Dulu awal mula berdirinya Noras Holistik kayak gimana Pak? Apakah penuh dengan tantangan kah atau bagaimana dulu?
5: Gini, awalnya kan saya ini sebagai pembeka masjid ya.
4: Iya.
5: Pembeka masjid, tapi pada saat itu kami belum punya sertifikasi ya, belum ada legalitasnya ya. Terus ada salah satu lembaga yang memang tujuannya baik, dicomot per masjid itu ada dua pembekam di situ untuk dididik ya. Dididik, nah kami di bawah naungannya Bekam Sunnah Indonesia, BSI. Nah setelah itu kami diterjunkan kembali ke masjid-masjid. Sampai sekarang mungkin masih aktif ya. Beberapa masjid-masjid kami masih di dalam kota saja, Kota Malang, belum sampai kabupaten, untuk melakukan kegiatan-kegiatan dakwah sekaligus juga untuk peduli untuk kesehatan jamaah. Seperti itu. Jadi selanjutnya saya dan istri kenapa enggak bikin klinik sendiri seperti itu ya. Akhirnya sebenarnya klinik sudah jadi tapi belum punya nama. Oke, 2023 kami yaitu Noras baru mulai lahir. Sebelumnya pas COVID itu juga kami sudah sibuk ya. Pas COVID itu kesibukan kami lumayan padat ya, sampai malam karena memang ternyata banyak manfaat gitu loh kepada orang-orang yang pada saat itu ya memang lagi kacau balau ya. Jadi kalau ada saudara teman yang tiba-tiba dapat kabar sakit panas, kami datangi untuk kami terapi, terutama Bekam ya. Kami memang menganjurkan untuk Bekam. Seperti itu.
4: Oke, Mbak berarti Yaya. Memang sebelum Mei 2023 ini kami sudah ada kliniknya ya. Cuman dalam kata lain resminya itu di bulan Mei 2023 sekaligus ini sudah ada labelnya gitu ya Pak ya. Noras Holistik. Nah, ini kalau boleh diceritakan apakah ada makna di balik penamaan itu Pak? Apakah mungkin ini adalah gabungan nama panjenengan dan istri atau bagaimana?
5: Ada dua sebenarnya. Noras itu diambil dari kata Nur Al Lazim ya. Ini apa namanya, Nur itu kan cahaya, Al-Azim itu yang maha agung. Jadi Asmaul Husna ya. Mm-mm. Jadi disingkat jadi Nuras.
4: Baik.
5: Seperti itu. Sedangkan istri juga namanya juga ada di situ.
4: Oke. Okay.
5: Seperti itu.
4: Sekaligus itu ya Pak ya. Oke. Okay, jadilah nama Nuras Holistik yang harapannya juga dapat membawa keberkahan juga ya bagi insya keluarga.
5: Allah, begitu.
4: Amin amin. Mm-hmm. Oke okay, baiklah. Nah kemudian dalam Nuras Holistik ini kan metode pengobatannya yang paling diunggulkan adalah bekam ya Pak ya. Sedangkan di tahun tersebut sepertinya bekam ini masih asing pada beberapa orang gitu ya Pak ya. Ini bagaimana cara Pak Agung untuk memperkenalkan metode pengobatan bekam kepada masyarakat yang mana saat itu memang masih asing gitu, atau mungkin masih banyak yang belum mengetahui gitu Pak.
5: Baik, mungkin tahun sekarang sama 4 tahun 5 tahun yang lalu mungkin berbeda ya. Jadi kami memang gerilya dari masjid ke masjid, musola ke musola. Kami mengadakan bakti sosial, sekaligus juga menjelaskan bahwa apa itu bekam, apa itu manfaatnya. Setelah begitu kami lakukan, masyarakat sendiri, jamaah sendiri juga akhirnya menyadari, mengerti manfaatnya. Memang ternyata, oh nggak cuma sekedar omongan ya, atau kisah ya, ini kan memang beberapa kisah kan memang kita juga harus ceritakan bahwa bekam ini juga ada sejarahnya. Bahwa ini adalah anjuran dari Rasulullah. Jadi kami harus sampaikan seperti itu. Nah setelah mereka merasakan, akhirnya jadi apa ya, mulut ke mulut ya, apa namanya,
4: tertular
5: ya,
4: iya,
5: apa namanya?
4: Baik.
5: Seperti itu, dari masjid ke masjid, akhirnya yang masjid yang lain juga, aku juga mau dong didatangi.
4: Baik,
5: seperti itu.
4: Karena sudah ada pengalaman aslinya ya, jadi yang diceritakan juga percaya gitu ya Pak ya. Oke, baiklah. Jadi dengan apa namanya, memperkenalkan dari jemaah masjid ke masjid, sampai pada akhirnya ini juga menjadi sarana memperkenalkan metode pengobatan bekam itu sendiri gitu ya. Baik, tapi pernah merasa kayak kesulitan gitu gak sih Pak dulu waktu awal banget mendirikan klinik?
5: Ya, pasti ada kendala, itu pasti ada karena enggak semua masjid yang kita datangi itu welcome ya.
4: Oke.
5: Tapi enggak apa-apa karena enggak tahu ya, kami juga enggak tahu alasannya kenapa. Tapi yang pasti ada, kami juga memilih masjid yang layak ya, layak itu dalam arti tempat.
4: Baik.
5: Karena memang tempat ini juga penting, seperti itu. Masjid yang juga jamaahnya juga lumayan banyak, seperti itu. Kalau kendala-kendala lain, insya Allah nggak ada itu.
4: Oke, baiklah. Berarti lebih kepada mengenalkan metode bekam ini kepada masyarakat yang mungkin sekarang udah banyak ya Pak ya mengetahuinya ya. Tapi kalau kita menengok ke belakang ini ternyata juga masih tergolong asing ya, banyak yang belum tahu juga.
5: Masjid
4: gitu
5: yang
4: ya.
5: Terdekat di sini ya, Masjid Permata Jingga Abdullah itu rutin 2 bulan sekali insya Allah.
4: Wow,
5: ya.
4: Wow, gitu. Baiklah. Luar biasa.
5: Jadi memang bekam ini kalau bisa kita lakukan sebulan sekali, dua bulan sekali, sampai dengan 3 bulan sekali. Seperti itu.
4: Iya, baik. Nah ini dari proses mengenalkan metode bekam kepada masyarakat sampai pada akhirnya klinik Nuras ini dikenal oleh masyarakat, itu membutuhkan waktu berapa lama Pak kalau boleh tahu kemarin?
5: Kalau Nuras ini memang kita sudah sebenarnya sudah dikenal dulu ya. Jadi sebelum punya nama pun kami juga, klinik kami juga sudah jalan seperti itu. Di rumah sendiri, di klinik sendiri dulu kami sempat rutin baksos juga untuk masyarakat setempat. Sebulan sekali kami melakukan. Itu anunya masyarakat lumayan ya. Semangatnya masyarakat lumayan itu, sampai sore sampai sore. Terus sekarang karena memang kita sudah waktunya ya belum, jadi sampai sekarang kita belum melakukan lagi.
4: Baik.
5: Sempat vakum sudah ada setahun setengah inilah kita vakum. Seperti
4: Baik.
5: Itu. Okay. Jadi memang Nuras sebelum punya nama pun juga sudah
4: dikenal,
5: sudah dikenal
4: ya, lewat kegiatan itu. Bakti sosialnya ya Pak ya.
5: Seperti itu.
4: Oke, luar biasa. Baik, nanti kita lanjutkan lagi ya Pak Agung.
5: Boleh,
4: ya.
5: Boleh, ya.
4: Dan tentunya di sini kami juga mengajak pendengar untuk bertanya, untuk bergabung di siang hari ini. Monggo bagiannya penasaran terkait dengan metode Beckham kayak gimana, kemudian cara berobat di Nuras Holistik nanti bagaimana caranya. Nah, ini mumpung langsung ada foundernya di siang hari ini ya. Panjenengan bisa bertanya, langsung aja bisa ditelepon di 0341 404504 atau di WA kami juga boleh ya di 081-555-69-1053. Nanti kami akan hadir kembali di ruang dengar Anda pendengar setelah berkumandang adzan sholat zuhur untuk wilayah Malang Raya dan sekitarnya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik pendengar, Anda masih bersama dengan kami tentunya dalam jagongan UMKM ya. Dan kita lanjutkan lagi obrolan kita di siang hari ini bersama dengan Pak Agung Indra Permana selaku founder Noras Holistik ya. Pak Agung, tadi sudah dibahas ya soal latar belakang berdirinya Noras Holistik yang ternyata sudah berjalan hampir 4 tahun ya, jalan 4 tahun ya ini ya. Tahun keempat ini, karena memang sudah berdiri di bulan Mei tahun 2023. Tapi sebelum itu klinik ini juga sudah berdiri gitu ya Pak ya. Oke, baiklah. Nah, ini dalam Noras Holistik, kalau boleh tahu ini ada metode terapi apa saja Pak yang bisa dimanfaatkan gitu sama pelanggan?
1: Di Noras ini kami punya tim Mbak. Tim kami ini dari kumpulan para terapis di Malang dengan punya kemampuan masing-masing di tempat kami ini. Tapi tetap nanti rujukannya memang kita ke Bekam ya, kita ambil sunahnya ya. Yang lain itu kan enggak ada hubungan sama sunah sebenarnya. Di tempat kami ada totok punggung. Ada reposisi tulang sendi, RTS, terus ada PAZ. Ada apalagi ya? Pijat tradisional. Ada akupuntur, akupresur, terus ada lagi ruqyah, ruqyah syar'i, ada lagi toya, totok ruqyah, ada lagi apa lagi ya, bioelektrik, biomekanik, banyaklah sebenarnya. Terus yang terakhir ini kami mengadakan pelatihan untuk guasa ya, guasa itu adalah keroan, teknik keroan Cina kuno, menggunakan tanduk kerbau, seperti itu. Jadi banyak itu, tapi itu statusnya sampingan ya, maksudnya untuk merelaksasi klien aja seperti itu.
0: Berarti misal kayak ambil bekam, kemudian ada tambahan lain, misal gitu ya, baru yang tadi disebutkan oleh Pak Agung gitu ya tambahannya.
1: Bekam sendiri ada bekam api, ada bekam luncur, ada bekam kering, ada bekam basah. Jadi banyak ya anunya, apa namanya, jenisnya banyak. Terus ada lagi satu lagi lintah, terapi lintah. Jadi kami juga menyediakan seperti itu.
0: Berarti ada banyak pilihan ya Pak ya.
1: Banyak sebenarnya, dan kami juga di klinik kami juga menyediakan fasilitas untuk home care.
0: Baik, jadi datang, yang
1: datang
0: ke rumah,
1: ya datang ke rumah dengan janjian dulu tentunya ya.
0: Oke, nggak mungkin langsung datang ke rumah ya Pak ya.
1: Seperti itu.
0: Baiklah. Nah tapi dari apa ya banyaknya pilihan terapi, ini yang paling best seller atau yang paling disukai oleh pelanggan ya, yang paling apa ya, paling laris manis lagi tuh Pak. Ini yang mana kalau boleh tahu?
1: Yang untuk relaksasi mudah dan untuk nyaman ya mungkin seperti guasa, pijat tradisional, terus bekam api, itu nyaman ya. Bahkan klien bisa sampai ketiduran itu. Seperti itu.
0: Iya, baiklah.
1: Jadi kalau yang lain mungkin kayak lintah sendiri itu memang terapi yang memang kondisional, jadi kondisi seperti gangren, penyakit gangren seperti apa, luka-luka yang lama sembuh itu, itu baru. Memang enggak sama, ini khusus lah terapinya, khusus seperti itu.
0: Oke, baiklah. Nah, tadi kan disebutkan oleh Pak Agung kalau ternyata terapi bekam ini ada banyak macamnya ya. Oke, ini perbedaannya apa saja Pak dari macam-macam terapi bekam yang ada?
1: Terapi bekam bekam yang memang anjuran sebenarnya adalah bekam basah sebenarnya ya. Bekam basah itu adalah kita, target kita adalah darah kotor, atau darah statis, atau darah yang memang banyak mengandung toksik racun ya. Seperti itu targetnya dari pembuluh darah kapiler tentunya. Jadi memang itu bekam yang sebenarnya, bekam dalam bahasa Arabnya hijamah ya, al-hijamah. Jadi tujuan kami sebenarnya untuk membuang darah kotor. Kalau memang seperti bekam kering, bekam luncur, bekam api itu hanya untuk relaksasi saja. Kayak misalnya sekarang banyak atlet-atlet menggunakan bekam kering ya. Seperti pemain voli, pemain petinju dan lain-lainnya yang menggunakan fisik ya. Yeah. Itu untuk merelaksasi otot ataupun urat-urat, itu juga mereka menggunakan teknik bekam kering. Mm-mm. Tapi kalau untuk anjuran, sebenarnya bekam itu harusnya bekam basah.
0: Oke.
1: Okay. Seperti itu.
0: Yang punya manfaat untuk kesehatan kita gitu ya. Oke, okay, baiklah.
1: Memang kalau di kami di holistik ini memang kembali lagi kesembuhan itu mutlak milik Allah ya.
0: Yeah.
1: Tujuan kita ini di sini hanya untuk ikhtiar dengan cara berbagai macam, termasuk cara yang memang dianjurkan oleh Rasulullah.
0: Yeah.
1: Dengan berbekam. Tapi kembali nanti kita ya, kita maksudnya kita jelaskan kepada klien bahwa kesembuhan hanya milik Allah.
0: Yeah.
1: Bukan berarti terus
0: sekali ini, bekam langsung klinik, sembuh gitu ya.
1: Saya udah dibekam berapa kali enggak sembuh-sembuh.
0: Baik.
1: Bukan seperti itu. Bekam sendiri kan masuk di dalam tibun nabawi. Dan tibun nabawi itu luas sekali.
0: Yeah.
1: Ada kalau kita kalau gabungkan dengan ilmu kesehatan kayak medis, itu ada pola makan, pola hidup, pola pikir, itu tiga-tiganya harus seimbang. Jangan maunya pola hidup ya, maunya dibekam aja tapi dia sendiri enggak mau jaga makan. Ya kan seperti pola pikirnya. Itu memang harus, nah disitulah tugasnya holistik, bahwa kita datang itu kepada klien ini kita mencoba untuk mengajak kalau kita sakit sebenarnya sakit itu kenapa. Seperti itu pendekatan secara fisik, secara mental maupun spiritual. Seperti itu spiritualnya kami memang majukan di depan sebenarnya. Seperti itu.
0: Oke, baiklah. Nah kemudian sebenarnya pada keadaan yang seperti apa ini Pak Agung, ya kita atau mungkin kita semuanya ya dapat berobat dengan terapi bekam ini, ataukah memang harus menunggu tubuh kita menjadi sakit atau bagaimanakah sebenarnya? Kadang kan ada yang bilang ini jangan coba-coba untuk terapi ini karena kan lagi nggak apa-apa sehat gitu kan. Ini benar apa enggak sih Pak sebenarnya keterangan seperti itu?
1: Kalau di bekam sendiri sebenarnya sifatnya ini sebenarnya untuk menjaga ya, bukan mengobati sebenarnya. Menjaga dalam arti menjaga kesehatan. Jadi berbekamlah sebelum kita sakit.
0: Baik.
1: Berbekam ini sendiri juga fungsinya untuk menjaga imun. Apalagi kayak sekarang nih cuaca lagi anomali ya. Seperti ini cuacanya memang kami di seorang terapis juga memang nggak cuma menjelaskan masalah bekam, kami juga harus rutin bekam.
0: Jangan sampai terapisnya malah nggak pernah bekam ya Pak.
1: Tapi
0: ya?
1: Itu, biar kita tahu manfaatnya. Kami sendiri, teman-teman sendiri juga aktivitas cukup padat ya. Apalagi kami hampir tiap hari bertamu dengan

0: bangun,
1: yeah.
0: Kedua untuk kondisional di saat sakit.
1: Baik.
0: Nah, kalau memang kita mengambil jalurnya spiritual, keagamaan, bahwa Rasulullah sudah punya punya waktu khusus untuk berbekam sebenarnya untuk menjaga imun ya.
1: Iya.
0: Itu di tanggal 17 19 21 Hijriah.
1: Baik.
0: Nah, ini tanggal tanggal sunnah ini sebenarnya besok terakhir ini. Besok
1: baik.
0: Itu masuknya masuknya di tanggal 21 Hijriah. Jadi kami cukup padat ya teman-teman terapis ini kalau tanggal-tanggal segini banyak yang minta. Jadi Rasulullah itu menganjurkan di tanggal-tanggal seperti itu berbekam ya. Dan itu sebulan sekali. Ya, kalau untuk kondisional mungkin sakit, panas tiba-tiba itu bisa kapan saja. Seperti itu. Itu kalau dari segi pandang ini ya, keagamaan ya.
1: Baik.
0: Tapi kalau dari segi ilmu medis ini enggak jauh beda dengan jadwalnya donor.
1: Baik.
0: Donor kan kalau enggak salah 3 bulan ya. Nah, 3 bulan itu kenapa sih kalau dari segi medis itu ternyata darah ini punya usia, Mbak. Usia darah itu 120 hari.
1: Wow.
0: 120 hari kan berarti sekitar 3 bulan ya. 3 bulan itu kalau darah itu sudah enggak maksimal ininya apa kinerjanya ya. Karena kalau darah kita bagus, darah kita apa namanya ya bagus ya, itu sudah pasti organ-organ kita juga bagus. Karena tugasnya kan memang memberi membawa makanan, oksigen dan lain-lainnya, nutrisi seperti itu. Jadi kenapa kok dianjurkan kalau bisa, kalau dari ilmu medis ya, kalau didonorkan kalau bisa kurang dari 3 bulan seperti itu. Sebenarnya enggak jauh beda sama bekam ya, sama dari spiritual bahwa kalau Rasulullah ya sebulan sekali.
1: Iya, baik. Berarti dalam kondisi yang prima ini memang baiknya adalah satu bulan sekali ya, Pak ya. Oke, baiklah.
0: Begitu.
1: Nah, kemudian kebanyakan pasien yang datang ke Nuras Holistik ya dan mereka menggunakan metode bekam ini datang dengan keluhan apa saja, Pak? Rata-rata.
0: Sekarang sudah banyak ya, dari bukan cuma fisik ya, masalah apa ya, selain fisik itu juga ada mental.
1: Oh baik.
0: Mental ya, makanya itulah tugasnya holistik. Mental pun kami juga harus
1: dampingi.
0: Jadi kami ini di Noras Holistik ini sebagai pendamping kesehatan keluarga secara holistik menyeluruh ya. Jadi mental pun kami juga ini dampingi. Kayak misalnya ada yang datang tidak punya keluhan fisik tapi keluhannya adalah stres.
1: Baik, lagi banyak pikiran itu juga bisa ya, Pak.
0: Jadi,
1: ya.
0: Jadi timbullah anxiety, timbullah paranoid seperti itu ya. Akhirnya kita ajak ngobrol, ternyata ya terus kita ajak bicara baik-baik. Pendekatannya seperti itu. Jadi nggak harus fisik sih. Kalau dulu memang lebih banyak fisiknya ya. Sekarang kok mulai berdatangan kok yang seperti ini ya. Seperti itu, Mbak.
1: Oke, baiklah. Jadi ternyata seiring waktu keluhan pasien yang datang juga bermacam-macam ya, Pak ya. Kalau dulu mungkin keluhannya lebih ke sakit fisik, tapi sekarang lebih kepada permasalahan mental, begitu ya, Pak ya. Oke.
0: Kalau misalnya kayak fisik kayak stroke kami juga memang anu ya, perlu pengawasan ya stroke ini juga. Jadi ya teman-teman banyak juga itu melakukan kegiatan bekam untuk klien yang stroke seperti itu.
1: Oke, baik. Nah, kemudian ini ada pertanyaan dari pendengar Pak Agung, ada Ibu Hana dari kawasan Kemirahan Malang. Ini bertanya kalau ingin mencoba terapi bekam ya, sebelumnya belum pernah terapi bekam, ini baiknya itu dari usia berapa, Pak Agung?
0: Kalau usia sih sebenarnya kalau usia yang paling awal ya mungkin usia 3 tahun itu sudah bisa dibekam.
1: Oh baik, 3 tahun bahkan bisa ya.
0: Kalau usia nanti di tuanya sebenarnya gak ada batasan, kecuali dia memang kondisi fisik ya, seperti kulit. Kulit ini kan juga kalau misalnya sudah mulai keriput kan juga susah untuk dibekam ya. Mungkin itu aja sih pengaruhnya. Selain itu yang bebas-bebas aja. Lihat kondisi

0: lihat kondisi.
1: Oke.
0: Okay. Seperti itu.
1: Oke, okay, baik. Ada pantangan tersendiri nggak sih Pak kira-kira untuk menjalankan terapi bekam? Kayak misal sebelum terapi nggak boleh makan jeroan gitu misalnya.
0: Yang pasti jangan terlalu kenyang dan juga jangan terlalu lapar.
1: Baik.
0: Apalagi kalau bekam pertama ya, itu pikirannya sudah kacau balau ya, maksudnya sakit apa enggak ya? Kata tadi Mbak Yaya kan juga seperti itu ya.
1: Baik.
0: Tapi begitu sudah nyoba bekam, kok enteng ya badannya.
1: Baik.
0: Nah, hilanglah rasa takut seperti itu. Jadi nggak ada sebenarnya nggak ada pantangan apa-apa ya.
1: Iya.
0: Ya kalau bisa sih mandi dulu ya, biar fresh, biar fresh seperti itu.
1: Oke, baik. Bahkan setelah melakukan terapi bekam juga nggak ada pantangan apa-apa ya, Pak ya? Langsung bisa beraktivitas seperti biasanya atau bagaimana?
0: Kalau pantangan mungkin hindari dulu aktivitas fisik ya.
1: Oke, kayak olahraga gitu ya.
0: Ya, kenapa? Karena kan bekam basah itu kan melukai ya. Nah, luka ini kalau kena keringat kan pasti gatel.
1: Baik.
0: Jadi coba dihindari aktivitas fisik yang berlebihan seperti olahraga, terus apa namanya kegiatan di luar seperti. Yang lebih bagus ya memang habis bekam istirahat total.
1: Iya.
0: Biar tubuh ini biar cepat dalam
1: pemulihan
0: gitu. Ya,
1: oke, baiklah itu. Baik, nah kemudian belakangan ini ya Pak Agung ya, banyak masyarakat yang mulai perhatian dengan kesehatan mental mereka. Nah ini kan juga berhubungan berkaitan dengan tadi yang Pak Agung sebutkan ya. Ternyata beberapa pasien juga datang dengan keluhan terkait dengan kesehatan mental begitu. Nah ini kan kadang orang kan bingung ya Pak ya, karena mungkin kalau tanya ke orang tua zaman dulu kan kalau ditanya soal kesehatan mental masih awam banget. Tapi kan sekarang udah banyak metode pengobatan ya, mulai dari ke psikolog misalnya atau ke dokter atau nah ternyata di Noras Holistik juga melayani pasien dengan keluhan terkait dengan kesehatan mental ya. Nah, terkait dengan ini di Noras Holistik ada tawaran apa saja nih Pak? Terapi apa saja yang bisa menyembuhkan atau mungkin ya memperbaiki begitu ya kesehatan mental para pasien gitu. Ada terapi apa saja Pak kalau boleh tahu?
0: Tetap kita kembali ke relaksasi ya, bahwa orang yang berhubungan sama mental ini kan berarti tubuhnya ini tegang ya, tegang dalam arti fisiknya maupun mentalnya.
1: Iya.
0: Jadi tujuan kita itu untuk menurunkan ketegangannya ini dulu. Nah, malah lebih banyak kita aktivitas komunikasi sebenarnya, ngobrol sama salah satunya terapi yang memang kita juga belajar teknik pernapasan seperti itu. Karena dengan napas yang semua orang bisa bernapas, tapi tidak semua orang tahu nafas yang berkualitas.
1: Baik.
0: Seperti itu. Nah kita ajarkan kalau tiba-tiba kayak anxiety atau rasa cemas yang berlebihan, itu kan datang tiba-tiba ya.
1: Iya.
0: Kalau kita tahu tekniknya, insya Allah mudah untuk kembali normal seperti itu.
1: Oke, baiklah. Nah, kemudian ada lagi pertanyaan dari pendengar Pak Agung ya. Ini ada Pak Dika dari Sawo Jajar. Ini berkait dengan terapi kesehatan mental ya. Selain datang ke Noras Holistik, kira-kira apakah ada pertolongan pertama yang bisa dilakukan ketika di rumah sebelum datang ke klinik, Pak, untuk ya mungkin mengobati kecemasan seperti itu?
0: Mungkin telepon dulu ya.
1: Iya.
0: Mungkin dengan telepon itu kita bicara dulu. Kalau memang kalau tidak ada dibimbing langsung kita berikan teknik kayaknya kok anu ya.
1: Takutnya salah diagnosa ya Pak ya.
0: Kita ngobrol dulu seperti itu. Dan kami pun juga bisa home care gitu loh. Jadi bisa kami datangi ke rumah, tidak harus ke klinik seperti itu.
1: Oke, baik, luar biasa. Ini ngomong-ngomong kalau untuk pelayanan home care ini apakah juga melayani seluruh terapi yang ada atau hanya beberapa terapi saja Pak yang bisa dilayani di rumah pasien gitu?
0: Hampir semua terapi,
1: hampir
0: yang
1: semua, ya?
0: Menu terapi yang kita sajikan tuh hampir semua bisa untuk home care ya. Tapi dengan syarat ya harus ini dulu ya, telepon dulu.
1: Baik, janjian
0: kita kan,
1: ya
0: kita
1: Pak
0: kan
1: ya?
0: Juga mendiagnosa sederhana dulu keluhannya apa.
1: Baik.
0: Kayak misalnya ada beberapa alat yang memang cukup banyak bawaannya, seperti bekam api. Saya punya teknik bekam api itu pakai tanduk kerbau itu mancep-mancep. Itu tuh butuh satu tas besar ya. Kalau memang tidak dibutuhkan kan ngapain saya bawa seperti itu. Jadi memang kita harus ini dulu ya, diagnosa dulu ya. Seperti itu.
1: Oke, baiklah. Nah, kemudian caranya bagaimana nih, Pak? Bagi pendengar mungkin yang ingin menjalankan terapi di rumah lewat Nuras Holistik, caranya bagaimana, Pak?
0: Kalau bisa hubungi tahu. Kami.
1: Oke.
0: Di Nuras di nomornya atau gimana?
1: Oh, boleh disebutkan nomornya?
0: Atau di ini ada di
1: Instagram.
0: Mungkin. Di website ya?
1: Oh, website.
0: Ya. Di IG-nya juga ada. Apa mau di sampaikan di sini atau gimana?
1: Boleh, IG-nya atas nama siapa?
0: Nuras Holistik.
1: Oh, Nuras Holistik
0: iya,
1: ya. Oke, jadi ejaannya
0: Nuras. Holistik. Iya.
1: Oke, baiklah.
0: Itu bisa bisa daftar dulu.
1: Baik, dengan cara yang sangat mudah tentunya, Pak
0: kan
1: ya.
0: Kan ada nomor telepon juga. Itu juga free itu ya. Kita ngobrol dulu. Seperti itu, Mbak Yaya.
1: Oke, baik. Kemudian kalau mau ke kliniknya, kliniknya beralamatkan di mana, Pak? Kalau
0: klinik kami ada di Bumi Ayu, Gedung Kandang Bumi Ayu, di Jalan Manisa, Perumahan Manisa Royal Residence, nomor 17.
1: Baik.
0: Di situ kami.
1: Oke, baik. Tentunya dengan janjian dulu ya, Pak ya, kalau ke klinik. Takutnya penuh juga ya, Pak ya.
0: Seperti itu, Mbak.
1: Oke, janjiannya tuh mesti ada tenggat waktunya nggak sih, Pak? Kayak harus hamin satu minggu misalnya, bagaimana?
0: Hamin dua lah.
1: Hamin dua ya?
0: Hamin dua. Jadi hamin satu kita persiapan.
1: Iya, baik.
0: Seperti itu.
1: Oke. Nah, kemudian di awal banget tadi Pak Agung juga menyebutkan bahwasannya Pak Agung ini juga menjalankan pengobatan dari masjid ke masjid ya, Pak ya. Itu apakah juga masih dijalankan sampai dengan sekarang?
0: Masih
1: ya.
0: Saya juga tergabung di beberapa komunitas ya.
1: Oke.
0: Banyak komunitas. Jadi memang kita sama-sama punya niat niat yang sama seperti itu. Apalagi kita kan juga saya pribadi berkhidmat untuk yang membimbing kami dulu, kami juga direkrut dari masjid ya, kami khidmat kami ya, berarti kita kembali ke masjid.
1: Oke. Okay.
0: Seperti itu. Tapi itu statusnya sosial ya.
1: Baik.
0: Kalau di klinik kami kan memang kita profesional.
1: Iya. Yeah.
0: Seperti itu.
1: Baik. Berarti kalau yang di masjid ini jatuhnya adalah bakti sosial ya,
0: bakti
1: Pak ya.
0: Bakti sosial.
1: Yang dapat diikuti oleh para jemaah saja ya.
0: Umum sebenarnya.
1: Oh, umum juga.
0: Cuma memang tergantung masjid bagaimana cara mempromosikan.
1: Oke. Okay.
0: Kayak beberapa masjid ada yang dipikir mungkin cukuplah untuk jamaah sendiri. Oke. Okay. Jadi terserah masjidnya mau di-share bebas. Ada masjid yang memang nge-share secara umum.
1: Baik.
0: Akhirnya datanglah dari mana aja gitu. Cuma memang di masjid ini kita pelayanan kami memang terbatas ya.
1: Iya.
0: Terbatas tempat, waktu, seperti itu. Jadi memang kalau mau intens, mau lebih ke arah ke serius, ya ke klinik
1: ya.
0: Iya,
1: oke, baiklah. Untuk biaya pengobatannya ini mulai dari harga berapa, Pak, kalau boleh tahu?
0: Kalau itu kayaknya ke anu ya.
1: Ring aja, Pak, kayak misal antara berapa sampai berapa aja gitu. Mungkin biar apa pendengar mau datang itu, oh iya, udah ini sesuai dengan budget saya gitu ya. Pak.
0: Mungkin di range-nya 150-an gitu.
1: Oh, baik.
0: Gitu ya.
1: Baiklah.
0: Seperti itu.
1: Baik, jadi jangan ragu-ragu pendengar ya, kalau mau mencoba metode bekam langsung datang saja ke Nuras Holistik ya, Pak ya.
0: Oke,
1: baiklah. Nah, ini kan juga banyak ya, Pak ya, klinik terapi yang sudah mulai berdiri gitu ya di Malang. Nah, ini kalau menurut Pak Agung sendiri selaku founder, apa nih yang membedakan pendekatan bekam di Nuras Holistik dengan praktik bekam di klinik yang lain begitu?
0: Bekam ini sudah sebenarnya bekam ini bukan cuma milik umat muslim ya.
1: Iya.
0: Bekam sendiri juga sudah ada dari zaman kuno ya.
1: Baik.
0: Nah, kalau untuk di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Malang mungkin ya, baru mulai merambat ini ya. Itu sudah mulai, bekam itu sudah ada di menu klinik-klinik kecantikan.
1: Oh, baik.
0: Karena memang ternyata memang juga manfaat untuk kecantikan
1: estetika,
0: seperti ya estetika. Jadi sudah sampai di situ. Cuma yang membedakan kami bahwa kami ini arahnya bukan untuk sekedar sehat,
1: yeah,
0: tapi juga sunahnya yang kami dapat. Dan tim kami pun juga tim pilihan ya, yang kita selaras, sevisi, semisi. Karena memang tidak mudah, karena memang kita punya SOP sendiri.
1: Baik.
0: Jadi ya tadi termasuk gender itu kan,
1: iya,
0: lah, sesama jenis ke apa namanya. Terus juga ada beberapa anu SOP yang memang harus dipatuhi. Ya, kalau untuk klinik-klinik lain yang untuk umum mungkin ya itu ya sah-sah aja bagi mereka. Ya. Kalau kami enggak, kami memang lebih fokus ke arah sunahnya, terus ke holistiknya utamanya. Jadi jangan sampai cuma orang datang untuk bekam udah gitu kita tinggal aja, enggak seperti gitu ya. Jadi memang kita jelaskan bahwa ayo Pak, pendekatan secara spiritual, pendekatan kepada Yang Maha Kuasa.
1: Baik.
0: Karena yang memberi sakit itu adalah Yang Kuasa, dan memberi sembuh juga
1: Yang Kuasa,
0: Jadi memang kita enggak bisa lepas begitu aja.
1: Baik.
0: Seperti itu.
1: Baik.
0: Perbedaannya mungkin di arah di
1: spiritualnya.
0: Ya.
1: Baik, luar biasa. Baik, Pak Agung, terima kasih banyak ya Pak.
0: Sama-sama,
1: ya, karena nggak terasa ngobrol di siang hari ini. Waktu sudah menunjukkan hampir jam 12 siang. Terakhir nih Pak Agung ya, kira-kira apa nih, apakah ada yang disampaikan kepada pendengar setiap Perempat RRI Malang terkait dengan pengobatan holistik yang ada di Malang ini Pak?
0: Baik, untuk mungkin yang perlu saya sampaikan untuk khususnya untuk bekam ya.
1: Iya.
0: Kalau bisa rutin bekam. Kalau memang belum pernah sama sekali, berbekamlah.
1: Baik.
0: Minimal kalau bisa rutin, kalau enggak bisa ya minimal seumur hidup satu kali.
1: Baik.
0: Karena memang ini kita juga sudah buktikan betapa pentingnya darah itu yang memang harus kita keluarkan.
1: Baik. Baik, terima kasih banyak ya Pak Agung ya.
0: Sama-sama Mbak.
1: Baik, berbekamlah karena ini tidak hanya menyehatkan diri kita secara fisik ya, tapi juga ada pendekatan spiritual dan bahkan juga bisa meringankan beban mental yang telah dipikul selama ini begitu ya Pak ya. Baik, luar biasa. Terima kasih banyak Pak Agung.
0: Sama-sama Mbak.
1: Semoga sehat selalu ya, semakin sukses usahanya, semakin semoga semakin didekatkan dengan impian yang selama ini diimpikan dan diusahakan. Amin ya Rabbal Alamin. Baik pendengar, tuntas sudah jagongan UMKM edisi di hari ini bersama dengan Pak Agung Indra Permana selaku founder Noras Holistik yang harapannya dapat memberikan manfaat untuk kita semuanya. Dan kali ini saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wedare Ilmu, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

0: Mas, ini mas, baksonya mas.
1: Udah nyampe baksonya.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
3: Mangkok, mangkoknya sen. Tuker sih sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini, Le.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.

Sugeng siang sedaya pamireng panjenengan taksih mirengaken 103,3 RRI Malang Suara Budaya Nusantara. Masih barengan sama saya Mbak Yaya tentune yang masih menemani Anda di hari ini nggih. Dan saat ini wonten informasi saka Dinas Perhubungan Kabupaten Probolinggo mencatatkan lebih dari 300 kendaraan jeep wisata Bromo telah mengikuti uji kir hingga hari ketiga pelaksanaan uji portable. Nah, pelaksanaan ini dilakukan di dua lokasi, yakni Gerbang Wisata Sakapura atau GWS dan Terminal Wisata Seruni Point di Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura. Nah, uji portable Jeep Bromo dilaksanakan mulai tanggal 28 September hingga 1 Oktober 2026. Di mana kegiatan ini pun melibatkan sejumlah instansi untuk memastikan kendaraan dan pengemudi memenuhi aspek keselamatan sebelum digunakan mengangkut wisatawan. Ada Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Subkabupaten Probolinggo, Bambang Singgi Hartadi mengatakan, uji kir pun dilakukan untuk memastikan kondisi kendaraan jeep wisata Bromo layak jalan dan aman digunakan. Jadi tujuan adanya kegiatan ini adalah untuk memastikan kendaraan jeep wisata Bromo itu layak jalan dan aman. Dengan demikian bisa memberikan kenyamanan dan keamanan bagi wisatawan yang akan ke Bromo. Sementara itu, pelaksanaan uji portable dibagi dalam dua lokasi, yakni pada 28 dan 29 September. Pemeriksaan dilakukan di Gerbang Wisata Sukapura. Yang selanjutnya, pada 30 September dan 1 Oktober, kegiatan pun dipusatkan di Terminal Wisata Seruni Point. Menurutnya, pemeriksaan ini tak hanya mencakup kondisi kendaraan, tapi juga kelengkapan dokumen dan pengemudi dan sejumlah layanan pendukung ini juga diberikan ya secara terpadu, mulai dari pemeriksaan STNK dan SIM untuk pemeriksaan kendaraan. Sementara itu kegiatan dilibatkan oleh Dishub Kabupaten Probolinggo, adapun Dinas Kesehatan di KUPP, Disporapar UP3 LLAJ Probolinggo, Dishub Provinsi Jawa Timur, UPT PPD Bapenda Provinsi Jatim, Kecamatan Sukapura, BPPKAD, Satlantas Polres Probolinggo, dan Jasara Harja Probolinggo. Kemudian Bambang juga menambahkan pendengar, di mana pelaksanaan uji kir secara terpadu di kawasan Sukapura diharapkan memberikan kemudahan bagi pemilik dan pengemudi jeep wisata. Mereka pun tidak perlu membawa kendaraan ke lokasi pengujian di wilayah lain dikarenakan layanan pemeriksaan dilakukan langsung di kawasan wisata Bromo. Dalam hal ini, di Subkabupaten Probolinggo bersama dengan Kecamatan Sukapura juga telah menyampaikan jadwal dan lokasi pelaksanaan kepada paguyuban ya lewat surat pemberitahuan dan juga media sosial. Jadi harapannya semoga dengan kegiatan ini para wisatawan yang akan berkunjung ke Bromo nantinya akan merasa lebih nyaman dan aman ya ketika berwisata ke Bromo dan sekitarnya. Baiklah, nanti masih ada satu informasi lagi untuk Anda pendengar, jadi pastikan Anda tetap bersama dengan kami ya dalam 105,3 RRI Malang Suara Budaya Malang Raya.

Sejak tahun 2012, Food and Drug Administration, FDA, telah melarang penggunaan BPA pada produk botol bayi dan cangkir sipi. Namun, masih legal untuk dipakai pada produk wadah makanan plastik, kemasan makanan, dan kantong plastik. Lalu, apa yang bisa kita lakukan sebagai konsumen dalam menghindari bahaya BPA? Sebaiknya pilih botol bayi atau wadah makanan untuk bayi yang terbuat dari bahan gelas, porselen, atau stainless steel. Lalu, jangan memanaskan makanan dalam microwave pada wadah plastik. Hal ini dikarenakan dapat meningkatkan jumlah bahan kimia berbahaya dari plastik ke dalam makanan. Hindari makanan kaleng. BPA menempel pada lapisan epoksi yang banyak digunakan pada produk makanan kaleng. Pensiun wadah plastik secara berkala, ganti dengan wadah kaca, porselen, atau stainless steel. Hindari plastik dengan kode daur ulang 3 phthalate, 6 styrin, dan 7 BPA, kecuali produk yang sudah ada label bio-based atau greenware, di mana menunjukkan kalau plastik tersebut dibuat dari jagung dan tidak mengandung BPA. Jangan menyimpan struk belanja atau struk pembelian bensin di dalam plastik berisi makanan, karena itu adalah kertas termal yang dilapisi dengan BPA.

Sedaya pamirang niki wonten informasi saka siswa SD Islam Baitul Makmur Malang yang berkesempatan mengenalkan budaya Indonesia kepada peserta Cultural Exchange Program Internasional Youth Enchanting atau IES di Fakultas Humaniora Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Kegiatan yang mengusung tema Voice Across Culture ya, di mana ini juga mempertemukan siswa dengan 18 peserta internasional dan 9 mahasiswa dalam negeri serta dosen dan staf UIN Malang Maulana Malik Ibrahim. Total peserta mencapai 44 orang. Adapun interaksi lintas budaya yang berlangsung lewat sejumlah kegiatan mulai dari ceramic painting dan berbagi bahasa dan tradisi dalam intercultural talk hingga permainan tradisional Indonesia. Ada salah satu yang menjadi perhatian dalam kegiatan ini adalah penampilan siswa SD Islam Baitul Makmur lewat busana dan tari tradisional yang dipadukan dengan unsur tari modern. Sementara itu, Guru Tari SD Islam Baitul Makmur, Lisa Marwina mengatakan, kegiatan ini menjadi kesempatan bagi siswa untuk memperkenalkan budaya Indonesia kepada peserta dari berbagai negara. Sebanyak 15 siswa dari kelas 2 sampai kelas 5 mengikuti penampilan tari tersebut. Mereka terdiri dari Delisa, Alena, Zaneta, Naswa, Alena, Almira, Sesan, Fira, Icis, Adina, Reva, Yasmin, Atta, Yasmin, dan Altaf. Adapun Kepala SD Islam Baitul Makmur, Dr. Haji Pancayani Dini Hari MPD mengatakan, kalau kegiatan pertukaran budaya ini pun diharapkan membuka wawasan siswa tentang kehidupan masyarakat dengan latar belakang budaya yang beragam. Dan menurutnya interaksi langsung dengan peserta internasional ini dapat menjadi ruang bagi siswa untuk belajar menghargai perbedaan sekaligus membangun kepercayaan diri. Nah, kegiatan ini juga mendapatkan respon yang positif dari wali murid, di mana ia menilai interaksi antara siswa dan peserta internasional dapat menjadi pengalaman yang memperkenalkan keberagaman budaya Indonesia kepada masyarakat dari berbagai negara. Nah, kemudian ia juga berharap ya pengalaman tersebut tidak berhenti pada kegiatan pertukaran budaya saja, tapi juga dapat membangun hubungan persahabatan lintas negara di kalangan generasi muda. Jadi lewat kegiatan IES ini, siswa tidak hanya menjadi penampil ya, tapi juga terlibat langsung dalam proses mengenal budaya, mengenal tradisi dan budaya dari peserta yang datang dari berbagai negara.

0: lambat. Kita antisipasi. Hei, hey, jangan terpancing, jangan terpancing, wey.
1: Kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
2: Kita itu sama, sama-sama ingin perdamaian, sama-sama ingin dihargai.
3: Damailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.

0: lepas jam 13. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 13 waktu Indonesia Barat. Pendengar, pemerintah Kota Malang memperingati Hari Kesaktian Pancasila dengan upacara di lingkungan pemerintah Kota Malang, Kamis 1 Oktober 2026. Momentum ini pun menjadi pengingat pentingnya Pancasila sebagai dasar negara sekaligus pemersatu bangsa. Dalam hal ini, Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, mengatakan peringatan Hari Kesaktian Pancasila tidak lepas dari sejarah gugurnya para pahlawan dalam peristiwa gerakan 30 September 1965. Menurutnya, semangat perjuangan tersebut menjadi pengingat bahwasanya Pancasila tetap menjadi fondasi bangsa hingga saat ini. Dan tahun ini peringatan Hari Kesaktian Pancasila mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat dan Bermartabat. Selain Pancasila, rangkaian kegiatan juga diisi dengan apresiasi terhadap karya para pendidik dan kepala sekolah. Dinas Pendidikan Kota Malang turut mendorong program One Teacher One Book yang memberikan ruang bagi guru untuk menuangkan pengalaman dan gagasan dalam bentuk buku. Wahyu mengatakan karya tersebut diharapkan dapat menjadi bagian dari pembelajaran bagi siswa sekaligus mendorong para pendidik untuk terus berkarya. Wahyu memaknai kesaktian Pancasila sebagai momentum untuk meneguhkan kembali Pancasila sebagai dasar negara. Ia menegaskan Pancasila tetap menjadi fondasi bangsa meskipun menghadapi berbagai tantangan. Demikian Pawarta Enggal pukul 13 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Pawarta Enggal, Perempat RRI Malang. Inanggian malih Pawarta Enggal ing pas jam sekawan ulang.

Baik pendengar, Anda masih bersama dengan kami tentunya dalam program 4 RRI Malang. Dan saat lagi kami akan ajak Anda untuk mengikuti suara budaya Nusantara persembahan dari Pro 4 RRI Jakarta ya. Nanti akan membahas terkait bahasa Aceh bertahan, berkembang atau akan hilang. Bersama dengan narasumber ada Muhammad Irsan SSM Hum selaku Kepala Balai Bahasa Provinsi Aceh dan Inas Yuna SSM Gen AP Ling ya, selaku dosen prodi Bahasa Aceh ISBI Aceh, dan nantinya akan ditemani oleh Angel Siregar, host RRI Banda Aceh, dan Nova Kalista, host RRI Jakarta. Nanti kami akan hadir kembali di ruang dengar Anda di jam 2 siang. Jadi pastikan Anda tetap bersama dengan kami di 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, masih bareng Ayum Panopakalista yang cantik belam-belam se-Jakarta ya Bang Po. Seperti biasa kami hadir lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini kita bersama dengan RRI Banda Aceh Abang Po ye. Yang di Banda Aceh dari tadi udah senyum-senyum, tapi memang lagi trouble. Kameranya gak bisa kebuka. Wah syirik dia nih kayaknya. Kayaknya gak mau aja cantik Aye keluar gitu ya. Aye mau sapa langsung aja yang ada di Banda Aceh ya Bang Po ya. Kita sapa yang sudah dari tadi nungguin kita Bang Po. Yang mau gabung nanti jangan lupa ya ke RRI Banda Aceh dan juga ke RRI Jakarta. Seperti biasa ya Bang Po ye. Aye mau sapa dulu ke RRI Banda Aceh Bang Po ya. Di sana sudah ada rekan Aye Anggi Siregar. Halo, selamat siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Po Nova, apa kabar?
1: Kabar baik, alhamdulillah. Kabar baik dan tetap cantik tentunya ya.
2: Iya, tadi udah bilang ya. Kameranya
1: sirik, nggak boleh lihat. Kameranya nggak bisa dibuka, gimana itu? Saingan sama kamera ya. Mbak Anggi, apa kabar?
2: Sehat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Baik di sini.
1: Amin. Ayo lupa kalau di Aceh panggilan buat penyiarnya siapa ya?
2: Panggilannya cuma cutka gitu.
1: Oh cutka. Oh pakai cut, pakai kakak gitu, cutka.
2: Iya.
1: Berarti ayah panggilnya cutka Anggi.
2: Iya, tapi kita juga kakak aja boleh
1: lah. Kakak aja lah ya. Double double mah ini efisiensi soalnya ya enggak. Oke, hari ini katanya mau menghadirkan dua narasumber ya. Sudah terlihat di layar kameranya ada Bapak Muhammad Irsan sama Ibu Inas Gina ya. Iya gak sih? Iya, oke. Ya udah karena memang ada dua narasumber ya, mungkin perlu waktu yang cukup panjang buat ngobrol dulu. Nanti di menit 30 boleh kembalikan ke Jakarta, kita buka kesempatan buat pendengar kita. Silakan Kak Anggi.
2: Baik, jadi Mpo Nova duduk manis dulu ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar di Suara Budaya Nusantara untuk hari ini. Tadi seperti yang sudah Mpok Nova sampaikan, dari RRI Banda Aceh kembali hadir untuk Anda ya di 1 Oktober 2026 pendengar ya. Dan tema yang akan kami angkat hari ini dari RRI Banda Aceh yaitu mengenai bahasa Aceh, pendengar, bahasa Aceh bertahan, berkembang, atau akan hilang. Nah itu dia temanya hari ini ya, mengenai bahasa Aceh. Dan tentunya kita tidak ingin ini hilang ya pendengar ya. Pendengar tentunya kalau berbicara mengenai bahasa, bahasa itu bukan sekedar alat komunikasi, melainkan dia juga cerminan gitu ya, cerminan terhadap peradaban, identitas suatu bangsa tentunya. Nah, di tengah cepatnya perubahan zaman, teknologi dan tontonan anak-anak saat ini, pendengar, muncul pertanyaan penting, bagaimana dengan nasib bahasa Aceh sekarang? Nah, apakah masih bertahan? Apakah sedang menyesuaikan diri? Atau juga bahkan perlahan akan mulai ditinggalkan oleh para penuturnya gitu ya. Nah untuk berbincang mengenai hal ini, mengenai bahasa Aceh, apakah bertahan, berkembang, atau akan hilang? Ya, kita akan mengajak ngobrol dua orang tamu kita yang sudah hadir di studio saat ini. Ada Bapak Muhammad Irsan SSM HUM. Beliau adalah Kepala Balai Bahasa Provinsi Aceh. Assalamualaikum Pak Irsan.
3: Waalaikumsalam Kak Anggi.
2: Iya, alhamdulillah Bapak terlihat sehat sekali ya.
3: Alhamdulillah.
2: Iya, alhamdulillah Pak. Terima kasih sudah hadir di Studio Pro 4. Ada juga Ibu Mbak ya, Mbak Inas Gina SSM Gen selaku dosen prodi Bahasa Aceh ISBI Aceh. Assalamualaikum Mbak.
4: Waalaikumsalam. Ini manggilnya Mbak atau Cut Kak?
2: Mbak Gina mau dipanggil apa nih?
4: Cutka Kak, boleh cutka biar ya. Ada Acehnya
2: biar
4: gitu ya.
2: Acehnya. Cutka Gina. Iya. Iya, sehat ya, alhamdulillah ya.
4: Alhamdulillah sehat.
2: Terima kasih sudah menghadiri di studio saat ini. Nah, memang kalau cuaca panas sekali.
4: Sangat panas.
2: Sangat panas di luar pol gitu ya, apalagi kita di bagian paling barat ya, Pak Ihsan ya.
5: Iya.
2: Tapi kita belum ngomongin cuaca dulu nih. Ngomongin bahasa dulu ya. Nanti iya. Juga kita akan mengajak pendengar-pendengar kita di seluruh Nusantara nanti yang ingin bergabung, kami buka nanti untuk Anda ya. Anda nanti bisa menghubungi 0651 470 555, bisa juga mengirimkan pesan WhatsApp-nya di 0812 69 72 881. Kita berbincang dulu dengan Pak Muhammad Ihsan terlebih dahulu ini, Pak, selaku Kepala Balai Bahasa Provinsi Aceh. Nah, Pak, kalau kita lihat data atau temuan dari Balai Bahasa di lapangan, itu sebenarnya bagaimana, Pak, nasib bahasa Aceh saat ini? Apakah masih banyak yang memakai atau malah ini semakin hilang penuturnya?
5: Baik, selamat siang Kak Anggi dan para pendengar yang berbahagia. Kami Balai Bahasa Provinsi Aceh merupakan UPT Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kami ditugasi untuk melaksanakan pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra, baik bahasa dan sastra Indonesia maupun bahasa dan sastra daerah. Nah, untuk mengawali paparan saya ya, informasi yang saya sampaikan, ada tiga situasi kebahasan di Indonesia saat ini, yaitu pertama bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, bahasa pemersatu. Yang kedua adalah bahasa daerah sebagai bahasa yang menunjukkan identitas daerah kita. Dan yang ketiga adalah bahasa asing ya, bahasa asing sebagai bahasa pergaulan dunia internasional, termasuk juga sebagai bahasa untuk pengembangan informasi dan teknologi. Nah, itu tiga isu kebahasaan yang ada di Indonesia saat ini. Nah, tentu kami Balai Bahasa Provinsi Aceh melaksanakan pembinaan, pengembangan, dan pelindungan untuk tiga bahasa ini. Nah, terkait dengan itu, ada empat program prioritas yang kami laksanakan. Yang pertama adalah peningkatan kecakapan literasi kebahasaan dan kesastraan. Yang kedua, pelindungan bahasa dan sastra daerah. Yang ketiga, pemartabatan bahasa negara, bahasa Indonesia. Dan yang keempat adalah penginternasionalan bahasa Indonesia. Nah, terkait dengan yang kita bahas pada siang ini, Kak Anggi ya, ini terkait dengan program prioritas kami yang kedua tadi, yaitu pelindungan bahasa dan sastra daerah, khususnya bahasa dan sastra daerah yang ada di wilayah Provinsi Aceh ini. Nah, kami perlu menyampaikan bahwa data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh pada tahun 2020 ya, persentase penduduk yang berumur 10 tahun ke atas yang menggunakan bahasa daerah itu di ranah baik di ranah rumah maupun pergaulan ya, di rumah tangga maupun pergaulan, itu datanya adalah sekitar 76%, 76,66%. Nah, ini untuk usia 10 tahun ke atas yang menggunakan bahasa daerah ya, apakah bahasa Aceh ataupun bahasa daerah lainnya yang ada di Aceh. Nah, kalau kita merujuk ke indeks pembangunan kebahasaan yang dirilis oleh Badan Bahasa, ini hampir selaras ya, menunjukkan bahwa persentase penduduk usia remaja yang menggunakan bahasa daerah di lingkungan tetangga dan masyarakat di Provinsi Aceh ini rentang nilainya adalah 76,51%. Jadi hampir sama. Ya. Nah, ini untuk remaja usia 10 tahun ke atas. Tapi kalau kita lihat secara lebih ke dalam ya, kajian dari BPS untuk generasi post Gen Z yang berusia 2 sampai dengan 9 tahun. Nah, ini mengalami penurunan penggunaan bahasa daerah, yaitu sekitar 64,36%. Ya. Nah, tentu ini menjadi catatan kita bersama. Ya. catatan-catatan ini. Nah, selanjutnya kajian yang dilakukan oleh tim kami dari Balai Bahasa Provinsi Aceh terhadap penggunaan bahasa daerah ini, yaitu kajian vitalitas, kajian yang menunjukkan bagaimana daya hidup suatu bahasa. Nah, posisi bahasa daerah yang ada di Provinsi Aceh ini dalam posisi rentan. Nah, rentan maksudnya adalah sebagian besar anak-anak masih menggunakan bahasa daerah, namun dalam ranah yang terbatas, ya, jumlahnya juga terbatas. Nah, ini rentan. Nah, tentu ini seperti yang saya sampaikan tadi harus menjadi perhatian kita bersama, ya. Nah, oleh karena itu Balai Bahasa Provinsi Aceh telah melakukan berbagai macam program kegiatan agar bahasa-bahasa yang ada di Aceh ini tidak hanya bahasa Aceh, ada bahasa yang lain, misalnya bahasa Gayo, bahasa Alas, ya, bahasa Dewayan, bahasa Anek Jame misalnya. Nah, itu semua kita harus perhatikan, ya, agar penggunaan bahasa daerah di masyarakat ini bisa tetap bertahan, dan tentu bahasa-bahasa daerah ini bisa kita bisa kita pertahankan jauh dari terancamnya kepunahan, ya, terancaman kepunahan. Nah, ini yang menurut pengamatan kami, kajian kami terhadap situasi kebahasan yang ada di Provinsi Aceh ini.
1: Iya.
5: Jadi secara umum persentasenya masih tinggi, ya, untuk usia 10 tahun ke atas, namun usia 2 sampai dengan 9 tahun itu mengalami penurunan, ya, dari segi persentase.
1: Iya.
5: Nah, itu gambaran secara umum, iya, Kak Anggi.
2: Jadi itu kan 2 sampai 9 tahun gen alfa, ya, Pak, ya?
5: Betul.
2: Ah, ada kekhawatiran berarti kan makin lama makin menurun ini kan terhadap perkembangan ini, apalagi anak-anak sekarang mungkin dia kan kalau misalnya di rumah orang tua tidak mengajak itu, mungkin ini akan hilang, ya, Pak, ya?
5: Betul.
2: Nah, ini dalam beberapa tahun terakhir begitulah penurunan datanya, ya, Pak. Dan bangsa kata rancam,
5: ya.
2: Baik, kalau begitu Anggi ke Ibu Inas Gina. Ibu Inas Gina, kalau kita lihat tadi kita khawatirkan berdasarkan kajian dari yang disampaikan oleh Pak Irsan, usia 2 sampai 9 tahun itu yang sangat sedikit. Nah, menurut yang Ibu lihat, Ibu pantau, ya, apakah ini penyebabnya, Bu? Apakah dari keluarga atau memang masyarakatnya yang tidak mengajak anak-anak ini? Bagaimana?
4: Baik, ini pertanyaannya menarik sekali, ya, Bu. Jadi di tahun 2019 saya pernah meneliti tentang bahasa Aceh. Waktu itu saya mewawancarai beberapa lintas generasi, begitu, Bu. Yeah. Jadi ada beberapa, berarti ini kelahiran sekitar baby boomers lah, yeah, generasinya, ya.
2: Yeah.
4: Saya bertanya, Pak, kenapa, ya? Kira-kira anaknya di sekolah, di rumah ini ngomongnya bahasa apa? Nah, terus bapaknya jawab, oh, saya kalau ke anak saya ngomongnya bahasa Indonesia. Yeah. Nah, bapak tinggal di mana? Saya tinggalnya di Sibreh. Tinggal di Sibreh, anaknya sekolah di mana? Di Banda Aceh. Terus bapak kenapa memilih menggunakan bahasa Indonesia sama, yeah, anak? Terus katanya gini, soalnya di sekolah dia ngomongnya bahasa Indonesia supaya kalau bahasa Acehnya tuh bahasa Indonesianya ntar nggak mekelido, gitu katanya. Istilahnya tidak Aceh tok-tok, gitu, ya.
2: Yeah.
4: Takut dianggap kampungan. Itu dari generasi boomers, perspektif seperti itu sudah ada, Bu. Nah, bayangkan ke generasi-generasi selanjutnya, millennials, Gen Z yang, yeah, sekarang sudah menjadi orang tua, otomatis nggak usah jauh-jauh deh, lihat sendiri ke ponakan kita, bisa nggak bahasa Aceh, adik kita, kakak kita yang sudah punya anak, kira-kira mereka masih nggak ngomong pakai bahasa Aceh, yeah, gitu. Itu contoh paling dekat kenapa bahasa Aceh sekarang udah mengalami degradasi, ya, penurunan penutur, begitu, Bu.
2: Jadi apa alasan, padahal orang tua fasih, ya, berbahasa Aceh, ketika ke anak digunakan bahasa Indonesia, kenapa takut tidak bisa berbahasa Indonesia?
4: Nah, ini, ya, mungkin agak ke pengetahuan, ya, Bu, ya. Waktu saya dulu kuliah itu kebetulan saya kuliah di luar negeri, Bu. Saya punya teman nih, teman saya ini dia memutuskan berbicara bahasa Inggris dan bahasa Aceh saja terhadap anaknya. Kemudian ketika pindah ke Indonesia, kebetulan beliau 4 tahun di sana, ketika beliau pindah ke Indonesia, anaknya itu tidak bisa berbahasa Indonesia. Terus saya bertanya, Pak, kira-kira kenapa ya anaknya Bapak memutuskan berbicara bahasa Inggris dan bahasa Aceh saja ke anak, kata gitu. Saya akan kembali ke Indonesia, saya akan menetap di Indonesia, insya Allah bahasa Indonesia itu akan anak saya dapatkan, tetapi bahasa Aceh itu tidak, katanya begitu. Ya mungkin ini juga jadi salah satu alasan ya.
2: Syukur sekali kalau berpikir seperti itu. Betul, ya. Malah yang di negara luar, begitu kita yang di Aceh, apalagi tadi daerah Sibre, Indrapuri, kan memang lingkungan itu berbahasa Aceh ya. Rasanya rugi sekali kalau berbahasa Indonesia.
4: Sangat rugi, Bu. Jadi sebenarnya orang-orang Aceh ini ketika berada di, ini sikap, ini kita berbicara tentang sikap bahasa ya, Bu, ya. Jadi bahasa Aceh itu mungkin dianggap enggak gaul, enggak keren gitu. Padahal enggak gaul, enggak keren itu perasaan kamu ketika kamu ada di Aceh. Tapi kalau kamu ke Jakarta, kamu kuliah di luar negeri, itu perasaan itu kayak jadi kok aku bodoh ya gitu. Enggak bisa bahasa daerah. Sedangkan mayoritas orang Indonesia itu bisa menggunakan bahasa lebih dari satu. Dan itu menjadi kebanggaan ketika kita keluar dari Indonesia begitu.
2: Iya, baik. Baik, kembali ke Pak Irsan, Pak. Kalau kita dengar tadi apa yang disampaikan oleh Cutka Egina, bahwa itu kan khawatir sekali kita, Pak. Orang tuanya fasih tapi tidak ingin berbahasa Aceh gitu ya. Nah, ini akan membahayakan. Jadi kalau kita lihat, Pak, bahwa satu daerah itu dalam kondisi bahaya ataupun bahasanya itu dalam kondisi bahaya atau akan musnah gitu ya. Ini saat kapan, Pak, kita bisa melihat itu, dalam kondisi bagaimana, apakah bisa terlihat dari tanda-tandanya yang seberapa persen gitu itu dikatakan bahaya, Pak?
5: Ya, kalau kita berbicara tentang apa ya, tentang skala kepunahan bahasa, itu ada statusnya aman, rentan, ya, sampai terancam, sampai punah.
2: Nah, kalau sekarang ini bahasa Acehnya rentan atau?
5: Rentan. Terrentan. Jadi aman, rentan. Jadi pada posisi yang kedua.
2: Sudah rentan.
5: Jadi, sudah rentan. Jadi artinya ini peringatan bagi kita bersama ya. Kita perlu memperhatikan bahasa daerah yang ada di wilayah Provinsi Aceh ini. Nah, oleh karena itu semua pemangku kepentingan ini sangat berperan. Ya, tidak sekadar peran dari Balai Bahasa Provinsi Aceh, tetapi juga semua pemangku kepentingan yang ada di Provinsi Aceh ini sangat berperan. Nah, saya perlu sampaikan, tahun 2018 UNESCO itu sudah merilis kajian mereka bahwa setiap 2 minggu itu ada satu bahasa yang punah di dunia. Ya, nah UNESCO sudah mewanti-wanti itu, sudah mengingatkan kita bahwa dalam waktu 2 minggu ada satu bahasa yang punah. Oleh karena itu UNESCO sudah mencanangkan ya dan melaksanakan kegiatan yang bertajuk Hari Bahasa Ibu Internasional. Nah, itu untuk apa? Ya, itu salah satunya adalah bagaimana menyadarkan masyarakat internasional termasuk kita yang ada di Indonesia ini bahwa kita perlu memperhatikan bahasa daerah ini, perlu memperhatikan bahasa ibu ini agar tidak mengalami kepunahan. Nah, perlu saya sampaikan tantangan pelindungan bahasa yang kami hadapi ya. Mungkin tidak hanya kami yang menghadapi, semua elemen yang berkecimpung di dalam bidang pembinaan pengembangan pelindungan bahasa ini, itu ada beberapa hal yang menjadi tantangan kita. Yang pertama tadi Cutka Gina sudah menyampaikan sikap positif, sikap bahasa penutur jati. Tadi orang Aceh, asli orang Aceh ya. Namun karena sikap bahasanya menyatakan bahwa ya ini anak saya karena belajar bahasa Indonesia di sekolah, nah saya harus membawakan bahasa Indonesia. Nah, itu sikap terhadap sikap dari penutur jati. Nah, inilah yang harus kita dorong ya agar masyarakat atau penutur jati ini mereka benar-benar memahami bahwa pentingnya bahasa daerah. Pentingnya bahasa ibu ditanamkan sejak di lingkungan keluarga.
2: Sejak usia dini.
5: Sejak usia dini dan di dalam lingkungan keluarga yang seharusnya dilaksanakan.
2: Terutama dalam keluarga ya, Pak.
5: Betul. Nah, selanjutnya memang peran sekolah juga penting ya. Peran sekolah misalnya di sekolah-sekolah di kelas-kelas rendah, PAUD, SD, nah sampai dengan SMP katakanlah, memang itu selayaknya kita pajankan anak-anak dengan penggunaan bahasa ibunya, bahasa daerah mereka. Nah, itu tantangan yang pertama. Tantangan yang kedua termasuk juga mobilitas tinggi. Ya, migrasi ataupun mobilitas tinggi, perpindahan penduduk ya.
1: Iya.
5: Nah, seperti saya misalnya, saya berpindah tempat beberapa kali. Dari Medan, saya asli orang Minang yang besar dan hidup di Medan. Seperti tadi, di dalam keluarga saya tidak diajak untuk berbicara dalam bahasa Minang.
2: Oh, artinya Bapak korban juga nih.
5: Nah.
2: Korban juga tidak diajak berbahasa ibu ya.
5: Betul.
2: Dari kecil.
5: Jadi pengalaman pribadi yang nyata ini, yeah, ini menjadi motivasi bagi saya untuk kami di Balai Bahasa ya, khususnya di Balai Bahasa Provinsi Aceh, terus menggalakkan kegiatan-kegiatan yang bertajuk pelindungan bahasa dan sastra daerah, yang selalu kami gaungkan yaitu revitalisasi bahasa daerah. Ya. Nah, itu migrasi dan mobilitas tinggi. Yang ketiga perkawinan. Ya, perkawinan silang atau campur antar etnis ya. Yeah. Nah, misalnya ayahnya orang Aceh menikah dengan gadis Jawa karena ketemu saat kuliah di UGM, yeah, ya. Akhirnya di dalam keluarga ada satu bahasa yang sebagai pilihan agar bisa berkomunikasi satu sama lain. Nah, ini merupakan tantangan dalam pelestarian bahasa.
2: Tapi itu bukan curhat lagi ya, Pak ya?
5: Bukan. Kebetulan memang saya sama istri sama orang Minang.
2: Ya.
5: Nah, yang keempat adalah globalisasi yang mengarah kepada monolingualisme. Mm-hmm. Nah, syukur alhamdulillah kita tadi saya katakan, situasi kebahasan kita tiga, bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing. Nah, ini kami kemas di dalam sebuah slogan agar ketiga bahasa ini hidup berdampingan, saling mendukung satu sama lain. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Nah, kami punya slogan di Balai Bahasa, di Badan Bahasa, yaitu utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Nah, ini selalu kami gaungkan ya, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan jangan lupa pula untuk menguasai bahasa asing agar kita mampu berkompetisi di dunia global. Nah, itu hal-hal yang kami selalu gaungkan, yang selalu kami laksanakan,
2: iya,
5: Kak Anggi.
2: Baik, jadi ada beberapa kendala ya untuk kita melindungi bahasa Aceh ini untuk tetap lestari. Tapi sudah kita kembalikan dulu ini ke rekan kita Nova Kalista yang ada di Perempat Jakarta. Mbak Nova?
1: Iya, Kak. Seru ya, Kak ya, ngobrolnya. Kalau ngobrol tentang bahasa gak ada habisnya ya.
2: Betul.
1: Nah, ayah mau mengakui juga, ayah orang Minang, Pak Isan. Ya, yang dioper ke Jakarta dan mau tidak mau, ayah harus berbahasa Betawi. Tapi bahasa Minang ayah gak hilang kok. Pak Isan kalau mau lawan ayah, ayu. Dan ayah alhamdulillah membiasakan bahasa Minang kepada anak-anak. Alhamdulillah.
5: Alhamdulillah.
2: Jadi gak korban, Mbak Nova.
1: Ayah kagak korban. Anak ayah pun kagak ya. Mereka masih bisa berbahasa, kecuali yang benar-benar lahir di sini dan besar di sini, mereka ngerti tapi nggak bisa mengucapkan. Oke deh kalau gitu.
2: Teman-temannya umumnya dari situ ya.
1: Cuma Ayi juga selalu membiasakan berbahasa Minang agar tidak hilang ciri identitasnya dari mana gitu ya. Yeah. Jangan lupa kacang lupa kulit kata orang ya, Pak ya. Ya udah kalau gitu kita infokan dulu nomor yang bisa di hubungi untuk Banda Aceh berapa, Kak?
2: Iya, di Banda Aceh di 0651470555, Mbak Nova.
1: Oke, diulang lagi, lebih pelan lagi, beli slow lagi.
2: Lebih pelan lah, lebih slow lagi ya. 0651470555.
1: Oke, baik. Jakarta seperti biasa ya, di 0213504510. Nanti kita balik lagi ya, Kak ya. Nanti kita bakal balik lagi ya Bang Po, Nyak Baben, Cangcing, dan semua pendengar di seluruh Nusantara di siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program Perjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran Perjaringan Nasional Suara Budaya Nusantara, masih bersama dengan RRI Banda Aceh. Kak Anggi.
2: Iya.
1: Baik, kita buka ya.
2: Iya.
1: Kita buka line telepon.
2: Ya.
1: Iya.
2: Ya,
1: kita buka telepon ya. Dipertegas ya. Karena kadang penyampaian bahasa itu ya Kak ya, Kak Ina ya. Beda penyampaian beda arti ya Kak. Jadi hati-hati dengan penyampaian bahasa juga barangkali ya. Oke deh Kak Anggi. Sudah ada yang di Aceh?
2: Coba ya, coba Anggi terima dulu. Di 4065147055. Halo, selamat siang.
3: Halo, assalamualaikum Kak Anggi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat siang juga.
2: Apa kabar, ini dengan siapa ini Kak?
3: Dengan Kak Yana.
2: Oh, Kak Yana ya. Di mana ini Kak Yana?
3: Apanya Kak Yana?
2: Kakak lagi di mana nih?
3: Lagi di rumah Kak.

0: itu dimasukkan dalam kurikulum sekolah mulai dari tingkat TK, karena mengingat TK aja nggak ada yang bisa bahasa Aceh itu, Pak. Saya lihat keponakan saya tuh ada berapa orang, semuanya nggak ada yang ngerti bahasa Aceh. Jadi dari TK sampai SMA itu, karena untuk melestarikan kembali bahasa daerah kita mengingat kondisi seperti saat ini ya, Kak Gia.
1: Iya, benar.
0: Ya beda nikah beda agama, tapi anaknya nggak diajarin beda suku nggak diajarin bahasa kita, iya. Tapi diajarin bahasa suku suaminya, gitu kan? Bisakah itu dimasukkan dalam kurikulum itu, Bapak? Itu saja. Terima kasih, iya. Anggi.
1: Terima kasih.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Yana di Lembaru Aceh Besar.
2: Ya. Kak Anggi, ditahan dulu ya, biar adil gitu ya. Ya. Kita terima untuk Jakarta biar sekalian nanti dijawab ya, Kak.
1: Iya,
2: halo. Assalamualaikum.
3: Halo, Bono Pabla Amblaam. Cantik, iya. Apa kabarnya?
2: Kabar baik.
3: Cikgu datang, ini pendengar setia Nusantara menyambut dulu nih Pak Nova yang cantik di sana.
2: Iya, Cikgu.
3: Banda Aceh, Erin Banda Aceh, Kakak Anggi.
1: Iya.
3: Jauh kali suaramu. Mudah-mudahan dekat di hatiku.
1: Siapa
3: ya, walaupun jauh.
1: Ya? Kan?
2: Iya, Cikgu Ria.
3: Iya dong. Aduh, Kak Anggi ini udah lupa mulu dengan aspirasi merah putih ini. Ah.
1: Apa kabarnya, Cikgu Ria?
3: Sehat terus ya. Apalagi narasumbernya, assalamualaikum, Bapak Muhammad. Apa ya? Arsan ya?
2: Mbak Isa
3: ya?
2: Irsan.
3: Nama Ica. Tadi panggilnya apa ya? Anas ya?
4: Irsan.
3: Panggilnya apa, Kak Anggi?
1: Pak Irsan.
3: Enggak, yang satu yang perempuan.
1: Ibu perempuan.
2: Ibu Gina.
1: Kak Gina.
3: Bu Haba. Habaget. Begitu kan? Kalau Aceh begitu kan, Kak Anggi. Belajarlah Bapak.
1: Betul.
3: Aceh, walaupun kita, apa namanya, orang apa nih, orang ya di seberang sana, tapi Pak harus jangan lupa bahasa ibunya. Begitu kan?
1: Iya.
3: Sambutlah dengan hangat penuh puni ya, Abah. Bunga jempa muhbas banget. Mame. Lo dina bungo melulu melulu. Selamat teukang, mohon hormat hormat RRI Banda Aceh nyak kamu rindu. Bahasanya maaf ya kalau diucapannya salah, Kak Anggi.
1: Iya.
3: Aduh, apa-apa. Begini pertanyaannya buat ya Bapak atau yang berdua narasumber ya, Kak Anggi. Memang kalau bahasa Aceh ini saat ini kan berada di persimpangan zaman ya. Ya, dan terancam mengalami kemunduran jika tidak dijaga secara serius lah oleh penuturnya. Benar nggak ya, narasumber? Yeah. Pertanyaannya, ya ini ada banyak paparannya. Ini, kondisi dan tantangan saat ini, ya, apalagi ditinggalkan di rumah, pasti kan ibu bapak kerja, begitu. Bagaimana tantangannya? Yang kedua, seperti apa masih bertahannya di pedesaan kan di saat ini? Itu aja dua pertanyaan, Kakak Anggi. Terima kasih banyak.
2: Selamat
3: siang, selamat sore bagian timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Cikgu masuk meriah gitu ya. Berasa banyak orang. Silakan Kak Anggi dijawab oleh dua narasumber kita.
1: Baik, baik. Terima kasih tadi Cikgu Ria dan juga ada Kak Yana di Lambaru, Pak Irsan dan Cikgu Cutka. Kita tanggapi dulu yang Kak Yana tanyakan tadi, bisakah bahasa daerah ini dimasukkan dalam kurikulum sekolah, karena memang sangat disayangkan yang anak-anak, betul itu Pak Irsan, di yang usia-usia TK memang tidak bisa lagi berbahasa Aceh. Nah, ini bagaimana ini?
4: Ya, betul. Bisa kita pembelajaran bahasa daerah ini masuk dalam muatan lokal ya di sekolah ya. Nah, ini perlu saya sampaikan ke Kak Yana dan Cikgu tadi ya, bahwa pemerintah Provinsi Aceh ini sangat memperhatikan pelindungan bahasa dan sastra daerah di Aceh ya. Dengan adanya apa? Yang pertama adalah adanya Kanun Aceh. Kanun Aceh nomor 10 tahun 2022, yaitu tentang bahasa Aceh. Nah, di dalam Kanun Aceh ini salah satunya adalah ada instruksi ataupun amanat untuk melakukan pembinaan bahasa dan sastra daerah itu masuk ke dalam muatan lokal. Nah, Kanun Aceh ini juga ditindaklanjuti dengan adanya instruksi gubernur nomor 5 ya tahun 2023 yang menginstruksikan kepada pemangku kepentingan yang ada di Provinsi Aceh ini untuk menerapkan penggunaan bahasa Aceh ya, termasuk juga melaksanakan pembelajaran bahasa daerah di dalam muatan lokal di sekolah-sekolah. Nah, jadi saya optimistis ya, perhatian pemerintah daerah

0: sangat berperan di sini ya. Saya yakin apa yang diinginkan oleh Kak Yana tadi ya, agar bahasa daerah ini bisa diajarkan di sekolah dalam bentuk muatan lokal, ini bisa dilakukan. Nah, saya memperhatikan dinas-dinas pendidikan juga di kabupaten kota yang ada di Provinsi Aceh ini sekarang sangat aktif ya untuk mendorong sekolah-sekolah untuk mengajarkan bahasa daerah tersebut kepada anak-anak ataupun kepada siswa di sekolah. Jadi menurut saya ini sangat bisa ya, sangat mungkin dilakukan pembelajaran bahasa daerah ini dalam muatan lokal di sekolah ya. Nah, tentu untuk menyiapkan proses pembelajaran ini banyak hal yang perlu kita siapkan. Perangkatnya kita perlu siapkan, buku-bukunya juga, buku-buku pembelajaran bahasa daerah juga harus kita siapkan. Nah, Balai Bahasa Provinsi Aceh sudah melaksanakan itu dalam bentuk revitalisasi bahasa daerah. Nah, selain kami melaksanakan kegiatan revitalisasi bahasa daerah, kami juga menyiapkan perangkat-perangkatnya, semacam kamus bahasa daerah.
1: Ada juga ya kamusnya.
0: Ada kamus bahasa daerah, ya. Kemudian ada cerita anak dua bahasa. Cerita anak dua bahasa ini berisi ya tentang budaya-budaya lokal yang ada di Provinsi Aceh yang ditulis dalam dua bahasa ya, bahasa daerah, baik itu bahasa Aceh, bahasa Gayo dan yang lainnya, dan bahasa Indonesia. Jadi dengan membaca buku ini anak-anak akan mengetahui bagaimana budaya lokal mereka dan sekaligus juga bisa belajar bahasa daerah mereka
1: dan bahasa
0: dan
1: Indonesia.
0: Bahasa Indonesia.
1: Iya,
0: iya. Nah, ini yang kami lakukan untuk membantu pemerintah provinsi ataupun pemerintah daerah dalam mendukung kanun bahasa dan instruksi gubernur terkait dengan penggunaan bahasa daerah tersebut. Ya, jadi saya optimistis ya, ini bisa dilakukan di sekolah-sekolah kita.
1: Apalagi kalau jor-joran ya Pak ya, mulai dari taman kanak-kanak kan memang sudah ada ya Pak ya.
0: Betul. Nah, buku yang kami siapkan dalam bentuk cerita anak dwi bahasa tersebut itu kami siapkan berdasarkan jenjang usia mereka. Ya, untuk anak TK jenjangnya jenjang bukunya berbeda. Untuk SD kelas 1 sampai kelas 3 itu berbeda juga. Nah, jadi buku yang kami siapkan itu bertajuk buku bacaan bermutu untuk literasi Indonesia, sesuai dengan perjenjangan usia dan pendidikan pembaca. Ya, jadi kami fokuskan untuk anak TK, anak SD sampai dengan SMP.
1: Iya, gitu. Baik. Demikian Kak Yana, jadi sangat memungkinkan sekali ya Pak ya. Kita ke Ibu Gina. Ya, Ibu Gina, mengenai pertanyaan dari Cik Guria tadi, bagaimana kondisi dan tantangan saat ini terhadap bahasa Aceh ini? Ya, tantangannya apa, Ibu Gina? Ibu kan sebagai ini ya dosen, di ISBI.
2: Baik, Cik Guria, izin saya menjawab. Sebelumnya kan udah dijawab dari tadi beberapa tantangan bahasa Aceh oleh Pak Irsan.
1: Iya.
2: Itu ada, kalau di kondisi di Aceh ini,
1: terutama yang di kota ya,
2: di perkotaan ini, dari saya SD dulu sebenarnya pelajaran bahasa Aceh itu sudah ada. Jadi sebenarnya kembali lagi ke pertanyaan Kak Yana tadi, bisa nggak bahasa Aceh itu ada dari TK sampai jenjang kuliah kalau bisa gitu? Menurut saya ya sangat-sangat bisa. Nah, tapi kondisi kita bahasa Aceh sekarang, apakah kita siap ketika kurikulum itu diterapkan di sekolah? Maksudnya siap itu jangan seperti waktu saya masih SD dulu, itu yang ngajarin ya guru wali kelas, masuk ngomongnya bahasa Indonesia, mencatat, tidak mengerti apa yang kami lakukan, kemudian pulang gitu. Nah, jadi ini tantangan besar bahasa Aceh ketika kita ingin mengajarkannya ke pendidikan formal begitu. Kemudian tantangan selanjutnya apa? Ketika bahasa Aceh itu kita paksa, termasuk di konon ya Pak ya, di konon bahasa Aceh itu ada mewajibkan satu hari menggunakan bahasa Aceh di kantor-kantor. Nah, apakah itu sekarang sudah jalan? Nah, yang jadi pertanyaannya adalah, ketika kita memaksa, jadi gini, bahasa itu tidak bisa dipaksakan. Kamu harus ngomong bahasa Inggris, kamu harus ngomong bahasa Indonesia, kamu harus ngomong bahasa Aceh yang baik dan benar. Tidak bisa dipaksakan seperti itu, karena bahasa itu alat komunikasi yang mengalir begitu saja, begitu. Jadi ketika bahasa Aceh itu kita paksakan, pertanyaannya ada, kita paksakan generasi muda ini untuk menggunakan bahasa Aceh. Pertanyaannya, adakah ruang untuk mereka menggunakan bahasa Aceh?
1: Jadi gitu. Penting ruangnya juga.
2: Ruang.
1: Ya.
2: Di ruang publik, pelayanan publik, adakah harus menggunakan bahasa Aceh? Ya. Misalnya toilet, adakah ditulis dalam bahasa Aceh? Begitu. Adakah pengumuman yang yang diumumkan dengan menggunakan bahasa Aceh? Adakah program radio yang khusus bahasa Aceh, meskipun lagu-lagunya bahasa Aceh, Inggris, gitu.
1: Oh, meskipun Inggris, tapi dia harus berbahasa Aceh.
2: Adakah program-program seperti itu, begitu? Ini kan juga tantangan sebenarnya. Kita, ayo kita lestarikan bahasa Aceh, tapi apakah di ruang publik kita menggunakan bahasa Aceh, begitu?
1: Iya. Mungkin jadi itu tantangannya ya. Ya pasti ada kesempatan, harus ada ruangnya. Ya. Tapi juga kembali kepada tadi kurikulum, Pak. Memang seperti kita ketahui di Taman Kanak-Kanak ada muatan lokalnya. Cuman sedikit sekali, hanya seperti Bu Gina katakan, mencatat bawa pulang, nggak tahu, tidak diajarkan, apalagi mungkin gurunya bukan orang yang asli Aceh mengajarkannya ya. Nah ini juga tantangan. Baik, apakah kita buka lagi, Pak?
3: Boleh, Pak? boleh. Ya. Silakan, kita lagi. Masih punya waktu barangkali untuk satu atau dua pertanyaan lagi dari Aceh ada?
1: Ya, silakan 0651470555 dan yang ingin kembali bergabung ya. Di sana belum ada ya, Mbak Nova ya?
3: Belum, tapi ada lewat WhatsApp. Apa kita bahas yang WhatsApp dulu aja ya?
1: Boleh. Silakan, Mbak.
3: Baik,
1: Nova.
3: Ini dari Ibu Linda Idris di Ternate. Titip pertanyaan, dalam pelestarian bahasa daerah Aceh, apakah peran orang tua itu sangat penting mengingat bahasa itu adalah bahasa yang paling utama diperkenalkan kepada anak? Kalau boleh kasih contoh kosakata dasar bahasa Aceh, pengen tahu soalnya dari Bu Linda Idris. Oke.
1: Okay. Bu Linda Idris di mana tadi, di Ternate?
3: Di Ternate. Iya. Kemudian dari Bang Haris Prasetya ini. Bagaimana caranya berbahasa Aceh, ini dari Jogja ya. Cara berbahasa Aceh yang halus dalam berbicara dan juga menulis. Lalu bagaimana saran berbahasa halus bagi yang berbeda keyakinan? Demikian. Oke deh.
1: Ini bahasa Aceh yang halus ya.
3: Ya.
1: Bahasa Aceh itu ada juga yang halus dan juga ada yang kasar.
3: Oh iya, kayak bahasa Jawa ya.
1: Iya, benar-benar.
3: Baik.
1: Baik, Mbak Nova, kita tanggapi dulu ya.
3: Ya, langsung saja barangkali, Kak.
1: Isan, langsung. Dari Pak Isan, pertanyaan dari Kak Linda tadi ya, di Ternate, silakan.
0: Ya, kalau terkait dengan penggunaan bahasa Aceh ya, di yang kami amati di Provinsi Aceh ini, memang penggunaannya di kalangan remaja yang mengalami penurunan ya. Nah, oleh karena itu kami memang fokusnya melaksanakan revitalisasi bahasa daerah, bagaimana bahasa daerah itu bisa diajarkan ke anak-anak di sekolah dengan menyenangkan. Jadi dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang menyenangkan, semacam kita ajak untuk mendongeng dalam bahasa daerah, kemudian berbicara, berpantun ataupun berpidato dalam bahasa daerah, semuanya dalam konsep menyenangkan. Sehingga anak-anak tidak merasa merasa terbebani di dalam pembelajaran bahasa daerah tersebut. Nah, tentu menurut kami peran keluarga sangat penting, peran orang tua yang sangat penting.
1: Seperti kita sampaikan tadi ya, Pak ya. Orang tuanya berbahasa Indonesia kepada anaknya ya, sedangkan orang tuanya memahami bahasa Aceh ya.
0: Betul.
1: Seperti bapak korbannya tadi.
0: Jadi memang peran orang tua ini sangat penting.
1: Ya,
0: berarti. Nah, oleh karena itu kami dalam melaksanakan kegiatan ini, ada konsep kami adalah keterlibatan semesta. Jadi semua pemangku kepentingan ini didorong untuk bersama-sama memberikan perhatian terhadap pelindungan bahasa dan sastra daerah, khususnya di Provinsi Aceh ini. Tidak hanya Balai Bahasa, tidak hanya ISBI, tetapi juga pemerintah daerah ini memberikan perhatian yang sangat penting di dalam pelestarian ataupun pelindungan bahasa dan sastra daerah ini. Nah, oleh karena itu tadi, seperti yang disampaikan oleh Kak Gina, ya, siapa yang mengajar? Nah, alhamdulillahnya kita di Provinsi Aceh ada 3 perguruan tinggi yang memiliki program studi bahasa daerah, bahasa Aceh. Ya, ISBI termasuk.
1: ISBI.
0: Kemudian ada 2 lagi saya tidak begitu ingat ya, perguruan tingginya. Nah, ini sangat penting sehingga nanti yang mengajarkan bahasa daerah tersebut, bahasa Aceh tersebut, memang benar-benar guru yang berlatar belakang bahasa daerah.
1: Iya,
0: tidak lagi wali kelas yang harus mengajarkan itu.
1: Iya.
0: Nah, ini makanya saya sebutkan adalah perlu keterlibatan semua pemangku kepentingan, ya, keterlibatan semesta untuk menyiapkan agar bahasa Aceh, bahasa daerah yang ada Aceh ini tidak akan mengalami kepunahan.
1: Insya Allah ya, semakin diajak untuk bekerja sama bersama-sama gitu ya Pak ya.
0: Betul.
1: Bertanggung jawab. Ini ke Kak Gina. Kak Gina tadi kan Pak Haris Prasetya menginginkan ada contoh bahasa Aceh yang kasar, bahasa Aceh yang halus, memang ada ya?
2: Ada.
1: Nah,
2: ini banyak ya, banyak sekali. Kita coba contohkan. Kasih contoh yang ini aja ya,
1: halusnya dulu.
2: Yang halusnya dulu untuk kata ganti aja,
1: kata ganti.
2: Biar lebih gampang ditiru.
1: Iya.
2: Kalau kata ganti itu untuk saya itu ada lun.
1: Lun
2: itu masih netral.
1: Iya.
2: Tapi kalau mau sangat sopan, ulun tuan.
1: Ulun tuan.
2: Tapi kalau pengen kasar itu ke.
1: Itu ke. Bahasa anak gaul Aceh saat ini ya.
2: Anak gaul Aceh yang daerah mana gitu. Tapi ini lucunya ke di beberapa daerah itu tidak kasar. Nah, ini apa namanya, level kesopanannya tergantung daerah juga.
1: Nah, gitu. Itu dia.
2: Nah, itu harus diperhatikan. Nah,
1: iya.
2: Hal-hal seperti ini harus ada guru bahasa Aceh yang memang mengajarkan bahasa Aceh ke anak-anak itu sampai sedetil itu.
1: Betul. Gitu. Diharapkan begitu, memang benar-benar paham gitu ya.
2: Iya.
1: Yang mana yang kasar, yang mana yang halus.
2: Benar.
1: Nah, itu yang sudah sulit didapatkan,
2: sudah sulit
1: sekarang kan?
2: Iya.
1: Iya. Kalau hanya berbahasa Aceh biasa, mungkin seperti yang Bapak teliti tadi, itu persennya. Tapi kalau yang benar-benar halus tadi, sudah sangat sedikit.
2: Satu hal lagi, kebanyakan generasi muda sekarang itu kemampuan bahasa Acehnya itu reseptif.
1: Seperti apa itu?
2: Reseptif itu mereka ngerti, tapi mereka nggak bisa memproduksi bahasa itu. Gitu. Nah, jadi ini tantangan juga nih. Kenapa kok bisa nih Gen Z kebanyakan ngerti bahasa ngerti bahasa Aceh, tapi nggak bisa. Saya bisa bahasa Aceh, tapi saya nggak bisa ngomongnya, sering kan? Nah,
1: ya,
2: PR juga
1: termasuk saya.
3: Oke.
1: Ini Pak Irsan, kembali ke Pak Irsan. Kalau kita bicara tantangan paling berat,
3: Kak Anggi singkat apalagi? Ya Kak ya.
1: Oh iya.
3: Ini kita udah di menit
1: 56. Benar.
3: Ya.
1: Sedikit saja Pak.
3: Satu menit ya.
1: Sebagai penutup Pak ya.
3: Iya.
1: Terutama di kota-kota ini memang sudah sangat ini, karena ada tadi pertanyaan bagaimana seperti di desa-desa, apakah ini ada perbedaannya memang jelas Pak dengan yang di perkotaan?
0: Ya, kalau di desa berdasarkan saya pernah masuk ke beberapa kampung ya, kalau di desa masih kental penggunaan bahasa daerahnya.
1: Oke,
0: ya, baik. Pengamatan saya.
1: Iya, iya.
0: Namun untuk daerah perkotaan, tidak hanya di Aceh.
1: Yeah.
0: Dimanapun di Indonesia ini ya, di ibu kota misalnya, di kota-kota provinsi, memang ada penurunan penggunaan bahasa daerah tersebut di kalangan generasi muda. Nah, ini tantangannya ya, tantangan bagi kita. Nah, oleh karena itu seperti saya sampaikan tadi, ini gerakan bersama.
1: Baik.
0: Partisipasi semesta.
1: Baik.
3: Oke.
1: Baik. Kita dibatasi oleh waktu.
3: Iya, ini udah di menit 57. Mohon maaf kalau dilanjutkan mungkin panjang ya. Kak Anggi, terima kasih. Pak Irsan, terima kasih. Kak Gina, terima kasih ya. Salam sehat, salam bahagia. Abang Ponya, Pak B dan semua pendengar di seluruh Nusantara, kita akhiri kebersamaan kita dalam siaran berjaring nasional Suara Bunda Nusantara. Terima kasih buat adik-adik yang di sana. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
5: Dari ilmu Pro4 RRI Malang FM 105,3 MHz dan AM 891 kHz. Suara Budaya Nusantara.
6: RR

0: lepas jam sekawan ulas. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Malang terus memperkuat penanganan dampak kekeringan di sejumlah wilayah. Hingga hari Rabu 30 September 2026, BPBD mendistribusikan 101 ribu liter air bersih kepada warga yang terdampak krisis air di 6 kecamatan. Dalam hal ini, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang, Sadono Irawan, mengatakan distribusi air bersih dilakukan sebagai bagian dari masa tanggap darurat bencana kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla 2026. Sementara itu, penyaluran air bersih pada 30 September dilakukan menggunakan 6 armada dengan total 21 rit pengiriman. Distribusi menyasar sejumlah desa di Kecamatan Sumber Manjing Wetan, Donomulyo, Kalipare, dan Paga. Di Kecamatan Sumber Manjing Wetan, BPBD menyalurkan 5.000 liter air ke Desa Sumber Agung, 25.000 liter ke Desa Siti Arjo, 15.000 liter ke Desa Kedung Banteng, dan 5.000 liter untuk Puskesmas Siti Arjo. Sementara itu di Kecamatan Donomulyo bantuan 10.000 liter dikirimkan ke Desa Tulung Rejo. Adapun di Kecamatan Kalipare, distribusi dilakukan di Desa Kalirejo sebanyak 4.900 liter dan Desa Sumber Petung sebanyak 15.000 liter. Sedangkan di Kecamatan Pagak, BPBD menyalurkan 8.000 liter air bersih untuk warga Desa Pagak. Sadono menjelaskan hingga akhir September 2026 terdapat 13 desa di 6 kecamatan yang terdampak kekeringan. Jumlah warga terdampak mencapai sekitar 5.702 kepala keluarga atau sekitar 17.230 jiwa. Dalam hal ini, BPBD Kabupaten Malang menghimbau masyarakat untuk menggunakan air secara bijak selama musim kemarau, serta segera melaporkan apabila terjadi kesulitan akses air bersih supaya penanganan dapat dilakukan lebih cepat. Demikian Pawarta Enggal pukul 14 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Pawarta Enggal, Pro 4 RRI Malang. Pinanggian malih Pawarta Enggal ing pas jam gangsal ulang.

Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR.

0: Walah, malam minggu duit gak gablek. Sir-siran ya turun duit. Senake nemuni kanca-kanca wis nang ngene pramatan lho. Iki
1: bos ya.
0: Apa ya apa kabare?
2: Mau dilamar
3: kartu. Kok sing lembu.

Assalamualaikum, selamat siang pendengar. Hari ini Dias yang akan menemani Anda di program Jelajah Nusantara. Dan kali ini saya akan mengajak Anda jalan-jalan ke Kota Batu. Kota Batu terkenal dengan julukan Kota Apel karena merupakan produsen buah apel terbesar di Jawa Timur. Kota Batu memiliki banyak sekali destinasi wisata, membuat kota ini juga populer dengan sebutan Kota Wisata Batu. Selain kaya akan wisata, Kota Batu juga kaya akan budaya. Salah satu yang paling eksis adalah kesenian bantengan. Seni pertunjukan ini menggabungkan sentra tari, musik, dan mantra yang kental dengan nuansa magis. Tak hanya sebagai hiburan semata, bantengan juga memiliki makna filosofis. Banteng dalam pertunjukan ini melambangkan kekuatan, keberanian, dan kejantanan. Pendengar, setelah ini saya akan mengajak Anda berkeliling ke Kota Batu. Pastikan Anda selalu bersama kami di Jelajah Nusantara, Program 4 RRI Malang.

sekarang saatnya kita berkunjung ke wisata yang ada di Kota Batu. Bicara mengenai wisata, tentunya Kota Batu memiliki banyak sekali destinasi yang populer. Mulai dari wahana permainan, wisata alam, edukasi, hingga sejarah. Apabila Anda pecinta alam sekaligus tantangan, Anda bisa berkunjung ke Coban Putri. Selain menikmati keindahan air terjun, di sini Anda bisa mencoba berbagai aktivitas seru, seperti off-road jeep, camping, flying fox, dan panjat tebing. Jika Anda pecinta sejarah, Anda bisa datang ke Candi Songgoriti, candi peninggalan Mataram kuno abad ke-9 yang berada di kawasan pemandian air panas Tirta Nirwana Songgoriti.

Nah, sekarang saatnya kita mencicipi makanan khas Kota Batu. Ketan tradisional menjadi salah satu kuliner populer yang ada di Kota Batu. Tepatnya ada di Pos Ketan Legenda 1967, sebuah kedai kecil yang berada tak jauh dari alun-alun Kota Batu. Kedai ini menyediakan aneka olahan ketan dengan berbagai varian topping manis dan gurih seperti ketan susu keju, meses, nangka, pisang, kacang, hingga ayam pedas.

Pendengar, ketika berkunjung ke Kota Batu, jangan sampai ketinggalan untuk membeli oleh-oleh khas Kota Batu. Banyak sekali pilihan oleh-oleh yang bisa Anda bawa pulang dari kota ini. Seperti apel mana lagi, sari apel, dan keripik buah. Selain terkenal dengan apel, Batu juga terkenal dengan susu sapi segar berkualitas murni dan olahan pasteurisasi yang higienis. Susu sapi ini juga tersedia varian lain, seperti coklat dan stroberi. Cocok untuk Anda jadikan sebagai oleh-oleh.

0: Nah, pendengar, itulah sekilas informasi mengenai Kota Batu. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi Anda yang ingin berlibur ke Kota Batu. Selamat sore dan sampai jumpa di Jelajah Nusantara episode selanjutnya.
1: FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Perempat RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: pas jam gangsal lulas. Wancini pun pawarto enggal.
1: Pawarta enggal pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pendengar, memperingati Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026, pemerintah Kabupaten Pasuruan menggelar upacara pada Kamis 1 Oktober 2026. Upacara ini digelar di halaman kantor Bupati Pasuruan dan dipimpin langsung oleh Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo. Pantauan di lokasi, selain Bupati Rusdi sebagai inspektur upacara, ada pemimpin upacara yang diemban oleh Dan Ramil Purwosari, Kapten Infanteri Rojali, kemudian pembaca ikrar oleh Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Samsul Hidayat, serta pembaca Undang-Undang Dasar 1945 oleh Bestidia Horina dari Inspektorat Kabupaten Pasuruan. Sedangkan peserta upacara terdiri dari pasukan bersenjata dan tak bersenjata. Untuk pasukan bersenjata terdiri dari Kodim 0819 Pasuruan, Yonsipur 10 Pasuruan, Kolat Margrati, Pusdik Brimob Watu Kosek, dan Polres Pasuruan. Untuk pasukan tak bersenjata terdiri dari Satpol PP, Korpri, PGRI, pelajar SMA-SMK, santri Ponpes Dalwa, Pramuka Paskibra, dan unit Korps Musik Kabupaten Pasuruan. Ditemui usai upacara selesai dilaksanakan, Bupati Rusdi mengatakan Hari Kesaktian Pancasila bukan hanya diperingati dengan cara upacara saja, melainkan merupakan momentum penting untuk seluruh masyarakat, utamanya para generasi muda supaya tidak sekali-kali melupakan sejarah. Caranya adalah dengan memperbanyak literasi dan membuka berbagai bacaan tentang sejarah lahirnya Kesaktian Pancasila, khususnya perjuangan para pahlawan yang gugur membela bangsa dan negara Indonesia. Demikian Pawarta Enggal pukul 15 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Pawarta Enggal Perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarta Enggal ing pas jam 16.

Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tidak banyak dari kita yang mengenal apa itu musik tradisional, karena di zaman yang serba modern ini, banyak sekali yang beranjak meninggalkannya.
1: Musik tradisional yaitu musik yang berlaku di masyarakat dan menjadi bagian hidup dari masyarakat, dan itu dijaga turun-temurun untuk dilestarikan, dipertahankan sebagai sarana hiburan masyarakat. Sementara untuk mempertahankannya, kita harus selalu melibatkan anak-anak atau karang taruna, anak kecil mulai dikenalkan dengan musik tradisional, sehingga mereka akan berusaha untuk menyenangi. Ketika mereka dari kecil dikenalkan, maka itu menjadi sebuah kebutuhan hiburan bagi mereka. Dan harapan ke depan, semoga musik tradisional menjadi muatan lokal, jadi kurikulum di sekolah-sekolah, sehingga itu dijadikan pembelajaran khusus buat anak-anak.
2: Saya Aji Suprianto, guru ekstra kesenian di SD Negeri Lawak Waru 2 Malang.
0: Musik tradisional, keragamannya mempersatukan.

0: Mas, minta sedotannya dong.
1: Ih, ngapain pakai sedotan sih? Itu bahaya tahu.
0: Ya, aku mau pakai aja. Kenapa sih?
1: Riz, dengerin ya. Pakai sedotan plastik itu nggak baik bagi kita. Lagian nih ya, sampahnya itu juga bahaya banget buat lingkungan kita.
0: Maksud kamu?
1: Asal kamu tahu aja, Riz. Sedotan itu kan termasuk plastik yang sudah menjadi isu dunia. Sampah plastik termasuk sedotan itu sangat mencemari lingkungan. Ya, sekitar 1000 tahunan lah sampai plastik itu bisa benar-benar terurai.
0: Hah? Iya kah? Lama banget ya ternyata.
1: Sedotan plastik itu masuk dalam 10 besar sampah yang mencemari lautan loh. Kamu tahu nggak kalau hewan-hewan laut itu banyak yang mati akibat sampah plastik itu?
0: Wah, wah, wah. Benar-benar berbahaya ya. Iya deh, aku paham. Mulai sekarang, aku nggak akan lagi menggunakan sedotan plastik atau barang-barang plastik lainnya.
1: Sip deh.

0: Oh, Tae, yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
1: Heleh.

0: Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mendengar, selamat sore. Apa kabar Anda? Semoga sore hari ini semuanya dalam keadaan sehat, semangat ya. Yang baru pulang kerja atau mungkin yang sekarang lagi ada di jalan, ketemu lagi bareng sama Mira di sini di Pro 4 Saluran Budaya RRI Malang ya. Nah, hari ini, sore ini tepatnya, kita akan membahas satu tema di program dialog interaktif bersama dengan kejaksaan ya. Ada dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan yang hari ini sudah hadir di studio Pro 4. Tema kita adalah perlindungan terhadap korban akibat tindak pidana kekerasan seksual. Ada satu persoalan yang mungkin selama ini kita dengar, kita baca, bahkan mungkin pernah terjadi begitu ya di sekitar kita. Tapi kalau misalnya kita ngomongin ini tuh jarang ada yang ngomongin gitu ya. Oke, nah yang jadi persoalan ketika kekerasan itu terjadi, apa yang harus kita lakukan? Kemana korban atau keluarga itu harus melapor? Proses hukumnya seperti apa? Apakah si korban itu harus berhadapan langsung begitu dengan si pelaku? Dan yang tidak kalah penting adalah bagaimana negara ini ya memberikan perlindungan biar korban tidak semakin mengalami trauma ketika proses hukum berjalan. Sore hari ini kita akan membahasnya bersama dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan. Saya sudah bersama dengan Pak Rahmanada, Pak Rahmandana. Ya betul ya?
1: Pak Rahmanda.
0: Oh iya, yeah. Pak Rahmanda Bayu Sulistia SH. Saya panggilnya Mas.
1: Mas Manda aja.
0: Mas Manda aja. Enak Mas ya kayaknya ya. Oke, ada Mas Manda. Selamat datang di RRI.
1: Selamat datang.
0: Kali ini mainnya ke Pro 4 ya.
1: Yeah.
0: Sekali-sekali aja biar keliling.
1: Yeah,
0: Pro 1 pernah, Pro 4 pernah, nanti next kita ke Pro 2.
1: Ya, yeah, siap.
0: Oke, okay, baik. Mas Manda, dan sudah hadir juga ada Mas Wartoyo Utomo SH. Mas Utomo ya.
2: Yeah,
0: Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan. Sehat Mas Utomo?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Hah? Serius? Mas Utomo tadi gimana? Perjalanannya aman? Lancar?
1: Macet.
2: Alhamdulillah, macet.
0: Macet. Walaupun pakai tol ya,
1: yeah,
0: tetap kena macet.
1: Okay.
0: Baik, sekali lagi selamat datang di Pro 4 RRI Malang. Dan pendengar, kita langsung ke Mas Manda dulu ini kayaknya ya. Kalau misalnya kita mendengar apa tuh istilah kekerasan terhadap anak ya, kemudian nah seringkali yang mungkin terbayang adalah kekerasan fisik gitu ya Mas Manda ya. Padahal dalam materi yang diterima, yang saya terima ya, kekerasan terhadap anak itu cakupannya jauh lebih luas. Sebenarnya apa sih yang dimaksud? Kita ngomongin kekerasan terhadap anak dulu boleh?
1: Boleh.
0: Oke, kekerasan terhadap anak khususnya ketika kita berbicara kekerasan seksual. Apa saja nih bentuk-bentuk yang memang harus diwaspadai sama masyarakat ini Mas Manda?
1: Oke, baik Pak. Berbicara kekerasan terhadap anak ya. Anak itu kan seseorang yang belum melampaui umurnya di atas 18 tahun.
0: Ya, betul.
1: Nah, itu bisa dikatakan anak. Kemudian terkait kekerasan itu sendiri, jadi kekerasan itu bisa secara fisik, kemudian psikis
0: ya.
1: Seksual tentunya juga, kemudian pembiaran. Pembiaran itu seperti penelantaran. Jadi ketika kita menelantarkan anak itu, ya, nah itu termasuk kekerasan. Kemudian untuk anak itu diperlakukan khusus memang, Mbak. Baik dari kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminannya, kemudian hak-haknya anak sendiri, kemudian pasca setelah anak itu mendapatkan kekerasan, seperti itu.
0: Oke, berarti kan persoalannya bukan hanya ketika seorang anak itu mengalami luka secara fisik saja gitu ya Mas Manda ya, tapi justru ada dampak lain yang mungkin tidak terlihat gitu ya Mas ya.
1: Benar. Kemudian berdasarkan data yang kita punya, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak menunjukkan bahwa tahun 2025 itu terdapat 21.000.
0: Wow, banyak juga
1: ya
0: tuh
1: korban kekerasan terhadap anak di Indonesia, termasuk di Kabupaten Pasuruan sendiri.
0: Ada,
1: ini satu bulan ini sudah ada 2 terkait kekerasan terhadap anak perkara. Seperti itu.
0: Oke, baik. Nah, kalau kita ngomongin tentang korban anak, apa yang membuat kemudian penanganannya itu membutuhkan perhatian khusus gitu, Mas Manda, okay, dibandingkan sama korban yang bisa dikatakan itu mungkin lebih dewasa gitu ya.
1: Baik, mungkin untuk lebih detailnya nanti Pak Wartoyo menjelaskan. Kemudian di situ kenapa khusus, karena Undang-Undang Perlindungan Anak itu juga sudah ada. Kemudian sistem peradilan anak itu sendiri juga ada khusus diatur, yaitu Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012. Seperti itu. Nah, kita langsung ke Pak Wartoyo aja,
0: baik,
1: Mbak.
0: Baik, baik. Oke. Okay.
1: Karena Mungkos beliau silakan. Yang memang sudah ikut diklat anak ya kan, spesialis anak.
0: Yeah. Ya, saya manggilnya Mas Pak Wartoyo atau
1: Mas?
0: Oh, Mas. Mas Wartoyo, yeah. Mas Utomo.
1: Mas Utomo 2.
0: Oh, Mas Utomo. Gimana tuh tadi yang disampaikan sama Mas Manda ini? Mas okay. Utomo.
3: Oke. Di dalam penanganan perkara anak, kita lihat dulu apakah anak itu sebagai pelaku, anak sebagai korban, atau anak sebagai berhadapan dengan hukum, atau anak sebagai saksi. Kan banyak. Kalau anak sebagai korban, berarti anak itu menjadi korban suatu tindak pidana. Tindak pidana itu kan banyak. Katakanlah di situ kekerasan. Kemudian kekerasannya katakanlah berupa katakanlah seperti benda tajam kecil lah yang sampai mengenai tubuhnya.
0: Tubuhnya ya.
3: Untuk membuktikan suatu perbuatan dari si tersangka, kategori dari luka itu apa? Luka sedang, luka ringan, atau luka berat. Itu. Kalau anak ini sebagai korban, maka pada saat persidangan berarti anak ini harus ada hukum acara yang dilewati. Contoh, pada saat dia menjadi sebagai anak korban dan jadi anak saksi, harus didampingi orang tuanya. Kemudian karena dia belum berdasarkan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 harus dilampirkan laporan sosialnya karena anak itu sebagai anak saksi. Gitu.
0: Kalau dikatakan anak berarti dari usia berapa sampai usia berapa ini Pak Utomo?
3: Yang dikatakan anak itu adalah anak dalam kandungan sampai dengan anak di bawah 18 tahun.
0: Oh baik, gitu. ya oke. Okay. Soalnya kan kadang-kadang orang dewasa itu berpikir bahwa kalau memang terjadi sesuatu ya tinggal cerita aja gitu kan ya, tinggal lapor polisi aja atau mungkin tinggal curhat aja sama orang tua. Tapi bagi seorang anak menceritakan kejadian kekerasan seksual itu kan bisa jadi sangat sulit gitu ya Pak Utomo, atau gimana?
3: Salah satunya contoh itu begini. Memang di dalam mengungkap suatu perkara kekerasan seksual yang pada pokoknya itu istilahnya anak sebagai korban, itu sangat susah. Dalam arti sifat seperti dia menutup dirinya, gak mau bercerita, itu butuh waktu.
0: Butuh waktu ya.
3: Kemudian pada saat persidangan itu pernah dia nangis sampai membanting handphonenya sampai membenturkan kepalanya. Pernah kita temui karena anak itu sebagai korban pemerkosaan. Ada rasa malu, ada rasa sudah hancurlah masa depannya.
0: Betul.
3: Artinya kan harus ada pendekatan dari pihak luar, baik dari istilahnya dari psikiater atau lembaga yang terkait, untuk pada saat intinya anak ini dibikin nyaman dulu untuk menceritakan suatu saat di dalam proses persidangan ini loh fakta yang terjadi. Kadang-kadang hal itu memang dibutuhkan kesabaran di dalam suatu proses persidangan.
0: Iya, sudah pasti ada pendampingannya juga gitu ya.
3: Betul.
0: Mas Utomo ya, apa yang biasanya itu jadi hambatan seseorang khususnya anak-anak ya untuk mau mengungkapkan kekerasan yang sedang dialaminya gitu?
3: Pertama dia takut. Kedua dia malu kepada orang tua dan kawan-kawan sekitarnya.
0: Atau bisa jadi mungkin merasa terancam juga ya.
3: Itu yang ketiga. Biasanya diancam.
0: Baik. Nah, bisa karena takut ya, kemudian malu, bisa karena terancam ya, merasa terancam, atau bahkan kan saya juga sering baca itu pelaku itu biasanya itu adalah orang yang sering bertemu dengan korban, orang terdekat begitu ya. Betul. Mas Sutomo ya, dan dari sinilah sebagai orang dewasa ya, itu juga punya peran yang sangat penting sekali gitu ya. Oke. Nah, kalau misalnya nih ada orang tua yang mengetahui nih, saya ke Mas Manda lagi, yang mengetahui anaknya mengalami kekerasan seksual, pastinya orang tua marah dong, panik dong, nggak tahu dong harus memulai dari mana, apakah langsung ke polisi kah, apakah langsung ke unit PPA, atau mungkin bisa lapor ke lembaga lain, ini gimana nih Mas Manda?
1: Jadi benar yang dikatakan Mbak Mira tadi, ya kan, jika ada
0: orang tua
1: yang
0: mengetahui gitu ya,
1: mengetahui atau anaknya sendiri yang menjadi korban, maka ada lembaga yang memang itu bisa melaporkan ke situ, seperti LPSK.
0: Okay.
1: Saya ada perkara masalah anak, jadi biasanya kami berkoordinasi dengan LPSK, di mana sebelum sidang mereka akan mendampingi. Karena biasanya si anak itu merasakan takut atau trauma, seperti itu. Nah, kenapa didampingi LPSK? Karena memang sebelumnya dari unit PPA di Polres itu sudah menghadirkan dia, dan anak itu biasanya merasa aman ketika orang yang pernah bertemu atau si anak itu bercerita. Seperti itu. Kemudian ada juga UPTD PPA, kemudian UPT dan bidang sosial, Peksos ya. Nah itu. Kemudian lembaga penyedia layanan yang berbasis masyarakat. Nah baru ke kepolisian itu bisa juga. Jadi di kepolisian itu ada unit PPA-nya juga. Seperti itu.
0: Berarti kan nggak ini ya, nggak perlu nunggu semuanya lengkap gitu ya, baru lapor gitu ya. Jadi bisa.
1: Bisa. Kapan? Jadi langsung melapor pun juga bisa, karena di kepolisian itu ada unit PPA itu. Nanti unit PPA itu yang berkoordinasi dengan lembaga-lembaga itu sendiri.
0: Ya, seberapa penting ini Mas Manda, laporan awal itu dalam proses apa namanya, kayak penanganan kasus seperti ini, seberapa penting ini?
1: Ya, penting banget Mbak, karena terkait perlindungan ya. Dalam waktu 1x24 jam setelah menerima laporan, kepolisian itu dapat memberikan perlindungan sementara kepada korban untuk waktu paling lama 14 hari.
0: Oke.
1: Seperti itu.
0: Baik. Soalnya kan saya kembali lagi ke Mas Utomo ini ya. Ada satu hal yang kadang-kadang itu jadi kekhawatiran buat keluarga gitu ya. Bisa jadi mungkin ketika misalnya saya melapor, mereka mungkin takut masalahnya akan semakin besar. Takut identitas anak kemudian jadi tersebar. Takut anak kemudian nanti ditemukan sama pelaku, atau mungkin jadi trauma, tertekan. Nah, ini hukum memberikan perlindungan terhadap identitas dan kondisi psikologis anak selama proses hukum berlangsung seperti apa ini Mas Utomo?
3: Di dalam hukum acaranya, identitas dari anak itu disamarkan. Di dalam persidangan itu pun, misalkan anak ini jadi terdakwa, itu nggak boleh disebutkan terdakwa, hanya disebutkan anak saja.
0: Baik, oke.
3: Artinya kan dari segi undang-undang sudah memprotek, tidak menyebarluaskan identitas berupa nama yang bersangkutan. Kurang lebih seperti itu, Mbak.
0: Oke, baik. Artinya masyarakat perlu memahami kalau melapor itu bukan berarti kemudian anak dibiarkan begitu saja ya, menghadapi proses hukum sendirian, tapi ada mekanisme perlindungan terhadap korban. Mau ke Mas Manda.
1: Menambahkan, kalau di tingkat penyidikan pun juga seperti itu yang saya ketahui, Mbak. Jadi pemeriksaan itu dilakukan di ruangan khusus di kepolisian. Kemudian pada saat penuntutan, nah uraian dakwaannya pun itu tidak boleh terlalu vulgar. Seperti itu. Dan biasanya di persidangan pun itu dilakukan secara tertutup. Maka ketika ada peradilan umum yang secara terbuka sebelumnya, nah itu maka pengunjung sidang itu dikeluarkan dulu. Baru kita mulai sidang anak itu. Nah kemudian ketika waktu sidang, nah itu harus didampingi orang tua maupun lembaga yang lainnya yang berwenang mendampingi si anak itu. Jadi anak itu dibikin nyaman, jadi dia bisa bercerita seperti itu dan memberikan kesaksiannya.
0: Baik, sekarang kita mungkin masuk ke bagian yang bikin masyarakat juga penasaran, karena setelah laporan dibuat ini apa ini kemudian ya, apa yang sebenarnya terjadi? Karena kan biasanya masyarakat hanya melihat tahap akhirnya saja, misalnya ketika pelaku sudah ditahan atau ketika kasus itu sudah masuk persidangan, tapi kan masih ada nih sebenarnya proses-proses panjang sebelumnya. Nah, Mas Manda mungkin bisa dijelaskan secara sederhana ini kepada pendengar, ketika laporan dugaan kekerasan seksual terhadap anak kemudian sudah masuk, perjalanan kasus itu sampai akhirnya bisa dibawa ke pengadilan itu seperti apa sih?
1: Baik, untuk perkara anak, jangka waktunya itu pun juga sudah diatur ya, Pak. Mungkin nanti dijelaskan sama Pak Wartoyo pasal berapa. Pada umumnya, ketika sudah dilakukan penyidikan, si anak dimintai keterangan termasuk saksi-saksi. Nah, kemudian berkas tahap 1 itu dikirim ke kejaksaan. Setelah diteliti oleh jaksa, formil maupun material itu kurangnya apa? Misalnya kalau formil, belum ada keterangan surat dari Lapsos untuk saksi aja, saksi anak misalnya ya. Nah, itu saksi anak itu harus dilampirkan Lapsosnya juga. Walaupun korban saksi yang anak itu harus dilampirkan Lapsos itu sendiri. Kemudian kalau untuk material, nah material ini kan hubungannya dengan uraian unsur pasal ya Pak, uraian unsur pasal. Biasanya unsur pasal kekerasan terhadap anak itu yang pertama itu memaksa ada. Nah, kemudian ada unsur tipu muslihat. Nah, tipu muslihat biasanya kan anak ya, namanya anak itu kan biasanya diiming-imingi. Nah, itu sudah masuk ke unsur. Nah, maka ketika uraian dari berita acara pemeriksaan terhadap anak korban itu sudah memenuhi unsur formil dan material, maka kita P21. Kemudian setelah P21, kita tahap 2 dan melimpahkan perkara itu ke pengadilan. Okay. Seperti itu. Nah, kemudian hukum acaranya pun juga diatur terhadap anak, sistem peradilan anak itu sendiri sampai hingga putusan, dan itu ada dendanya.
0: Begitu ya Pak?
1: Ya.
0: Utama ya. Oke, baik. Nah, kalau misalnya saya ke Mas Utomo lagi nih, kalau saya pengen tanya lebih spesifik pada posisi jaksa yang pasti ya, apa yang kemudian dilakukan jaksa ketika menerima perkara kekerasan seksual terhadap anak? Maksudnya apa saja nih yang menjadi perhatian jaksa ketika menangani perkara yang korbannya adalah anak gitu?
3: Kalau kita bicara anak selaku korban, katakanlah itu kekerasan seksual. Kekerasan seksual itu suatu perbuatan yang pelakunya mengeksploitasi organ-organ intimnya. Berarti itu tidak masuk dalam kategori persetubuhan.
0: Baik.
3: Jika memang ada kekerasan dalam hal fisik, apakah itu bekas cengkraman ataukah itu bekas gigitan, maka itu seyoyanya kan untuk membuktikan perbuatan dari si tersangka atau terdakwa itu harus dilakukan visum.
0: Baik.
3: Kemudian untuk membuktikan perbuatan material yang dilakukan terdakwa di dalam berkas perkara itu harus diceritakan apa sih yang sebenarnya yang terjadi anak selaku korban. Apakah kekerasan seksualnya itu dibujuk rayu, diiming-imingi dulu, ataukah langsung dipaksa? Nah, perbuatan-perbuatan itu kemudian diceritakan di dalam suatu rangkaian, di dalam berkas perkara yang kemudian itu dibuka kembali di dalam proses persidangan.
0: Okay, gitu. Baik. Ya, jadi memang ada beberapa hal yang apa namanya dari laporan sampai ke persidangan begitu ya, Mas Utomo ya. Karena kan biasanya kita memang melihatnya hanya di bagian akhir saja seperti itu. Nah, dalam materi yang saya dapatkan juga, saya juga baca disebutkan bahwa pemeriksaan terhadap korban dan saksi itu bisa dilakukan dengan cara tertentu untuk memberikan rasa aman, misalnya melalui komunikasi audiovisual atau mekanisme lain sesuai ketentuan. Nah, ke Mas Utomo lagi nih, korban anak apakah harus selalu hadir dan berhadapan langsung gitu ya dengan terdakwa di ruang sidang atau seperti apa nih?
3: Baik. Pada saat proses persidangan mulai, dan itu kemudian agenda pemeriksaan saksi, kata saksi korban, apakah saksi yang melihat langsung kejadian. Dari majelis hakim itu menanyakan kepada si anak saksi atau anak korban, saudara atau adik ini takut gak sama si terdakwa? Kalau takut untuk didengarkan, untuk saudara bercerita, si terdakwi dikeluarkan dulu dari ruangan sidang. Nah, setelah bercerita, baru dimasukkan lagi terdakwanya. Terdakwa, barusan si anak korban bercerita begini, begini, begini.
0: Benar nggak?
3: Benar tidak? Oh, salah Pak, misalnya ceritanya seperti ini. Nah, itu nanti dikonfirmasi lagi di dalam istilahnya saksi-saksi yang lain. Kurang lebih seperti itu.
0: Nah, ini juga penting sekali ya pendengar Pro 4 ya, karena jangan sampai kemudian orang-orang di luar sana itu berpikir bahwa untuk mendapatkan sebuah keadilan si korban itu harus mengalami trauma untuk kedua kalinya, kan kasihan gitu ya. Nah, tidak seperti itu ternyata ya pendengar. Kalau misalnya kita berbicara mengenai korban kekerasan seksual, jangan sampai perhatian kita itu hanya berhenti pada pertanyaan yang sering kali mungkin kita dengar, si pelaku ini kemudian harus dihukum berapa tahun gitu ya. Karena ada seorang korban yang harus menjalani kehidupan setelah kasus tersebut. Ada trauma yang pasti, ada dampak sosial yang pasti, bagaimana pendidikannya ke depan, bahkan bisa ada dampak fisik maupun psikologis yang panjang. Nah, Mas Manda, dalam materi yang disampaikan juga bahwa korban punya beberapa hak seperti itu ya. Nah, boleh dijelaskan juga ke pendengar hak-hak apa saja nih, hak utama korban ya yang perlu diketahui sama masyarakat ini, Mas Manda.
1: Baik, kan korban ya, kemudian mereka punya hak yang pertama itu restitusi dan kompensasi. Yang pertama itu berupa ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan kalau memang ada di situ. Kemudian ganti rugi yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung dengan akibat tindak pidana kekerasan seksual. Kemudian biaya ganti perawatan medis. Kemudian kerugian-kerugian lain yang diderita korban. Nah, restitusi itu gimana caranya? Jadi penyidik atau JPU dan hakim memberitahukan hak-hak restitusi kepada korban dan LPSK. Nah, kemudian dari situ penyidik dapat melakukan penyitaan terhadap harta kekayaan pelaku tindak pidana kekerasan seksual sebagai jaminan restitusi dengan izin pengadilan negeri setempat. Kemudian restitusi itu diberikan dalam jangka waktu paling lama itu 30 hari terhitung sejak salinan putusan pengadilan yang diterima. Kemudian jaksa menyampaikan salinan putusan pengadilan yang memuat pemberian restitusi kepada terpidana, korban, dan LPSK dalam jangka waktu 7 hari. Kemudian pengadilan memberikan surat peringatan secara tertulis kepada pemberi restitusi untuk segera memenuhi kewajiban memberikan restitusi. Kemudian hakim dalam putusannya memerintahkan jaksa untuk melelang sita jaminan restitusi dalam jangka 30 hari setelah putusan pengadilan negeri terpidana tidak membayar restitusi.
0: Seperti nah, itu adalah hak-hak yang menjadi hak utama korban yang perlu diketahui sama masyarakat.
1: Saya ada kembali. Lagi kompensasi. Ada lagi. Kompensasi ya. Jadi kompensasinya ini negara. Dalam hal ini negara memberikan kompensasi sejumlah restitusi yang kurang bayar kepada korban. Kemudian dibayarkan melalui DBK. Jadi filantropi masyarakat individu tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dan sumber lain yang sah.
0: Baik.
1: APBN dan APBD seperti itu.
0: Saya kembali lagi ke Mas Utomo lagi nih Mas. Ada apa yang dimaksud dengan pemulihan korban ini dalam konteks perkara kekerasan seksual ini, Mas?
3: Baik. Saya ambil contoh aja, ya Mbak Mira. Kemarin saya itu ada salah satu persetubuhan anak di bawah umur.
0: Di Pasuruan juga?
3: Ya, okay. Pelakunya di bawah umur, korbannya juga di bawah umur. Nah, kemudian setelah proses persidangan itu dari dinas terkait, sepertinya itu dinas sosial ya? Itu setelah, Pak, ini mau saya bawa ke salah satu seperti panti gitu, atau tempat rehab. Jadi memulihkan kondisi psikis dan ini apa, karena mungkin dia ya trauma, ya takut, lingkungan di sekitar juga tidak ada yang ini apa, tidak apa, tidak care gitu loh. Sampai saya menanyakan, kenapa kau sampai terjadi seperti ini? Kok bisa sampai kamu seperti sama teman-teman kamu? Dia dijawab begini.
0: Gimana?
3: Saya tidak ada yang ini, Pak, memperhatikan di keluarga saya, Pak. Dia ngomong gitu saja sambil dia nangis. Artinya kan sebenarnya kan aset di keluarga kita itu ya anak-anak ya harusnya kan jadi jaga. Dalam arti sesibuk-sibuknya orang tua atau ya dalam hal pekerjaan itu kan ya istilahnya jangan sampai terlewat untuk menanyai apa istilahnya aktivitas anaknya keseharian itu apa saja. Itu kan salah satu apa ya bentuk kasih sayang kita kepada anak-anak ya. Kurang lebih segitu.
0: Baik, Mbak Mira. Ya, karena pemulihan korban itu bukan hanya soal menghukum pelaku saja ya, Mas Manda dan juga Mas Sutomo ya, tapi bagaimana si korban itu bisa menjalani kehidupannya yang bisa dibilang itu masih panjang ya. Nah, ini masalahnya persoalan yang bisa dibilang lebih sensitif karena dalam banyak kasus kekerasan seksual terhadap anak, pelaku itu ternyata tidak selalu orang asing gitu kan.
1: Iya
0: kan? Bisa orang yang dikenal, bisa orang yang dipercaya. Karena itu korban mungkin apa ya bisa dibilang itu mengalami sebuah dilema seperti itu ya. Kalau bicara takut keluarganya marah, kalau bicara takut gak dipercaya, kalau pelaku adalah orang yang bisa dibilang itu punya posisi atau kedekatan tertentu, korban jadi bisa semakin takut. Nah Mas Manda, seharusnya bagaimana keluarga bisa bersikap ketika anak itu mengatakan bahwa dirinya mengalami kekerasan seksual, tapi terduga pelakunya justru orang yang dikenal sama keluarga nih?
1: Baik, kalau kita masuk ke kehidupan nyata, Pak ya. Jadi perkara anak itu malah justru yang melakukan ada yang ayah kandungnya sendiri.
0: Iya.
1: Kemudian ayah tiri. Nah, itu. Jadi
3: kemarin itu saya menyidangkan malah kakek tirinya.
0: Ya Allah.
1: Iya, yang kita sedih dan miris itu
0: justru orang terdekat.
1: Orang tua sendiri. Pada saat itu. Kemudian ada juga ayah tiri yang sampai membunuh anak tirinya sampai meninggal.
0: Ya Allah.
1: Sampai meninggal. Kalau kita berbicara itu gimana sih caranya? Jadi ayo masyarakat yang mendengarkan, kalau misal jangan tunggu sesuatu itu terjadi duluan. Jadi kalau ada misalnya entah itu pun tetangga di lingkungan kita, bahkan di keluarga kita sendiri, jangan takut untuk melapor ke pihak yang berwenang. Seperti itu sih.
0: Siapapun pelakunya. Karena ya Mas Manda atau mungkin Mas Utomo, ada juga fenomena ketika keluarga memilih menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan. Karena ya mungkin dirasa bahwa oh ini apa keluarga sendiri seperti itu. Apakah kemudian perkara kekerasan seksual terhadap anak ini bisa kemudian bisa diselesaikan gitu ya secara kekeluargaan, atau mungkin ada kondisi-kondisi tertentu yang tetap nih harus diproses nih secara hukum ini?
3: Baik, gini Mbak Mira, jika dari kedua belah pihak itu istilahnya berkomit untuk menyelesaikan suatu permasalahan di luar jalur hukum, itu sih sah-sah saja menurut dari kedua keluarga, karena mungkin dirasa ya itu kan masih saudaranya. Tetapi dilihat dulu perbuatan pidananya ini apa. Kalau misalkan itu kekerasan seksual yang ancaman hukumannya di atas 5 tahun, apakah iya harus diselesaikan secara kekeluargaan?
0: Karena kan mungkin keinginan keluarga itu untuk menjaga nama baik begitu ya Mas Utomo ya, atau menjaga hubungan jangan sampai justru membuat korban kehilangan kehilangan orang tua atau kehilangan kakeknya gitu atau gimana gitu ya.
3: Ya, bisa-bisa saja sih kalau menurut saya, tergantung dari pelapor dan yang terlapor. Kalau memang sudah ada kesepakatan, ada uang ganti rugi dan segala macam, dan itu sudah didamaikan dari tingkat desa sampai ke kepolisian dan sudah tidak ada tuntutan segala macam, nggih, monggo sah-sah saja.
0: Gitu ya. Oh, berarti ya
1: mungkin menambahkan menambahkan sedikit menambahkan sedikit. Jadi benar ada benernya yang dikatakan Pak Wartoyo. Kalau untuk menurut saya, Pak, kalau untuk pidana anak ya, itu kekerasan terhadap anak itu tidak ada toleransi menurut saya. Berbeda dengan kita berbicara kekerasan terhadap rumah tangga. Nah, itu kan sama, Pak. Kadang permasalahannya kan, oh itu suami saya yang menyiksa saya. Tapi perlu diingat kekerasan dalam rumah tangga itu merupakan apa ya, bisa dikatakan masih bisa
3: dicabut
1: masih bisa dicabut kalau kekerasan anak. Kalau untuk anak itu tidak bisa.
0: Baik, oke, Mas, kalau misalnya keluarga itu baru mengetahui kejadian kekerasan seksual, bisa dibilang itu beberapa bulan begitu ya setelah kejadian, apakah mungkin masih bisa dilaporkan gitu ya? Apakah mungkin ada, apakah keterlambatan melapor ini juga akan membuat apa ya, kasus ini jadi susah diproses atau seperti apa sih? Misalnya ternyata sudah beberapa bulan sebelumnya gitu.
1: Jadi untuk pelaporan terkait mekanisme pelaporan ya, itu kan bukan berada di kewenangan kami. Jadi saya hanya berbicara terkait pengalaman saya ketika menerima perkara anak. Nah, ada laporan, ada visum, hasil visum itu mengatakan itu berada di tahun 2025. Nah, apakah bisa masih diproses, Pak? Kayak gitu kan. Nah, kemudian lihat dulu, Pak, laporannya itu apakah di 2000, laporan polisi ya, laporan polisi itu apakah berada di tahun 2025 atau tahun 2026. Kalau dilaporkan tahun 2026, maka kalau divisum berarti kan visumnya udah hilang. Nah, menurut saya itu masih bisa dilaporkan asalkan visumnya itu masih ada. Hasil visumnya itu masih ada. Walaupun itu dilaporkan pada tahun 2026.
0: Gitu ya.
1: Hemat saya seperti itu.
0: Oke, artinya masih bisa ya walaupun kasusnya mungkin sudah.
1: Iya, yang penting kan kita beracuan kan dua alat bukti, Pak. Alat bukti keterangan saksi maupun surat. Ya kan. Nah, kalau surat sudah cukup dua alat bukti, maka perkara itu bisa dinaikkan. Nah,
0: kalau misalnya dua alat bukti ya, kalau bukti fisik itu sudah enggak ada karena memang kejadian sudah lama, gimana, Mas?
3: Baik, sebenarnya gini, Mbak Mira, di dalam suatu pengungkapan suatu perkara, misalkan ada suatu tindak pidana kekerasan seksual atau persetubuhan anak, kejadiannya katakanlah tahun 2024, akhirnya diketahui di tahun 2026. Pada saat itu karena mungkin dalam ancaman atau intimidasi akhirnya

0: itu kewenangan dari penyidik di kepolisian. Maka menghadapi masalah seperti kekerasan seksual anak yang istilahnya agak lama itu memang cukup menguras tenaga untuk dan pikiran untuk mengungkapkan suatu perkara itu. Begitu Mbak Mira.
1: Oke, Mas Manda, apa yang tidak boleh dilakukan keluarga ketika anak pertama kali bercerita?
2: Masalahnya saya belum punya anak, Pak.
1: Jadi aku harus
2: tanya ke Pak Harto ya.
1: Yang sudah menangani ini ya, kasus gitu ya, kasus kekerasan terhadap anak. Apa ini, Mas? Misalnya anak kan udah cerita nih sama orang tuanya, apa yang gak boleh dilakukan sama keluarga?
0: Kita apa ya, kita harus memberi istilah ada. Sebenarnya kalau ngomongnya beberapa yang sensitif itu bahasanya ibunya. Jadi memberitahukan jangan percaya sama orang asing. Bagian organ-organ intim itu di sebelah sini.
1: Dan itu memang edukasinya sejak dini sih harusnya mereka tahu ya.
0: Kalau berencana nggak boleh ya dipegang bagian ini. Jadi kalau ini adalah daerah sensitif yang nggak boleh.
1: Aku jadi ingat lagunya anakku, ini area privasiku privasi ke gitu. Oke, dan itu sejak TK itu harus diajarin, kan? Oke, tapi untuk korban sendiri, apakah kemudian harus menceritakan kejadian berulang kali gitu ya kepada banyak orang gitu, banyak pihak gitu? Kan pasti akan ditanya lagi gitu, enggak ya?
0: Ya memang seperti itu kalau kita bicara di dalam proses pembuktian di persidangan, karena itu kan itu untuk mengetahui atau istilahnya benar nggak ada perbuatan katakanlah itu pelecehan seksual atau ada persetubuhan, ada persetubuhannya, maka di sana kan harus diceritakan secara detail apa sih yang dialami anak korban ini.
1: Oke, baik Mas Utomo, kalau misalnya nih ada keluarga yang cemas atau mungkin takut dengan ancaman dari terduga pelaku, perlindungan apa ini yang bisa dicari?
0: Sesegera mungkin lapor aja kepada pihak yang berwajib dan diceritakan bahwasannya itu ada ancaman dan segala macamnya, sehingga dari aparat penegak hukum khususnya dari unit PPA mungkin bisa mengakomodir beberapa ancaman yang terjadi.
1: Baik. Nah, kebetulan kan anak saya juga perempuan nih ya kan. Jadi ya harus ini ya, harus aware juga ya. Mulai sekarang seringkali kadang-kadang kita menyadari sebuah kasus setelah korbannya berani berbicara. Tapi sebenarnya dari Mas Utomo nih ya, saya nanyanya kan yang beliau sudah ini ya, sudah pernah menangani kasus. Apa sih tanda-tanda yang perlu diperhatikan ya, khususnya buat kami-kami ini, para orang tua, ketika ada perubahan perilaku anak yang patut dicurigai ini, Mas Utomo?
0: Tanda-tanda?
1: Ini anak mungkin ada perubahan-perubahan apa sih? Jadi kita sebagai orang tua harus tahu nih kan, ada sesuatu yang something wrong gitu ya.
0: Sesegera mungkin diajak bicara anaknya, karena dulu ada beberapa pengalaman waktu sidang itu istilahnya ada perubahannya sangat drastis
1: gitu ya, gitu. Misalnya anaknya tadinya ceria terus jadi pemurung atau gimana Mas biasanya?
0: Pernah dulu anak korban itu sampai membenturkan kepalanya di tembok.
1: Ya Allah.
0: Karena dia merasa dia kenapa kok sampai terjadi di saya gitu. Karena waktu itu anak itu anak sebagai korban ini apa persetubuhan. Jadi sesegera mungkin didekati, diajak bicara. Kalau misalkan nggak nyaman ya diajak keluar dulu, dibelikan apa ya, diajak jalan-jalan, terus diajak bicara apa sih problemnya, sehingga nanti dicarikan solusi, terutama di dalam ruang lingkup, misalnya di rumah dulu yang terdekat ya, dan diberikan apa nasihat, sehingga di sekolahnya atau di tempat bermain ini juga nyaman bagi si anak. Begitu Mbak.
1: Oke, karena saya yakin juga ini memang kasus yang bisa dibilang tuh sangat sensitif ya. dan saya bisa

0: membayangkan bagaimana ketika si orang tua itu ketika baru mendengar cerita anak ya, sudah pasti kan emosi lah, marah yang langsung marah besar gitu ya Mas Manda ya. Nah, apakah reaksi seperti ini justru kemudian bisa bikin anak jadi semakin tertutup atau gimana nih? Sebagai orang yang belum punya anak, jangan dijawab, yang udah punya anak aja.
1: Apa tadi Mbak?
0: Ya ini. Ya, kalau orang tua itu langsung marah besar ketika mendengar cerita anak. Nah, apakah reaksi marah yang ya pasti kan marah ya kan gitu. Seperti ini juga bisa membuat anak tuh jadi tertutup gitu Mas Utomo.
1: Ya kembali lagi itu tergantung dari tipikal orang tuanya. Yeah, yeah. Begitu datang bajunya lecet langsung dimarahi ya pusing juga anaknya.
0: Langsung gak mau cerita gitu ya Mas Utomo ya.
1: Ya didiamin aja dulu, didiamin dulu biar agak sedikit redahan, nanti diajak ngomong apa masalahnya.
0: Artinya gitu. Dalam kasus seperti ini kan penting juga buat orang tua, buat masyarakat ya, untuk tidak langsung melakukan penghakiman sendiri ya terhadap seseorang yang mungkin baru diduga sebagai pelaku ya. Tapi pernah ada yang sampai ya pasti ya, yang kemudian langsung marah, langsung melakukan penghakiman sendiri atau gimana gitu?
2: Sejauh ini belum ada Pak, karena saya pernah menyidangkan perkara Pak Wartoyo terhadap anak. Jadi pelakunya itu gila. Korbannya itu balita ya Pak, sekitar umur 2 tahun, 3 tahun. Itu di Parang. Oh, itu orang tuanya sudah ibarat kalau kita lihat mukanya udah warnanya merah Pak.
0: Ya Allah.
2: Tapi nggak sampai kalau untuk melakukan kekerasan terhadap terdakwanya itu belum pernah sampai. Cuman yang saya lihat korban-korban tindak pidana kekerasan anak itu cenderung dia murung. Murung ketika akan persidangan kan biasanya di ruang jaksa tuh. Nah itu pun di ruangan jaksa kita tidak tanya, malah kita tawari apa misalnya makan, minum, yang, seperti
0: yang,
2: itu.
0: Yang bikin anak seneng dulu gitu ya.
2: Iya, tapi biasanya mereka cenderung murung atau pemalu, seperti itu.
0: Oke, baik. Saya ucapkan terima kasih ya untuk semua pendengar yang sudah menonton YouTube RRI Malang Official dan juga mendengarkan siaran kami di FM 105,3 Pro 4 RRI Malang ya. Dari dialog sore hari ini yang pasti kita banyak belajar bahwa persoalan kekerasan seksual terhadap anak ini bukan hanya persoalan antara korban dan pelaku, tapi harus ada keluarga yang juga selalu siap mendampingi. Ada masyarakat juga yang harus peduli seperti itu ya. Ada aparat penegak hukum yang harus menjalankan proses sesuai dengan ketentuan, dan yang paling penting korban juga harus mendapatkan perlindungan. Itu yang paling penting ya. Ketika seorang anak berani bercerita, hal pertama yang dibutuhkan bukan menyalahkan. Nah, itu yang paling penting kayaknya. Tapi enggak boleh menyalahkan ya, tapi orang tua harus ya, ini kayaknya orang tua sama anak ini harus benar-benar
2: match.
0: Iya, harus match ya. Oke, baik. Nah, mungkin bisa disampaikan ya yang terakhir kepada para pendengar Pro 4 yang sekarang ini sedang mendengarkan siaran kita di sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih juga untuk pendengar kita yang sudah ikut bergabung di sore hari ini. Ini saya bacakan satu ini yang baru masuk. Ini kalau misalnya korban anak takut bertemu dengan pelaku ketika proses hukum berlangsung, nah gimana ini Mas katanya? Oke, kalau korban anak takut bertemu dengan pelaku ketika proses hukum berlangsung, pasti dapat perlindungan kan ya?
1: Begini Mbak Mira, kalau misalkan proses itu di dalam proses penyidikan di dalam kepolisian, itu pasti kan dilakukan pemeriksaan apakah itu beda hari, ataukah itu beda tempat. Kalau memang dirasa itu ada ketakutan, pastikan ya dipisahkan.
0: Pasti dipisahkan tadi yang Mas Utomo sampaikan itu tadi ya.
1: Iya, betul. Kemudian juga kalau misalkan sampai di proses di persidangan, itu pun juga
0: masih
1: pemeriksaannya juga dikeluarkan dari ruangan persidangan, didengarkan dulu keterangan anak korbannya, si terdakwanya juga dikeluarkan, artinya kan mulai dari proses penyidikan hingga penuntutan itu pun ada upaya untuk memproteksi agar si anak korban itu tidak ketakutan.
0: Oke, ya, baik.
1: Begitu, Mbak.
0: Ya, sebelum kita akhiri sore ini, saya mungkin bisa ke Mas Manda dulu. Kalau misalnya ada orang tua yang sekarang ini sedang mendampingi anak yang menjadi korban kekerasan seksual, mungkin sedang takut, sedang bingung, bahkan tidak tahu harus memulai dari mana, apa yang mau disampaikan sama Mas Manda kepada orang tua?
2: Sedang bingung, sedang takut. Mm-mm. Tapi sudah berperkara ini.
0: Masih galau ya.
2: Masih galau mau ngelaporin.
0: Yang pasti buat para orang tua deh pesan-pesannya.
2: Buat para orang tua, selayaknya orang tua ya kan, selaku pelindung keluarga. Mm-mm. Jadi jangan takut untuk melaporkan jika keluarganya itu terancam. Seperti itu aja.
0: Kalau dari Mira. Mas Utomo sendiri, karena kita tadi kan sudah berbicara panjang tentang proses hukum, perlindungan, hak korban sampai pemulihan begitu ya Mas Utomo ya. Tapi mungkin di luar sana masih ada korban atau orang yang mengetahui sebuah kejadian tapi memilih diam karena takut ini. Apa satu pesan yang mungkin Mas Utomo bisa sampaikan kepada mereka biar mereka juga berani mencari pertolongan dan tidak merasa sendirian seperti itu?
1: Sesegera mungkin laporkan kepada pihak yang berwajib. Agar mendapatkan keadilan hukum.
0: Oke.
1: Okay. Begitu.
0: Baik. Mas Utomo, Mas Manda, matur nuwun ya.
2: Siap.
0: Terima kasih banyak ya. Dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan ini lanjut balik ke Pasuruan?
2: Iya, balik.
0: Oke, okay, baik. Hati-hati di jalan, ya. Sampai bertemu kembali di RRI Malang dan terima kasih karena sudah memberikan banyak edukasi di RRI Malang. Jadi kita hampir sering ketemu ya. Di program Jaksa Menyapa. Nah, mudah-mudahan dialog ini bukan hanya menambah pengetahuan kita tentang hukum saja ya, pendengar, tetapi juga membuat kita bisa lebih peka terhadap lingkungan sekitar kita, terutama terhadap anak-anak. Jadi terus dengarkan siaran Pro 4 RRI Malang, saluran budaya, karena setelah ini masih ada banyak sekali acara-acara menarik yang menanti Anda di FM 105,3 MHz.

Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Amma ba'd. Hadirin para pendengar setia Radio Republik Indonesia Pro 4 Malang, dimanapun Anda berada, yang insya Allah selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, Allahumma amin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankanlah saya untuk menyampaikan sebuah tausiah yang berjudul Ikhlas. Hadirin yang berbahagia, berbicara tentang ikhlas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "La yaqbalullahu minal amal illa ma kana khalisa." Allah tidak menerima amal kecuali apabila dilaksanakan dengan ikhlas untuk mencari ridho Allah semata. Hadis riwayat Ibnu Qayyim. Maksud dari amal yang diterima dalam hadis tersebut adalah amal yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan yang dimaksud amal adalah seluruh gerakan anggota badan, mencakup juga ucapan dan seluruh perbuatan. Kemudian, ikhlas yang dimaksud di sini adalah memurnikan maksud dalam ridho Allah, menaati semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mutaba'ah artinya adalah mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam seluruh perkataannya dan perbuatannya, serta mengamalkan sesuai dengan apa yang telah disyariatkan atau dicontohkan oleh beliau. Walaupun keringat dingin bertetesan, segenap tenaga habis tercurahkan, pikiran terkuras limpahkan. Kalau tidak ikhlas, sebesar apapun amal kita semua pasti akan sia-sia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sangat rugi orang yang sedekah habis-habisan hanya ingin disebut dermawan. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin rahimakumullah, dari apa yang telah saya paparkan tadi, dapat kita ambil mutiara kesimpulannya, bahwa mari kita membangun rasa ikhlas ketika beramal ibadah, amal soleh, serta ketika melakukan hal-hal yang lainnya. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Hari Senin main ke RRI. Cukup sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
4: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
3: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
4: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
3: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
5: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.

Surup Suryo, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om swastiastu, namo buddhaya, salam. Salam kebajikan, Om ulun basuki langgang. Rahayu, rahayu, rahayu, kang samyo binangge. Sugeng santen baru kacang, sugeng binangi malih. Kalian kulo capen, rol. Wonten ing ati coro tejo wangi jien, gres pol. Pamuji kulo wonten ing binanggian ingkang mirunggan menika panjenengan tansah ing nenggo kahanan bekjo bagyo mulya kali sing sami kolonering wikoro sinanten rezeki berkah barokah. Amin amin ya robbal amin. Eko Kurniawan, bagung sehat sehat. Waduh seneng sonorek. Lu yora seneng sonorek. Tapi aku seneng musik iki walaupun ndak ada orek musik ini sudah ada. Ojo keliru yang pemanggih. Ojo salah yang pan pinaham. Gue nyetel ngini gue orek sing orek itu paket sonnya ya. Nek lagunya tidak masuk horek. Wong dangdute dilebokno son horek yo malih horek gitu loh, gitu loh. Wong kok senengane salah ing pinaham. Wong buku penur aja sudah bilang Bu Kofifa Indar Parawansa tidak melarang son horek asal tidak berisik loh, tunggal ngono ku loh. Lah son horek gale berisik terus piye? Apa setel kemriwis tok sewes-sewes ngoten. Wonten Bunda Siti ae sugeng dalu om dalugi. Sehat terus nggih Bunda Siti. Yogyakarta. Mas Tio, matur nuwun sanget rawuhipun. Wonten Dewa Story, Mbak Kunyimak karo Kaji. Oke, seko Kaji. Kaji iki ndi ya? Kacang. Oke deh, matur nuwun ugi kagem panjenenganipun Mbak Titik Widya Lestari. Waduh, nggih. Ini jadi ini ada belantik sapi. Ada belantik kok sepi sapi. Sapi ini saya ngomong. Ini belantik sugeng sonten mas belantik. Iya pi sapi sugeng sonten. Oh kan juruan. Matur nuwun sangat. Salam kagem konco-konco Mbak Bile. Dalu menikah ngempal wonten ing stadion kan juruan. Mengenang peristiwa masa silam. Pokoknya Pak EDW sondungo muga-muga dulur-dulur kang teman praoro dukito nalika niku saged manjing kasuwargan jati sing ditinggal ya wis legowo nggih. Awake awak dhewe iki lebih hati-hati. Supriyatin, wonten ugi Budi Ari, Cak Sukir, Pak Kaji Jadul, sawonten Mas Bowo nggih matur nuwun sanget. Sampun kersa nyawiji. Oke, deh, dilanjut dulu. Wonten ugi Ibu Suswati, Buji Batule. Ibu Suswati mbek jimbatu lek nyeluk le iki mosok makku maksus. Lek anjene maksus ya terus maksus nggih. Iki putune Mbah Mang iki. Lagi siaran putune Mbah Mang. Wonten Bapak Gareng Maulana Bahri. Yuk lur tak puterno. Mugi-mugi dugi kula nika santen nika dados tombo kangen. Coba ngibab kayak wiwitan di bagian yang pertama perangan wiwitan ya. Ini kagum penjenengan sadaya ingkang syukur menelakon jeduk-jeduk. Seneng lagu jip-jip berbagai jenis monggo. Cak len jaluk lagu neng di neng WA nih tulis iku nggih saged. WA mawon nggih saged ugi wonten live chat. Wonten ing kiyaran langsung dari Malang saged. Wonten ing aku nih cak pentol nggih saged. Cak Sukir Andres sugeng dalu cak belantik sumber manjing kulon hadir. Lagu ini apa jenis melok pokok penak cak. Sing jelas mu enak iki Cak Sukir ya.

0: Audio M. Yahid Saputra from Gresik Full Bass. Harmonis Audio
1: Angen Tu Namboro Angen Kusmiko.
2: Gak usah sekali ngadera siap Eko Kurniawan saja
1: Rembulan.
2: Salam kagem dulur-dulur ingkang wonten Senggaling, wonten Dawu nggih. Ono Dawu Senggaling, ono Dawu Sumber Segar, ono Dawu Jedak. Pokoke yang ada di Kecamatan Dawu sing ngeten Kecamatan Dawu sedoyo ya nggih mawon. Den Bagus ngersakaken ninggal katresnan saking Johor Bahru Malaysia. Matur nuwun, salam kagem dulur-dulur ingkang wonten Malaysia sedoyo nggih.

nyuwun selamat malam juga Wilujeng Dalu nggih. Purwodadi Pasuruan hadir bolo. Matur nuwun bolo. Undiran Basila. Kok iso lo ya mosok katibol. Enda Titi. Salam teko Irwaster Mas Bro. Oke Mas Bro sehat terus ya Mas Irwaster. Idir Sumilir, sampun kebareng paripurna. Lajeng nyintunaken lagu yang kagem dulur-dulur ingkang wonten Johor, Malaysia. Ninggal Katresnan.

Mas Rianto songo wolu Abimanyu. Iin Wijaya. Sandal jepit sebelah kiri. Wonten ugi Mbah Pri. Cak Sobirin. Tai Chingli. Wonten ugi Sinse. Umbul Jaya Pancing Asmoro Dadio. Wilujeng sonten, wilujeng binanggian sedaya kemawon. Wonten ugi Miranda ibu dan cucu Ramadhani sehat terus nggih. Purwanti Yusia. Nistoyo. Preman Beng Siong.

Gimana ya, Heru ini salah paham, pokok nyetel ini jadi karnaval. Keliru, Ri. Ini muter jenis musik, orang identik karo karnaval.

Heru re, sudah her. Ambus bon. Zaman ngawal Pak Bambang. Yoyo Grand melok re, oke. Okay. Yeye onepus. Sopo iku Supeno rek. Salam kanggo kajine ya Mas Heru. Anji pake Stirtomoyo mlebu Pak Dea siap. Dan digeber saloni lur. Semoga sehat selalu, matur nuwun. Mas Fatkur. Kagem dulur-dulur ingkang wonten Johor Malaysia. Semoga mugi-mugi kemawon saged kinarya panglipur lagun menika. DJ Siti Tejowangi malam RRI. Kawi bunga dari Jatim, oke deh. Malang soalnya rek, lagu nemu jalan jahat semuanya. Oke deh. Rindu pengen ketemu, rindu pengen ketemu pas pilek. Sawangen Sanimon, oke. Nang Banyu sih ngeterno pesenan Rehana. Sawangan ditunggu Cak Sanimun. Tejowangi Jian Krespo lagune Loro Tresno matur nuwun. Saya tak golekno Loro Tresno sing model jijik ana.

Reman pengsiung. Mendem kangen kateng go. Seakan diputer sesuai antrian ya. Pokoknya suwe bar lur. Ya anjir Allah.

Sopo, ono cak Imam Sutaji. Sehat terus gue, dan nyabrang dalil. Assalamualaikum, Jak Pendol, waalaikumsalam. Bisa request pasar ngunut versi gajah-gajahan. Coba tak cek. Sabar ya Bapak DJ. Gus Mulyanto nyuwun lagu campur sari ini full DJ Karangkates ninggal janji katenggo. Pokoke suwe bar yo sing jual lagu mbruken. Dungane waktune nutut.

0: RRI Malang ya bos FM. Oke deh. 105,3 MHz. Enggak ngerasakan sawangan. Lambat-lambat pun enggak bayar so. Sepina male. RRI Malang. Pro 4 RRI Malang FM 105,3. DJ AM. Wolu songo siji.
1: Fitri 014.
0: Iku nomor WA-ne siapa? Nomor WA-ne radio to, Cak. Cak Soekarno nggih, salam kenal saking Jember, matur nuwun sanget.

Cabok. Ah, ini di Malang ya, pakai yang Malang. Yang Jogja ya 105-nya Jogja. Oke, Bos. Kita markasnya di Malang, Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jabendol. Sehat, GMG Farel Gino. Sehat terus.

0: Request sabar sa dewok bos, ditunggu sesuai antrian ya. Andreas Wilo Lumajang gabung asiap. Salam kaku dulur-dulur Lumajang. Mulyanto kirim salam kagem kawan-kawan di SMA Negeri Pagak semuanya tanpa terkecuali. Dan sudah tersampaikan bolo.
1: Fituri, DJ, Afi, Revolusi, Perform, Fitri, 040.
0: Menurut Kicong Merana, Wasik.

Pak DJ, salam damel anak kula dan Malang Batu Taufik, Vina ugi cucu Garvi mugi sehat. Oke deh. Sudah tersampai. Sampun diaturaken Papa DJ.

0: Ampun menyapa Pak De, siap Mas ngadi ae.
1: Siap.
0: Sehat terus Mas Ampun. Ya. Singosari Mas Ujek Saputra, oke.
1: Saputra. Yuk, karo.
0: Oh, tenena bojoku. Ora karnaval. Bikon komal ya. Sotok Pak De jelas. Siap.

0: Kita wong-wongi jejel, pokok nyetel ngini dianggap karnaval.
1: Krinuri.
0: Sing tak setel lagi sebuah karya dari teman-teman yang kreatif. Kafil, koyo MC campur sari mosok sih.

Mas ngadi ayas bangga dadi wong alam Pak Depodo. Pak Miskun, salam saking Ponco Kusumo, nderek gabung siap Ponco Kusumo. Bapak Miskun sehat terus nggih.

ambil manggut-manggut sambil lenggut-lenggut. Selamat memperingati hari kesaktian Pancasila. Pesan moralnya dulur, Pancasila jadi saktinya karena kita. Lu gak iso karena kita lu cak. Iya, kesaktian Pancasila adalah ketika kita menerapkan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya. Kita jadi manusia yang berketuhanan, sehingga tidak bersifat seperti hewan, tidak bersifat seperti setan, dan tidak bersifat seperti yang bukan manusia bertuhan. Kita adalah manusia yang adil dan beradab, lur. Paham bahwa adil itu tidak harus sama. Adil itu ora kaya timbangan. Ning adil itu adalah sesuai keadaan. Ono esuk, ono aman, ono padang, ono peteng diterima dengan lenggono. Jarine ngono. Kin-kin. Sugeng dalu nyuwun manis versi bandengan matur nuwun. Ditunggu nggih, antrine dawa. Amin jeje. Matur suwun dawa sami-sami peman pensiun. Yes, did you have one?

Sebina mereka bolong anturakan melujung Maharjo hari kesaktian Pancasila. Jadikan hari ini adalah pancatan untuk bangkit dengan bangkitnya nilai-nilai luhur yang di dalamnya. Kita yang mengakui sebagai dasar negara adalah kita yang bertanggung jawab untuk Pancasila menjadi sakti atau tidak.

0: Sugeng dalu kakek.
1: Iya cucuku. Salam buat dulur-dulur Tlekong semuanya ya cucu.
0: Salam kanggo Velika Chandra, kanggo Mbak Eni, Cak Marlis, Pak Lurah Mardi sak puamonge.
1: Pokoke.
0: Muhaimin Yeni, malam om semangat Asia. Matur nuwun sami-sami ayu bojoku.

0: Wamennya ini. Aku dari Kediri Om, ini di mana?
1: Oh, Kediri toh.
0: Yang dirimu saking Kediri, kula saking Batu. Nika wonten Radio Republik Indonesia Pro 4 Suara Budaya Nusantara Malang Raya. Salam kanggo dulur-dulur Kediri.
2: Barbar Prisen.
0: Uga dulurku sing ana ing Jati Kapur.

Kayak Lido to. Padahal sak durunge ana karnaval, dak durunge lighting. Jaman biyen niku wis ana. Dan tempatnya tertutup cukup sopan. Dilokalisir ning ngene. Diskotik-diskotik ora kaya diskotik embongan. Jok kliru panemu lho, Dil Muntil. Jangan salah, sebelum horek ada lagu jenis ngene iki sudah mendunia. Ini adalah sebuah karya. Ojo diklem wek karnaval. Sing jembar wawasane lur.

Lah, kowe ngerti ngono lho. Ketika salah penerapan, salah pemahaman, sebuah karya diklaim iki wek horek, iki wek karnaval. Duduk ya. Dari Yusuf Katin Rujak, penyiar jane blas. Mari kena Lombok limo itu gak blas piye. Ya terus lo Yusuf Katin Rujak Tegal Meru. Tak pendol harga panas request tikus kantor lah ya tenan toh. Segitu-segitu senjata harga toh. Lagunya Tejo Wangi, tegesi tembang Jowo lan Banyuwangi. Paham?

tapi yo gak kurang sing seneng hari. Budaya akan berkembang sesuai peradabannya. Pada perkembangan apapun kita jangan lupa dengan nilai-nilai moral yang ada, itu yang paling penting. Duwe jaranan emek tuknong-tuknong koyo biyen yo ora payu dole ya to. Kudu dikemas sedemikian rupa. Tapi nilai-nilainya jangan pernah silar, gitu loh maksudnya.

ini dia. Tok nonge mulai muni. Pedut pasar mungut versi gajah-gajahan. Budaya nontok upup sulum rek. Apa iku cak? Gila gak kira ngalam yo gak itreng. Oke. Pasar ngunut gajah-gajahan. Siap Papa DJ.

Narek kok dikenahno tak slentik lho. Golek pas sing ngono ku liwat aku mesti kacamata anireng. Cegak ketok akeh. Iya cegak ketok lek aku nguasno.

Wakna-wakna helop. Ahes kabeh. Pokoknya ditunggak no tahes komes kabeh ya. Rujae putra sini Pak Jelung dindi bungkus norek. Nganto balik papan sehat ya. Kakekmu ini mesti jujur kayak biyen ra tau gak jujur. Jangan bilang-bilang nenek jembar lo ya, nanti saya pulang dijepretin.

Harga request loh, nah kan gak suka aku lagune iki, gak suka ketandok susu liane. Salam kerong ditunggu sing disko kula nyuwun diputerakan siap dan bagus.

jake buta Sri bojone Pak Pur. Oke dia Pak Pur Pandi. Anjing musola enak tenan. Liki kedek-kedekku. Jantenan. Warunge ngadep kulon sand.

Il. Request luncur versi jadi Ciono tak golek nih. Lek enak tak puter nih nggo kowe. Langganane Pak di pendol rumane. Heeh, lek mari teko Pak Sampur mesti mampir rono. Liki kedek-kedek ngene lho.

Apa bola lagune? Bang Arum Probolinggo tunda sik. Kau sing kan jenengan damel lombetan gundi Pak C. Yang ketumbasan kulon jenengan pesen. Saga dateng liat mampir batu. Indah dateng batu. Wonten ing tikungan ngandat. Wonten distro kirangan. Mereka kaos-kaos model ngeten kuwata sangat.

Ah, yogane sing player sinten kula supe. Yogane sinten? Hari salam kangge sedulur pagelaran Cak Siap pagelaran Pakistasi. Oleh salam toko Pak Heri.

오늘 기순 버텨 from 몰 마라 분다 마더몬 비신 알로라진 아유니 스리안디 오늘 기아 버티 엠소케 마더몬 프라믹스

0: anakku pembarong orang duwe anak
1: Ani Wahyu Road
0: Player
1: and Akbar DZ Production Dani Wahyu

Abdan Bagus nyusul bariki bar luntur nih. Dari api lanjutkan siap bi. Peh lagu iki kapuritku. Oke. Mbak gak nolek abakmu pas nyanyi lagu iki terus putih. Mergo kena kaporit. Request lagu Banyuwangian kanggo Riko. Alhamdulillah ditenggong ya. Wonten ing sesi kali. Pokoknya kanggo Riko duduk Riko gak ganggu. Sabar ge Den Bagus. Keteliweng hari.

Dulur-dulur kuning druju kabeh iki. Salam karo kanggo Mbak Yuku, Mbak Tati, Meni. Semoga dulur-dulurku sing enek druju kabeh. Ternyoke jan asli kisahku. Rasain lu. Panjenengan hadir siap, Mbak.

Salam Kerong. Den Bagus. Tak imbui didik. Timbangane gelo. Salam. Jeki 3968 piye kabeh dulur, alhamdulillah sehat.

Assalamualaikum, Teh Jawangi, nyuwun sesekaran nyambung waji dalu. Wilujeng dalu kateng gua buta kim. Wonten Mbak Dia, sugeng dalu sumber sekar dawu hadir. Siap Mbak Dia. Bupandan, waalaikumsalam. Persahakan lelagun. Apa gimana aku kok lali. Lagune kencono katon mingko. Siap ditunggu ge. Gambang jiwa ugi katenggo.

Gondrong Pacitan Wilujeng Menten. Salam kelong keluarga besar Begedut Musik 1956. Tetap salam Jerry Kelingking.

0: Wis lali karo koncone dulur kuwi. Iki fitnah. Mbok sing jujur sapa ngono lak wis gak lali. Wong jeneng ya diganti-ganti. Jeneng lek Paijo, Paimin, Ngatiran ngono kuwi jarno ae. Kecak mlebu rene kek. Oh niku anjene mlebuan. Lawang wis tak tutup mlebu ae. Wis sing ganteng nek jero aja metu metu.
1: Kita perlu tahu. Sebagian besar masyarakat Indonesia mengenal lagu Naik Delman, ciptaan Ibu Sud.
2: Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota.
1: Ternyata lagu ini pernah menjadi salah satu lagu anak-anak yang populer di Uni Soviet atau yang sekarang kita kenal sebagai negara Rusia. Versi bahasa Rusia dari lagu tersebut berjudul Rogulka Otsom, yang secara harfiah berarti hari bersama ayah. Lagu ini dinyanyikan oleh penyanyi berdarah Armenia bernama Rubina Kalantarian.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Seno, assalamualaikum Om Kaltim Hadim siap binara ingkang segeco jeng santi wong kecik. Assalamualaikum, selamat malam gabung kang Singosari angge matur nuwun. Jadi uyap kadit niam. Ha eh, ha eh, ha

matunuwun. Suarane penyanyi ini kaya kujang biasa FM mosok to. Angge para kadang suno budaya yang satu kehormatan Pak Bapadani kula panjenengan sedaya nika kala wau ngaturaken panglipur dumateng ingkang ngrantu-antu. Tekane jak pentol ing Dejo Wangi sing jeduk-jeduk. Sak menika kula nggih badhe nyugoto karmanipun dulur-dulur ingkang seneng klasikan. Bu Pandan kula wau ngersakaken ragon kencana katon minggo nggih katenggo. Sarajengi pun Bu Takim kalau wau ngerasakan sambung wanci dalu. Loro tresno ingkang sampun katuraken nggih. So ingkang ngerasakan gerajakan Banyuwangi sabar sekedap nggih. Wonten ugi Bu Sri Purnomo. Assalamualaikum Dejo Wangi Jian Grespol. Ya nyuwun sesekaran semoyo kagem pamireng merumbat. Sugeng midhangaken raken kagem njenengan mugi tansah sehat keluarga tetap semangat so sugeng makaryo matur nuwun. Kadang sudah budaya ingkang satu kinurmatan request gending rondo teles jam pentol ora enek gending niku kuen jam 8 jam 8 ngantos dalu mungkin gending saniki niki inggih langgam saya tak deloki lek ana sing versi rondo teles niki versi langgam untuk menopo tapi lihat petuk kula mesti kula peme. Anje menika kadang-kadang ingkang sampun nyawiji matur nuwun sanget ingkang badhe nderek nyawiji lumantar 081555569053 ugi kasumangjaken ilmune ya dibuka. Ning sadurunge menika wonten lagu ingkang badhe kula aturaken rumiyin ingkang ngrasakaken gerejakan Banyuwangi. Gagrake anyar lur. Abdul Malik ngrasakaken podhang kuning nggih katenggo. Semoga yang ngerasakan gerak, gerajakan Banyuwangi. Ini versi ini beda. Kalau ini versi ini mesti beda-beda.

Syarifah Uzen, Mas Gatot Suroso, Bunda Siti ae mau ngrusakke lagu napa ya grajakan apa piye.

Lu menikah kagam Daddy kucil. Ingat enggak temen gue mau nyawici gitu. Lagi Zeng Jumina Yanto SMP 56. Mas Adi. Lu jeng rawuki kagam Mas Agus Arianto Mas Rodek.

0: Pada kadang seru berdiri yang satu juga normal dan ya. Lakon-lakon, mamudut menjeningin setunggal boko setunggal namun gatur eken. Gimauin nasi ngertake, rondo teles, nasi ngertake uki, sambung wanji telu, semoyo, bodang kuning samun gatur eken gie kalau wau, maturun sangat. Pokoknya ini gie kagum menjeningan inggang. Ngerasakan lakon, gie pokoknya sabar. Andri negi itu bu, Wilujeng. Dalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tak pendol teh coba ngijian Grace Paul. Mugi-mugi binaringan berkah kesehatan rezeki ingkang luas pokai berlimpah baru kami. Amin ya robbal alamin. Nih kawan dan pesan saking penjelasan ibu apa uloi Umi Widi ya. Oh kepetek ya. Rupanya kepetek ya. Mungkin nyetel
1: Waalaikumsalam.
0: Ini matur nuwun sangat. Nah duduk ini lek ngerungok nih niko. Halo assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Capen
0: dalam jangan kangkung
2: di pawartosipun.
0: Sehat sehat. Jangan kangkung kabeh limo.
2: Terus
0: dikareti pedot tengah.
2: Yang kakung
0: iswoyo karetin jidat. Salam.
2: Yeah. Ya apa ya?
0: Apa?
2: Balese.
0: Kebalese ndak jelas gak iso sampean, gak iso.
2: Gak iso.
0: Nek dadak-dadak sampean jelas gak iso. Mas Topik, selamat malam ngaturaken ulun jengdalu Mas Topik. Mas Topik sing ndek kene lho.
2: Matur nuwun Mas Topik.
0: Nggih.
2: Niki anu napa niki sesekarane
0: wangian
2: nggih.
0: Nggih, napa ngrasakaken napa?
2: Tetes sing ngeluh.
0: Aduh gembeng.
2: Aduh.
0: Aduh dik.
2: Kula kali jenengan sampun tepang pinten puluh tahun nggih.
0: Abad.
2: Oh, seabad.
0: Nggih.
2: Nalika jenengan wonten niko kula tepang jenengan wonten anu
0: wonten bundi.
2: Bundi. Heh, lali aku.
0: Saking lali.
2: Niku lho.
0: Bundi.
2: Sing tajinan ngetan terus ya.
0: Gunung Ronggo.
2: Sane sanu jenengan kali Mas Anton MC nanggoni Mbak Saudah. Mbak Uda.
0: Oh Mbak Uda niki. Ini kok gak mau tajinan ngetan jadi blok seunggah-unggahan kali ini tuh.
2: Anu nopo.
0: Watu Aji. Bloknya Mbak Titik Watu Aji nih Mbak.
2: Jenis Watu Aji ya ono kok anu jenenge lali aku.
0: Wis padha laline pokoke ndek ngene.
2: Padha laline.
0: Wis kono lah tajinan.
2: Nggih. Jenengan tasik kenyo niku waktu.
0: Sik nem, sasik timur kok. Tasik kenyo iku prawan kok.
2: Kenyo lak wedo.
0: Lah nggih lek tasik kenyo iki tegese tasik prawan ngoten.
2: Nggih. Lek lanang mosok kenyo.
0: Sanes Joko.
2: Joko,
0: Jokondo. Do kondo. Nah ini lek wedok niku kenyol, lek pun duwe anak niku kenyone tambahi L. Kenyol kenyol.
2: Lek kenyot iku.
0: Hei.
2: Boso berpesih.
0: Nggih.
2: Nyong kenyot.
0: Kencot luwe. Kencot. Kok iso anjok-anjok kenyot kencot luwe.
2: Jenengan tibane iso tibane.
0: Nah nek kula niku nggih sinau basa pokoke jenis e basa Jawa nggih. Mulai teko
2: Jawa asli.
0: Teko Banyuwangi ngantos mriko Cirebon menika ora dingertos.
2: Wonten nggih.
0: Nggih.
2: Ngucapen niki anu salame kagem setanten kemawon nggih.
0: Nggih.
2: Amargi wedalipun kadose sampun mepet.
0: Leres nggih.
2: Kagem Capen mugi pinaringan sehat rahayu wilujeng.
0: Matur nuwun sanget.
2: Haji Sarkum naik sepeda.
0: Cakep.
2: Assalamualaikum.
0: Dadalala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun nggih jarene DJ Siti karete pedot juragane karet kok. Wonten Tasik Madu siap nggih. karet niki iso molol, laket niki neng gene kono sukun. Sukun ngendi ya pokoke nggih. Nggih, matur nuwun sanget menika kagem para kadang nggih. Ingkang sampun nyawiji, ingkang lakon-lakon ingkang sampun katuraken. Kula matur nuwun sanget panjenengan taksih midhangetaken. Wonten lakon candhakipun ingkang badhe kula aturaken nggih. Sambung wanci dalu wonten ugi pamundhut saking panjenenganipun Bu Sri Purnomo saha Mbak Lali aku sukatin rujak. Nika, sumangga.

Mas Joko Suwarno. Sugeng bangge, salam kenal nggih. Nggih, dewa sami-sami Mas Joko Suwarno. Aturan binara ingkang sekeco. Rondo kekum teles.

salam kenal saking Ngampel Gading. Mangga matur nuwun. Wayang Pol, matur nuwun Pak Slamet. Malam Om saking Blitar hadir, matur nuwun. Jare sukaten rujak rondone mari kecemplung. Lho, yo entasen. Nek gak ting jegi dut.

Sampun katerangkan sambung wanci dalu nih kalau wau ya. Mereka yang ngerasakan semuanya wilujeng media ngetakan so kebareng kawula munggasi binanggian wonten ing dalu menika. Mugi-mugi sedayanipun ingkang ngaturaken saged kinarya srana panglipur diri saged dados rawang yen panjenengan sami nginggar-nginggar sarira wonten dalem. Kawula nyuwun pamit matur gunging panuwun kang tanpa upami. So binanggi bali sanes wekdal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om swastiastu, namo buddhaya, salam, salam kebajikan. Hong ulun basuki langgeng rahayu, rahayu, rahayu kang samyang binanggi. Nuwun, nuwun, matur nuwun.

pendengar, kali ini cerita dari Pulau Rote, pulau terselatan di Indonesia yang mengisahkan tentang kehidupan dua orang pemburu yang bernama Aduledo dan Dupula. Dari Pulau Rote dikisahkan bahwa pada zaman dahulu penduduk Rote masih hidup sederhana. Mereka tinggal di gua-gua batu. Mata pencarian utama penduduk adalah mencari hasil hutan dan berburu. Mereka belum mengenal masakan-masakan modern seperti sekarang. Hasil buruannya dimasak hanya dengan cara membakar. Menenun pakaian pun juga mereka tidak bisa, sehingga mereka hanya memakai cawat. Di antara penduduk Rote pada waktu itu, terkenal dua orang pemburu ulung. Keduanya bersaudara sepupu. Seorang bernama Aduledo dan seorang lagi bernama Dupula. Kedua bersaudara ini memiliki dua ekor anjing pemburu yang galak dan tangkas. Kedua anjing ini masing-masing diberi nama Danggafai dan Lolotepa.

0: Woi, karmana kalau ini hari ketong pi berburu?
1: Tapi ketong mau pi berburu di mana?
0: Ya, ketong keliling sakni pulau roti itu. Ketong mulai dari ujung timur Nusa Kelandu, baru ketong sisir pelan-pelan ini pulau. Karmana? Ayo sudah.
1: Karmana,
0: Aduh, dubulai. Jangan bikin ke orang pemalas begitu. Siapa tahu ketong bisa dapat musang ko, rusa ko, atau babi hutan yang banyak.
1: Oh, kalau begitu sekarang ketong siap ketong pembekal sudah. Alat berburu dan jangan lupa bekal untuk Dangga Fai dan Lolo Tepa, ketompu anjing yang setia tuh.
0: Oh he, harus itu supaya dong bisa cepat ketemu itu binatang buruan untuk ketong toh.
1: Ledo, kalau semua sudah siap, nah katong jalan su. Jangan sampai siang lagi.
0: Ayo jalan sudah. Dangga Fai.
1: Lolo Tepa.
0: Katong berburu.

0: Aduh ledo eh, ini tuh satu purnama lebih mah, katong belum dapat apa-apa nih. Katong suka liling ini Pulau Rote dari Nusa Klandu, Nusa Baa, Nusa Klelain sampai di Dengka sini. Maka katong sonde dapat babi hutan kok, musang kok, apalagi rusa.
1: Tenang, Sandu Bula. Mungkin saya katong kurang beruntung, makanya katong sonde dapat apa-apa kemarin. Nah, sekarang katong sudah sampai di Nusa Dengka. Sonde mungkin toh katong pulang kembali kampung dengan tangan kosong. Lebih baik katong lanjut berburu saya di hutan saya hingga nao dan lopak loi lavo. Siapa tahu katong bisa dapat musang ko, babi hutan ko, atau binatang apa?
0: Siapa tahu, terserah lu sa. Yang pasti, beto sonde mau pulang dengan tangan kosong. Bikin malu sa.
1: Ih, tubuh lah ya. Sonde salah tuh kalau katong coba.
0: Oh, nah katong jalan tuh.

0: Weh, weh, udah bulat.
1: Kenapa?
0: Lihat di sana tuh.
1: Di mana? Di mana?
0: Di sana tuh ada babi hutan.
1: Kok?
0: Itu.
1: Di mana?
0: Kayaknya di ini hutan ini banyak buruan. Ayo, kita tangkap itu babi.
1: Ho, ho, ho, ho. Beta susah sabar lah ini. Lu dari sebelah sana, beta dari sebelah sini.
0: Apa?
2: Ya, tombak.
3: Kena.
2: Dapat tuh.
3: Dapat tuh.
2: Beta sih bilang lah, pasti kena.
0: Dapat tuh, Dugula. Weh, ini Dugula. Ini keberuntungan semulai datang di ketong nih, kawan. Ini kali pasti ketong penghasil buruan banyak sekali.
4: Keesokan harinya, ketika mereka berburu dekat pantai, mereka bertemu dengan dua ekor anjing pemburu lain. Keduanya lalu mengikuti jejak kedua anjing pemburu asing itu. Tak lama kemudian, mereka tiba di pantai. Keduanya melihat ada nyala api di sebuah tungku. Dekat tungku itu ada dua orang pemburu yang sedang memasak. Aduledo dan Dubula memutuskan untuk bertemu dan berkenalan dengan kedua pemburu asing itu. Dan kedua pemburu asing itu menyambut hangat kedatangan Aduledo dan Dubula.

0: pagi, Pak Saudara dong.
1: Selamat pagi, Saudara.
0: Maaf, oh, katong semua ganggu sadiki nih.
1: Selamat pagi, Saudara. Sende apa-apa, ke mana? Mardu dolo kok. Oh iya, beta du sumone, terus itu pun kawan, Tio Dangga.
0: Beta ndubula, ini bepung Saudara, Aduledo. Saudara dong dari mana, eh? Soalnya Saudara dong pempakian deng ini alat dong, katong belum pernah lihat nah.
2: Katong memang bukan orang sini. Katong ini dari pulau besar di seberang lautan sana. Katong datang di sini untuk berburu. Ini katong ada masak katong pung hasil buruan nih.
1: Iya, mari Saudara dong, coba dulu kok. Katong pung masakan. Mari katong makan sama-sama sambil katong bercerita toh.
3: Iya. Maaf, katong belum bisa makan pakai ini alat-alat dong. Katong biasa hanya bakar sa terus makan begitu sa.
1: Oh, sonde apa-apa. Nanti kotong kasih tahu pelan-pelan toh. Jangan malu-malu. Anggap sa kotong Saudara, teman. Jadi seru sama malu-malu. Mari silakan.
0: Iya, terima kasih Saudara. Tapi jangan marah oh. Ada makan ma, beta tanya. Ini barang yang katong ada pakai makan nih, dia pun nama apa?
2: Oh, sonde apa-apa. Katong kan saling bakasih tahu toh. Ini piring, terus ada mangko untuk taruh makan, terus ini gelas nih untuk taruh air kok katong minum. Terus ini pisau katong pakai untuk bisa potong sayur, potong ayam atau potong apa kok.
3: Oh, terus yang Saudara dong pakai ini apa? Bagus eh. Soalnya sama yang ke katong pakai.
1: Ini dia pun nama kain atau selimut. Ini dari kapas, terus ditenun jadi benang. Habis itu, benang ditenun jadi kain atau selimut. Nah, yang kerja ini kain nih, katong Saudara perempuan di katong pun kampung.
0: Awi, hebat eh. Kalau begitu nah, Saudara dong kasih tahu katong dulu dia pun cara buat, terus cara pakai ini barang dong. Supaya katong juga bisa kasih tahu katong pun orang kampung dong. Bisa kok Saudara?
2: Oh, tak lalu bisa. Katong bisa ajar Saudara dong, terus Saudara dong juga bisa ajar katong hal-hal yang lain toh yang ada di Saudara nombong kampung. Intinya sama-sama bakasih tahu toh, kok karmana? Iya toh.
3: pasti. Mau tanya apa tadi ini pulau, pasti katong kasih tahu.

Aduledo dan Dubula mempelajari banyak hal tentang pakaian, peralatan berburu, peralatan memasak, dan cara mengolah hasil buruan hingga tiba saat mereka berpisah. Sebelum berpisah, mereka berjanji untuk bertemu kembali pada musim perburuan tahun berikutnya dan untuk mempererat ikatan kekeluargaan dengan Dusumone dan Tio Dangga akan diadakan perkawinan timbal balik. Sesampai mereka di kampung, mereka disambut meriah oleh warga kampung. Selanjutnya, pertemuan adat pun diadakan untuk membicarakan kesepakatan yang sudah mereka buat bersama Dusumone dan Tio Dangga.

0: Papa, Mama, saudara semua, selamat sore.
1: Selamat sore, Bapak.
0: Sekarang kotong semua berkumpul di sini untuk dengar informasi dari kotong pun To'o Aduledo dan Ndubula. Kemarin tuh dong pulang berburu, terus dong ada bawa barang-barang, alat-alat baru, terus ada berita juga. Nah, ini silakan To'o Ndubula deng Aduledo.
2: Baik, Bapak Mama saudara semua, yang pertama beta mau bilang, karena ketong dua pung hasil buruan ini banyak sekali, jadi ketong bagi di bapak, mama, saudara dong semua. Tapi ingat toh, bagi sama rata, supaya semua dapat. Terus, waktu ketong pi berburu tuh, ketong ada ketemu dengan pemburu lain dari pulau sebelah. Dong nih, hebat sekali.
3: Terus, hebat apa?
4: Dong tuh hebat, karena supunya alat-alat masak, alat-alat berburu, supake kain, selimut, itu semua dong bikin sendiri. Tapi, ketong justru nyembau kalah, ketong minta dong ajar ketong sampai bisa buat itu alat semua, terus dong ajar ketong pelan-pelan sampai bisa.
0: Nah, karena To'o Aduledo dan Ndubula su bisa bikin itu alat-alat dong, mulai besok, dong dua akan ajar bapak, mama, saudara-saudara semua di pun cara buat itu alat-alat dong, supaya kotong ini bisa lebih maju lagi. Setuju semua?
5: Setuju!
2: Iya, bapak, mama, selain itu, beta deng Aduledo justru sepakat deng ketumpung kawan dari pulau sebelah tuh.
3: Pak!
2: Nanti musim berburu tahun berikut, ketong mau katu mulai. Supaya ketong bisa berburu sama-sama, terus supaya ketong bisa lebih dekat lai.
3: Kemana?
2: Ada ikatan kekeluargaan, ketong sepakat kasih nikah ketong pu ade nona deng ade nyong, deng dong pu ade nona deng nyong ju. Nah, supaya ketong bisa belajar dari dong, dan dong juga bisa belajar dari ketong, toh. Kalau begitu, ketong bisa tambah maju lai. Kok karmana bapak mama adik-adik dong? Mau ke sonde?
3: Mau.
0: Ya, kalau itu untuk semua pumbai, beta rasa ketong semua setuju. Kok karmana bapak mama adik-adik dong?
3: Iya, yeah. Yeah. Bisa.
0: Nah baik, kalau semua setuju, mulai besok semua harus belajar, terus siap-siap untuk perburuan musim depan dan pernikahan nanti ya. Semua harus babantu.
3: Iya.
6: Beberapa purnama berlalu, musim berburu tiba. Pertemuan digelar dan terjadilah beberapa perkawinan. Beberapa gadis cantik dinikahkan dengan pemuda-pemuda dari pulau seberang. Begitu juga sebaliknya. Berkat pernikahan campuran inilah, orang Rote mencapai kemajuan dalam semua bidang kehidupan. Nama Aduledo dan Ndubula adalah lambang watak dan semangat orang Rote yang senang pada kemajuan. Mereka tidak malu belajar dari orang asing, dan pernikahan campuran merupakan lambang persatuan dan kesatuan harus dibina selamanya.
7: Lingsir Wengi, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR.

0: Iyalah, curah juli tak. Kok, pengundai janggir mali kayak tadi, rek. Kok, kok tak bui janggiran dan ngaku mancal kon ngono tak. Kok ngatasi curah juli, ayo. Bukan, no.
1: Torean kelontongan kerikil anak ewatu. Kelepean keloyongan sing dipikir.

0: kayak hitungan kuno. Kapa apa sing penting kan di sini. Di sini ya beton. Tapi ya mbak no nyambut kayak gini ya bisa ngegek noma bojo. Ada omah aku tak bangun omah gedong. Ada yang ngarepi pinggir embong. Ngadepi ngadep ngulon. Ngarep tak gantungi gong. Sing nabu irungi kaya butuh terong. Tapi tepat aku bangun omah ini biar itu asali omah perkampungan biasa. Bareng aku bangun omah saya ke dijembar no embong. Saya ke termasuk kelas jalan ini. Kelas 1A. termasuk nomor 1. Tapi wong nyambut gawe sembarang iku panjenengane teko rejeki. Ana paribasané nyambut gawe direwangi udan kaudanan, panas kepanasan, tak mengenal payah, tak mengenal susah. Lho ya ibu semono sik durung oleh penggawean, durung oleh rejeki ya ana. Tapi kenyataannya kancah aku nyambut gawe sakedah sakera iso nyukupi syarat hidup rumah tangga. Kenyataannya koncoku cak misdi nyambut gawe durung ngono sak wulan del tuku TV. Terus koncoku cak kalib iku nyambut gawe durung ngono rong wulan del tuku sepeda motor. Sama si koncoku dhewe iki koncoku sing arane Koco iku nyambut kae durung ana sak minggu del sabuke wedhot akan ngombe to wae wis gak maeduh nyambut gawe ana sing ngene ana sing ngono ngarani wong sing penting iki mosok arep-arep konco ae aku mesti arep-arep konco ae gak tau nang arep-arep pacar sing penting apel kaya arek enom ae apel. Mbuh dunyo seluruh ya diap.
1: Siapa iki? Lagu panas-panas rono kancane.
0: Oh, gedhe kok suarane. Tinggal sangane aku sing wedok iki. Mbak badhe tindak pundi, Mbak?
1: Kula to.
0: Nggih.
1: Badhe arisan.
0: Lon?
1: Arisan.
0: Arisa?
1: Nggih.
0: Arisan apa? Panci napa?
1: Arisan duit kok arisan.
0: Oh, duit. Acara nomor pinten sampean?
1: Nggih, duka urung ngerti kok.
0: Oh, dari ngerti.
1: Sampean kok ten mriki to?
0: Nggih, ngrekaman iki.
1: Omong ditakoni kok malah le nyaur iki werna-werna lho.
0: Nggih, wong werna-werna kuwi kata wernane kok.
1: Ning kula seneng kok ketemu kali sampean.
0: Seneng?
1: Nggih.
0: Aduh.
1: Wong kok oleh jemenakne.
0: Kuwi lan jemenaken nggih.
1: Dasar wong iki
0: ganteng.
1: Ini ganteng ini ku dereng kantenan.
0: Dereng kantenan. Tapi ini foto ini ganteng, gak?
1: Rada manis.
0: Manis, gak?
1: Manis.
0: Enggak, enggak akan gula.
1: Lo mbak tengah-teng, tegeseki sedep.
0: Sedep. Turunnya campur bumbu.
1: Dhuwur kira dhuwur,
0: ndek
1: ora tendek. Nek diwarke wong sing dhuwur-dhuwur nika ya ora ketok nek ndek.
0: Nggih, nggih, bener.
1: Nggih. Nek diwarke wong sing cendhek ora ketok nek dhuwur.
0: Nggih, saya cebul kepala.
1: Wong oleh gagah.
0: Gagah wis eno.
1: Blengah-blengah kaya pedet.
0: Arepe narek. Burine yo pedet. Mangane aku bengi-bengi wis gak enak. Sapa sing tenarane, Mbak?
1: Nami kula.
0: Nggih.
1: Ani.
0: Ani.
1: Nggih. Lah sampean sinten?
0: Kula.
1: Nggih.
0: Pinjaman gunani.
1: Oh, mboten kok
0: njur gunani. Pokoke wedok kok gunane welane mboten.
1: Nggih, ora ilok.
0: Nggih.
1: Sinten?
0: Kula Sokran.
1: Oh, Mas Sokran.
0: Sampe mejaran ya. Kok Sokran kok Songkran.
1: Oh, Sokran. Nggih, Mas Sokran. Jan tenan kok.
0: Lah.
1: Sampean niku bagus tenan.
0: Nah, didilem maneh. Dilem terus kuburine geblak.
1: Lah saestu. rambutnya wae brintik.
0: Brintik asli kan?
1: Nggih. Nek kaya wong-wong sing rambutnya lurus nggih, rambutnya ora brintik iki do nyangkap salon. Nggih. Rambute njur dikel ben brintik.
0: Dikritingaken, Mbak. Nggih.
1: Mergi lak, lah kuwi lak ya tandha nek oh, rambut brintik kuwi pancen apik. Nyatane akeh wong sing pengen rambutnya brintik, nggih to?
0: Sampai dikritingaken.
1: Nggih, enten paribasane.
0: Nggih.
1: Kecek isi sawo.
0: Terus. Iki kecek ae iki. Tapi pak wong kecek isi sawo. Nek kecek isi sawo gak apa-apa. Nek mbak bedhe akhir ini lho. Iku kecek aku. Nek kecek isi sawo enggak, tapi
1: sawo niku enak lho, sawo niku lak legi.
0: Legi bener nggih.
1: Buah niku klebu buah.
0: Waduh, buah-buahan pancen ning timbah. Buah-buahan.
1: Kecek isi sawo.
0: Sawo nggih.
1: Rambut printek kaya gendruwo.
0: Gak nyono sing kari. Tangane wak bedhe ku mang. Nek gendruwo pun ati noleh kasah basman. Basmane duwe anake. Padha hari Senin.
1: Nggih.
0: Peteraken.
1: Tenan apa?
0: Nggih, gonceng nggih.
1: Cek gonceng sinten?
0: Kula gonceng sampean.
1: Nggih lumrah iki ya wong wedok ki gonceng ngoten.
0: Kula mboten beto sepeda.
1: Mboten beto. Wis mlaku wae.
0: Mlaku nggih.
1: Nggih. Padang bulan. Niki padang bulan apa?
0: Niki lampu. Niki lampu nih. Masih padang bulan nggih mboten ketok, Pak, wong eten jero niki.
1: Ning mboten apa-apa nggih mlaku bareng. Mengko gue isin.
0: Oh, mboten.
1: Kulo.
0: Tidak ada bojo ya.
1: Ya delokane kaya ngene iki lak ya wis ketara to.
0: Ketara nek ade bojo nggih.
1: Lah sampean? Apa aleman koyo ngono?
0: Nggih, kula ning ngalem kok. Tidak ada bojo.
1: Apa kersi iki?
0: Wong ning.
1: Omong niku mboten cah-cah kersi sing banter mawon.
0: Banter mboten apa-apa nggih.
1: Mboten apa-apa.
0: Kan mboten ada bojo ta. Sama ini ngerepoti kalem ke kalemen, banter ke banteran. Kula ngejani ngatain si bujang.
1: Oh gitu,
0: tapi
1: podo
0: tapi pun kondok-kondowo. Kondok-kondowo mungkin konangan.
1: Nek konangan?
0: Tunggu mbak tenang konangan. Bujang.
1: Engkau ndak enak sih ngesiri ngatain tau.
0: Mboten, kula mboten kusir kok. Mboten nyambut gaya mboten dokar.
1: Mboten dokar?
0: Mboten. Eten mawon, sampean panjene purun kali kula. Kuwi tedhi napa kulo turuti.
1: Saestu?
0: Nggih, wis sangene tunjungan pelasan niku.
1: Nggih.
0: Sampe mlebu kan. Sampe deloki kabeh. Sampe pilih, Bu.
1: Milih-milih.
0: Nggih, sampe
1: milih. Mang tukoke?
0: Nun?
1: Mang tukoke?
0: Milih tok.
1: Oh, kok milih tok ya akeh.
0: Nggih, sampe pilih, tapi pun sing larang-larang sing murah mawon. Sampe tedhi dong bundel. Peniti.
1: Kok dong bundel niku nggih kedomi sampean niku napa?
0: Kaitane dong bundel. Sesila tukono kalung. Kalung sampean iki sampean coplok mawon. Kecilien.
1: Oh, kecilien
0: iki. Kecilien niku sak monten. Sampean coplok gawaken kula. Lodole.
1: Lho. Tak kira ki nek arep ditukokke sing luwih gedhe.
0: Ha nggih, kula del kula urupaken sing gedhe.
1: Oh.
0: Tapi nek oleh arisan. Oh. Arisan dhuwit sampean nek medal kok tugas.
1: Lah kok dhuwit kula iki jenenge lak ya ming nukokke.
0: Aduh ngalem ya rek. Aku nek ketok wedok ngalem iki ngantuk.
1: Ngantuk
0: iki. Wah, gayeng e rek.
1: Pak,
0: wenenge atiku. Wah.
1: Iki lho, Pak. Pak.
0: Glebok kowe. Ono kawiamu. Wah, kepethuk cakil. Iya.
2: Napa, Pak?
0: Ndak tau mangan. Nate, Pak, wong mangan kok mboten nate. Eh, nek wong itu arep parisa mau glembok. Kalau sak mene kecilien,
2: ajenge kula gedhe.
0: Arep gedhekno terus ki podol kok pangan ngono.
2: Lho kula tumbasaken mari.
0: Tumbaske ki apamu.
2: Niki podol.
0: Apamu? Apamu?
2: Wedo pe metu karo.
1: Pak iki lho Pak aku mau dikutuk.
0: Bapak kowe yo. Ngajeni.
2: Nggih gladeni.
0: Pringisan,
2: pringisan padha anake sapa?
0: Wis. Asline nang iki bojoku ki.
2: Loh, bojo sampean?
0: Wajo ngawur.
2: Loh,
0: lho lho apa?
2: Tak ana anak.
0: Aku tanggep tontonan kok lho.
2: Tak ana anak.
0: Anak.
2: Lah kok tuwane nemen sing
0: titelono.
2: Nggih, nggih.
0: Kena apa sing lanang tuwa kok sing edok
2: ayu
0: nom.
2: Nggih.
0: Sing lanang sugih.
2: Oh, sugih. Ya
0: wong kepe papat.
2: Montore papat nggih, Mbak.
0: Papat montorku.
1: Sing endi to, Pak? Montor sing to, Pak?
0: Lah sing cawu bendina.
2: Loh, bagian ngumbah montor. Ini papat ae montore jagal.
0: Lah ya tapi papat ya, Cuk ya.
2: Lu papat yo ngeten pun ngeten ta. Lah iya. Oh, nek direkam yo motor ketok. Yo,
0: cowe iku wis dadi
2: duwe. Oh, nggih, nggih. Nggih. Niki bojo sampean. Nggih, Pak.
0: Wis roh, Pak.
2: Nggih, nek bojo sampean nggih sepunten sing kata.
0: Lah wis roh.
2: Roh.
0: Roh. Yo wis roh.
2: Semerat, Pak.
1: Aku mau jane yo wis kondo lho, Pak. Ning aku dijarak iki karo iki.
2: Nggih. Jane pun kondo sing ada bojo.
0: Kowe dijarak karo iki. Nggih. Ning apa kowe kok manggon ning kene?
2: Ribet
0: ta. Nek gak gelem lak nyeng.
1: Wis. Lah aku yo mesake, Pak, timbang ra nek kancane tak kancani.
0: Oh iya, Dok.
2: Kowe tenopo-nopo kok.
0: Nanu kok raden ono pisan, Pak.
2: Nggih, mangan diladeni.
0: Gak apa-apa aku gak apa.
2: Ngombe diladeni mboten napa-napa, Mbak.
0: Nggih. Lah iki Guyono.
1: Saiki.
0: Guyono nak ping tugel bulune kowe.
1: Kok ngono kok terus ngancam ku yo.
2: Wong warane mboten kenal nggih, mboten napa-napa sih, Pak. Sapa nek kapan
0: aku yaine kelo ngantemi wong yaine.
2: Tapi ngantem nggih mboten lara, Pak. Jane niki bojo sampean nggih, sampean sukani tulisan. Wis duwe bojo.
0: Wis kaya keneng. Ben melet yo.
2: Mboten ngoten, lha kok mboten sempat enggak ada bojo.
0: Kowe takoni piye?
2: Lu tak keluar takon ngeten. Sapa nek enggak ada.
0: Aku gak takon kowe. Iya, aku ditakon
1: piye? Ditakon iki ngene, Pak. Lah sampean niku napa mpun ndek bojo? Lah delokane lak nggih ketara. Ketara ngene ngono, Pak.
0: Mergo kowe pucet mesti ndek bojo. Aku iso cicit nek aku pucet.
2: Niki ngeten jero mboten ero.
0: Kok ora ero piye?
2: Hah, mboten ero pucet, pucet gawe mboten ero.
0: Angge cicitno nanggep pucet iki ndek bojo.
2: Oh, ngoten nggih.
1: Sing ora kok, Pak.
2: Iye.
1: Malah dikira aku kira ndek bojo.
2: Ah, ngoten. Dikira mboten ada bojo.
0: Dadi kene ngira.
2: Nggih kula sing ngira. Aku ada bojo.
0: Ora ya. Ora paham kok nyawang wong. Ngira ta kowe? Lho, ngira kowe.
2: Dikira
0: bojo. Ngira ta kowe? Layak ngiro.
1: Ngiro.
0: Oh, ngiro. Tak sikok ngiro kowe.
2: Ngiro.

0: ulang ge mboten napa-napa sing dadekaken pun nanti pegatan, Pak. Tapi sepisan dadi selawasi.
1: Lho, ora aku arep megat iki ora tekan atiku.
0: Iku
1: potongane sing angel.
0: Potongane ayu lho, kelek lanangan, Pak. Ya emang megat e.
2: Iya ta, Pak.
0: Sorry, Pak, sorry. Iya.
1: Kelek lanangan. Dadi aku kelek jenenge.
2: Ha iya, tegese iki ora
1: rata. Lah yo lah yo kok tak tapuk kene lah yo.
2: Ah nyatane
0: ya ngono Pak. Wis senajan elek, Mbak, kono ku diarani bojo.
2: Nggih.
0: Sampeyan kudu nurut.
1: Kenapa kan kene penasihat?
0: Ha, sampeyan kulo kaya penasihat.
2: Nggih.
0: Lha niku penasihat.
2: Penerangan
1: Mbak. Yo saiki ayo bali ayo.
0: Ayo mari wis.
2: Sita ta Pak iki. Sita.
1: Yo anu awak dhewe arep lamar.
0: Arisan.
2: Kok arisan?
0: Ayo mari aku dhek.
1: Kok ngerti
2: kon. Lho kok melu arep bali.
0: Lah nggih melek kal Bapak iki ngian. Bojone. Ayo,
2: itu. Ayo, ayo.
0: Lha apa?
3: Lho,
1: yo sul.
3: Ibu, iki nyeluk ibu emak.
0: Iyung. Mami, mami.
3: Iya lah
0: Iyung. Iyung tolong.
3: Kok cukup berak Iyung.
1: Ya ibu.
2: Ya ibu, pantes.
1: Jangan aku romo.
0: Jek lo saiki wis ada Surabaya nyeluk iki bapak, nek nyeluk iki mak.
3: Ora sapi bengah. Mak. Wah.
0: Mawa,
3: ibu apa bapak?
1: Ibu,
3: saya kira romo kan?
1: Eh, romo.
3: Tahu diutus nang ngaleng kolak, tahu diobong kan?
0: Kayak itu, kayak wayang bong.
3: Oh iya,
0: itu. Pak, ini bapak,
3: kan bisuwe ya, bapak. Pak, ini kancah aku pak.
1: Kancahmu kurang ajar gitu. Ibumu di darat,
3: penurut jenengi.
1: Wes,
3: soker.
1: Eh,
3: soker,
1: soker ya.
2: Kok soker sokran?
0: Sokran. Kok pinter sing wedok iki sing lanang.
3: Sokran.
0: Bapakmu jenenge sapa?
3: Iki Santolowo.
0: Lah gak kurang jeneng kok gak jeneng ngono.
3: Sopo sih?
1: Mugi riwayat.
0: Timbangane Santolowo lak mari Santo Codot.
1: Dadak golek gawe mangan sawu kae ngawur.
3: Iki mang ngomong apa ae
0: to? Ini lho tak kandhani. Ibu iki mang makmu ya. Makmu iki mang kesasar to.
3: Ibu kok
0: ibu-ibu kesasar. Tolong ngono lho.
3: Iya.
0: Nah iku mang nang pasar jane melu arisan. Terus mbok pangkat kaya timi mang mumet ae ngono kene.
1: Ora ra. Kalunge digrengik. Kalunge iki harus dijaluk di harus gedekke. Wis ben cilik ora tau ora apa-apa.
3: Lah iya.
1: Digedekke kok podol ora bali kalunge.
3: Lah iya masih gedhong sepuan ngerti kok apano.
0: Eh, aja kok kondo. Wah, meneng wangi sini-sini. Kak
3: ngono ta, Pak?
1: Kok iki ora sepuan
3: iki. Apa?
1: Semprot.
3: Bapak itu
0: selamat dulu tak gedek no lalu tuh pakai isinan
3: oh gedek no piro
0: disepul gak guyon-guyon lo aku ya guyon
3: aku kurma pak runingan pernah kado ibu mang pernah latih ngelamar sih
1: iya
3: iku cacak wis kok taruh apa durung
1: wis
3: repot lo cacak kapan nari
0: kapan sih nari kapan sih ayo ngomong kapan kapan sih ngomong
3: kontrol ya pokoknya
1: aku ke anak ngopo aku ke
0: lukumu mau rumah tangga ini udah meselawasi
1: lah iya
0: ini kapan nara sampean cacak ini kartu lo nih, dan sampai tari terang-terangan ini nih buruk nih, buatan buruk lakoni apa sampai yang lakoni? Sampai yang tak yang lakoni? Oke, kawin apa sih lagi?
1: Jangan-jangan itu gendeng lakoni
3: kan kok ngomel sih kan?
0: Lu sana sih lo yang
3: dibaitin lo nemen bengong lah dibaitin jauh
2: ini ya tenang kok lo
3: apa sih?
2: Cacakmu ini urung ditari
0: ya
2: jadi ini bapakmu sampai stop
1: enggak malu takut dong
2: nah, kayak ngono kuwi ini dikandali
0: tapi iya
3: kira kok ada arahnya ditari sih ya lah gelam-gelam gak gelam gue susah
0: Pak sih tak ujar apa aku
3: oh anak kudu nurut wong tua
0: wong tua
3: nurut coba lah kak nurut
0: wong
3: masuk hati cacak nurut sikut
1: lah gosip dong
3: bapak lah gak mungkin dong
1: ya nangis banget itu nak nurut sikut
3: tapi bapak harus bisa mengatasi
0: tak ujar
3: kalau ada apa-apa
0: saya
3: oke
0: justru apa lagi bapak aku tahu jawab
1: tahu jawab
0: ya ada apa ya harus jawab
3: aku sama budang lawar mbak ibu budang lo tak bantu bentuknya itu kok
1: weh untuk omah
3: ya
0: bu sampean tumut ngelamar bapak lah arisannya gue bayarkan pun di duit
2: wah kok ernak
0: ini belebes
2: loh tak bayar dewe
0: ya
2: kok malah mbok pek
3: hati lo numpak dokar ya pak numpak dokar pak ya tahu numpak dokar di selentik numpak ngarepi kusi
0: iya numpaknya keliru numpak keliru numpak yang ngene mburi dijaran.
3: Lah numpak ndi?
0: Mburi nang ngarepe. Aku numpak dokare kuwi isi lho.
3: Ngawul ngarepe lak didek-idek kon niku.
0: Aku numpak mburine singkur jarane.
3: Arep kupinge ya apa?
0: Numpak ndukur kon niku.
3: Ndukure.
0: Iya.
3: Kang tekan ndi?
0: Eh,
3: tekan ndi?
0: Kok mlakur.
3: Ngono apa ngitung-ngitung kok kon bedug-bedug kan.
0: Kon iki apa nyoba swara. Mari lara. Mari lara durung ngitung blas lho sik iki mangan. Iya, kurang tahun wong setengah tahun.
3: Tapi yo kuapel ngerasanya awak wah suaranya sokran masih tua.

0: wingine iya wingine bebek telu mati kabeh nduk mburi. Masa kon kaya manuk jalak. Kon lawa.
1: Kon lawa kon. Tapi bebek mati
0: saiki wedi. Iki ngene upamane cacake gelem kawin terus yo apa pengritamu kon nyumbang apa?
1: Aku ya nyumbang sanane lho sing ndelok duwe aku.
0: Iya wis.
1: Kok kon ngono lho sing kawin.
0: Iya ya.
1: Tatu kono becak kon. Tatu kok ndo lho.
0: Iku kon iku duwe sapa?
1: Eh,
0: duwe sapa?
1: Duwe ibumu arisan mana?
0: Kok kon ate nukono becak kanca krungu duwe gawe alasan loro sing ngono.
1: Oh, kene cacakmu ya nyumbang opo sing ngene?
0: Ya yes, pikirin sak durunge.
1: Saiki anu cacakmu senengane opo ngene?
0: Lah aku seniman, lek cacake gak sepiro. Cacake lek senengane lek ngluyur.
1: Oh iya disumbang anu.
0: Opo?
1: Sepeda pancal lek ngluyur terus. Cek ngluyur terus.
0: Iya. Lah gak mandek-mandek ngawur ae wae. Dadi sumbangan opo? Tak atur karo bapak. Kan engko aku matur karo bapak.
1: Waduh kon ngomong matur sopo matur. Wah kelinci.
0: Lah iku wong tuwa.
1: Ngomong ngono lho, wah
0: ngono. Oh ngomong ngablak ngono ya, ngablak.
1: Ngomong ke bapak.
0: Ngomong ke bapak, tak mau lek kanggo nyumbang.
1: Ini nanggapi nanggap apa sih?
0: Sembarang apa? Lek aku njaluk pendapat karo kanca.
1: Kang ngene, ya apa upamane bal-balan?
0: Nah, neka, bener neka.
1: Wadah iya lah.
0: Lha iya,
1: matur tandi iki dek iya.
0: Cera,
1: aku ngomong apa sih?
0: Dadi apa apa?
1: Nggo bal-balan ya apa ya?
0: Waduh, bal-balan niku kudu ngring kesi kan, piring cingkir kudu ngring kesi.
1: Gumet ya lapangan kok.
0: Oh, lapangan. Iya. Lapangan dikira-kira sing paling jembar.
2: Santai.
0: Wah kurang jembaran.
1: Ya apa? Anu, iku
0: Juanda, Juanda.
1: Eh?
0: Juanda.
1: Lapangan Juanda, lapangan yang motor mulu loh. Kok soalnya tidak bal-balan?
0: Lah ya enak wis. Sepisan ngeliatan wis ambyuk kabeh
1: mergo kan ambyuk ketiban kapal terbang kon niku.
0: Kok anu gak masuk akal kan ndu kae kok
1: nawa. Lah ya desa lah
0: ngono. Oh, okol-okol ya.
1: Eh?
0: Okol.
1: Musuhe.
0: Herder.
1: Wah, kon musuhe. Desa wong padha wong.
0: Lah ya okol ya.
1: Iya wis
0: sing gak tau wayang golek aku seneng. Lek po golek kecut. Nek ayo golek gak.
1: Kene kena bapak ayo golek buah-buahan kon.
0: Kok ngomong-ngomong glambyar iki kadang.
1: Iya, wayang ya.
0: Ya wis gampang wis.
1: Kok gampang-gampang tok ayo apa? Aku sing golek wayang. Tabuhan tok aku. Wayang tok aku,
0: tabuh tok
1: aku.
0: Tapi jok wayang sing blebekan niku guntinge angel kran.
1: Lho lha wayang terus dadi ku kon. Nek wis wayang golek ya.
0: Hmm.
1: Aku sing golek wayang.
0: Ayang.
1: Wayang tok aku wis.
0: Iya, terus.
1: Lah terus tok aku gamelan tok aku.
0: Waduh, iya terus.
1: Duwe kon. Kok aku sing ngekekno.
0: Lek bojomu digadekno siapa?
1: Kakak payu kelemen.
0: Ngomong gak karu-karuan. Wis ngene dongakno kok cacak gelem. Lah bapak diterima lho.
1: Tapi bapak lak ngene. Bapakmu gak nari gak gelem. Kon wajib.
0: Aku gak iso nari wong selendange ilang ya.
1: Kali nak tari-tarian kon iki.
0: Lah nari sing ndi?
1: Kayak cacakmu.
0: Lah aku nari cacak ya gak mungkin wong bapak gak ngatasi lah. Aku mana yang ngental lho.
1: Cacakmu ya gak semenari yo doan.
0: Cacak yo gak karuan, gak kurang tenagane kan. Kadang-kadang.
1: Kok akar tenaga
0: ya? Iku lho jare wong biyen kok lek anu.
1: Iya wong biyen. Iya.
0: Wale kok gak karen tenaga.
1: Ngomongane wong biyen jeng ngene. Iya. Kok gak karen tenagane mbok ndrok-ndrok opo. Iya. Ndrok iku longgo.
0: Kok ngarani pedote cedhot kok.
1: Lah iya.
0: Wis tari lak cedhot iku. Aku rasane iku tunggu yo opo iku
1: kan. Opo kok blakra.
0: Cacak wis senengane ngluyu rek. Wis
1: kene
0: kok. Lek bapak kadung diterima, lah terus iku cacak tapi mesti gelem.
1: Wis aku sing ngomong.
0: Mosok bodho bapak.
1: Tak mereng nggih. Wis aku sing ngomong wis.
0: Temen ya?
1: Ya kan gak sanggup, bapakmu gak sanggup aku sih ngomong.
0: Gak aku ya.
1: Terus aku ya mis?
0: Kau nak pertentangan mbak aku ya apa
1: aku
0: ya?
1: Aku tantem lho.
0: Belakra.
1: Terus aku sih ngomongi.
0: Tapi bapak duduk sembarangan wong. Lek atasi anak gak sanggup atasi izin. Bapak aku tahu dari jagoan kan. Tahu nak cempe bareng.
1: Ya lah cempe air lah birawi ini. Wong cempe cili. Oh wong cempe cili tegak gak mati. Ya aku tahu ngantem gajah mati.
0: Gajah sama gede?
1: Tak antem mati.
0: Mari kok antem terus mati.
1: Gajahnya mati di sini tak antem.
0: Iku mau jenenge nyelawat kan. Mawur eh. Le aku masih lele oh nyecep elmu bapak. Tahu bapak tak cecep wader.
1: Untuk cepet apa ni?
0: Lo enggak. Elmu ni kan abot kan.
1: Apa?
0: Tahu tak coba yo. Malam kemis lagi tak coba. Wah esok tak.
1: Siku cecep siku tita.
0: Enggak. Ya elmu ni. Ono arek cilik tak beles ini lho, tak gedruk no lemah mancep setengah meter kan.
1: Kok gedruk no lemah, lemah tak lumpur.
0: Eh?
1: Lumpur tak salah tak?
0: Lumpur.
1: Nek kon nanti nyecep ilmu ngono.
0: Iya.
1: Aku tak dicucup lho.
0: Oh kon duwe ilmu tak?
1: Eh?
0: Kon duwe ilmu.
1: Apa kon duwe ilmu? Kok kan dicucup.
0: Oh iya soalnya kon keren dianggap. Dianggap kerennya banyu kon ini.
1: Iya.
0: Kan, boleh dia kan?
1: Ya, boleh.

0: prasoko ya seneng prasoko iki, Mang. Lek gak seneng ya apa? Wong urip iki nek gak ndek anak ya uripe kopar kapiran. Masih donyane numpuk omahe gedhong gak ndek anak ngrepot. Lho bareng ndek anak situk gak do ati nguntal ati ngemplok ati goreng ati. Bingung rasakno aku iki. Prasoko lah anak lanang wedok padha ae prasoko. Nek-nek diatur enak. Bang anak wedok dapurane koyo ngene. Sus. Kok niru makne gak ngene arek iki. Nek niru makne ngono mesti pinter. Masak ya pinter. Bae jajan ya pinter. Bikin kue ya bisa, mesti ini. Sus. Teko ndi kene?
1: Nguras.
0: Lho kon. Ya apa tin nek nemene kon ngono arek dewek. Kon ngono arek brewok. Wah. Kon ngono arek wedok, katakno.
1: Apa arek wedok?
0: Lah arek wedok kok nguras iki lho.
1: Timbangane gak ana iwake. Penghasilan.
0: Oh, penghasilan.
1: Iya.
0: Mari nguras menyok klopo nak ya. Atuh kok ndukul mlorot di batres kabeh. Oh, gak mokro ngono kok nek to. Yo apa kok
1: ngono. Ngono iku ditoro ta. Wong tuwa nuturi ngono.
0: Lu kebacut, nguras sing wong lanang.
1: Ngono lho. Lah kok kaya oleh apa?
0: Oh, oleh ya oleh tapi gak pantas, gak umum.
1: Lah aku ya pinter bendung.
0: Oh, pinter bendung.
1: Iya.
0: Bendung pekoro aku nih. Apa kono iku? Menene nyitak boto pisan kono.
1: Lah timbangane sekolah ya gak disekolano terus.
0: Lah kok sekolahno ndablek ngono kon. Sangu nek gak sangu akeh gak gelem. Sekolah gak nutuk motel.
1: Aja sekolah, buku larang saiki. Ngono.
0: Ora rame delok nunggu kan. Goblok iki kok tak lo. Mas gak sekolah kok nek pinter ngatur rumah tangga gak apa-apa nak masak sing enak. Mangan kudu enak.
1: Duwe sapa yang gak mangan enak?
0: Iya duwe sapa ya iki. Tak ngono sih darani masak kudu pinter, nek jajan pinter, makmu pinter pian.
1: Pinter apa, Pak?
0: Ya pinter masak pian.
1: Masak apa?
0: Masalah. Masak apa ya masak panganan ada ngono niku.
1: Dal model engke pian ngene masak enak-enak, Pak.
0: Masih jangan-jangan asem. Nang nek dirasakno.
1: Lah nek pian jangan asem ya kecut iku, Pak.
0: Lah kecut apa ngono asem e ngawur ae kon niku.
1: Lah ngono enak ya opo jangan asem ae.
0: Lah isane setur kek balung-balungan lho.
1: Balung apa?
0: Balung oma. Ngawur ae. Aku kono masuk, gawe kopi ya, Pak.
1: Cek manggang iwak.
0: Ngono manggangen iwak ngono.
1: Diapakno iki, Mbok?
0: Buakan ngono iwak iku. Iwak diapakno ya dipanggang ya iki.
2: Bulan nuwun.
0: Sopo
1: Monggo.
0: Wah,
3: Dek. Kok masih? Pak Basman.
0: Loh, kok samarep nami kula?
3: Ndeh.
0: Sampe simpen. Sinten sampean?
3: Kula.
0: Nggih.
3: Lah bojone niki.
0: Oh, niku bojone sampean.
2: Nggih.
0: Loh, kaya dompet.
3: Dompet.
0: Ngoten lambi ini lapi nyapu.
2: Pun canggu.
0: Lun?
2: Pun canggu, Pak.
0: Lho ini omah kula kok.
2: Lun?
0: Omah kula.
2: Oh, kalau kita sih nunggu sampeyan ini. Dia ini sampai aja ini.
0: Nek ngomong gak sampe melek.
2: Betul.
0: Nek ngomong pun merem ngoten.
2: Betul, ini kuat ngajeng kok untuk tulisan awas.
0: Oh, potongannya besok ah.
2: Ya mau cuko, Pak.
0: Oh, cuko ngomong cuko di sini. Karena omah kula ngeten kok.
2: Oh, niki griyane sampean.
0: Nek omah ngeten niku omah kula nek omah gedhong tingkat niku kula enten mripu. Paribasan kula penghuni utawa mboten semer sampean.
2: Oh, ngoten niku kula mungkin ngoten sampean serik.
0: Mboten serik, mboten cocok.
2: Oh, syukur.
0: Oh, syukur batukmu.
2: Lah timbang pundi wong kaya dompet lho.
0: Oh, lanjut.
2: Ya, timbal baliknya, Pak.
0: Oh, timbal baliknya.
2: Ya, ayo tondok ya.
3: Ya lho, Pak.
2: Nggih, ngomong do aku, Bro.
3: Ning anu, Pak Basman. Nika wau teng ajeng teng regol wau nggih.
2: Kok teng kandhane.
0: Kok omong sampean iki ku. Enten mriku lho.
3: Tek.
0: Nggih, gapura ngarep
3: iki. Gapura.
0: Ana apa, Nduk?
3: Kok enten lho kok Nduk?
2: Iya, cah kok kowe wedok kok.
0: Jenenge Nduk, tak jenenge Nduk mboten.
2: Pancen wedok Nduk
0: niki. Oh, wedok Nduk. Cek pundi, cek pundi?
3: Anu, nika wae nonton tulisane.
0: Nggih,
3: nggih. Awas ada anjing galak.
2: Apa iki?
0: Sama aku asune. Boten.
2: Nang iki header lho, Nduk.
0: Omah sebelah niku.
3: Oh, sebelah.
0: Nggih, sebelah.
3: Andene tulisane kok neng kono mau.
0: Nunut. Nunut engko tulisane.
3: Mulane kok jegak-jegok tak goleki kok ra enak.
0: Kula sing jogok ngono.
2: Temu ora jegok, Nduk, kuwi ngawur ae. Watuk.
0: Oh, watuk.
2: Watuk wae grung.
0: Lah salah. Nggih. Sing lanang potongan kaya iwak sili. Lah dhewe apik. aku ini kok sili itu benar tau dari cari skoci
2: anu kumat untuk
0: kata bisa lu masih? Masih
2: lu berarti gada
0: apa itu?
2: Telah sampulan gua ini kelejam itu 4 dokar
0: kenapa itu?
2: Kok nuwun sewu berarti gada sewu belah yang gedai berarti gada
0: kupingi saya ini aku berjanya
3: Hublok jare sing ngoke dhisik ngono lho Pak.
2: Nyuwun sewu kok.
0: Mboten amit amit amit.
2: Monggo
0: ngapunten. Monggo monggo.
2: Monggo.
0: Wong anu tak monggo monggo dengkulmu anjir. Lah
2: iki anjir iki laderane angin, Dok.
3: Ya ora kok angin ya.
2: Lah kok amit amit tak lunga ta.
3: Sampeyan kuwi sing bingungke Pak.
2: Iya ta.
3: Tukur Dok. Iki arep nyebowo arep ngomong.
2: Oh, dianggep dianggep aku ki danyangan.
3: Kok danyangan.
0: Oh, karo dadang pesok.
2: Nggih.
0: Sampeyan ngaperin asma sinten?
2: Kula Pak Santolowo.
0: Napane?
2: Pak Santolowo.
0: Tes pundi?
2: Kok kumat jajak iki. Nuwun sewu.
0: Napane?
2: Kok lha kuwi apa?
0: Napa?
2: Medeni, Dok. Lho, gilap.
0: Melok kuping ku gilap. Atane kuping ku ono klingsine teh. Waduh wong iki kaya wong iki minta pateni iki wong iki. Wis wis wis wis.
3: Kok ngrasani to?
0: Mboten mboten ngraosi, cuma ngomong ijen. Sinten nami sampean?
2: Santolowo.
0: Oh, Santolowo.
2: Nggih.
0: Oh, abah abe kae nang. Mboten jek Mas.
2: Sampeyan mambu?
0: Nggih.
2: Mriko layak nduk yo. Mambu. Wah, layak ket mana kok sloto lho. Bocor ini, Dok. Mambu kok.
0: Iki omongnya Bu Nawas. Awas kan ya. Awas tenang kan ya. Selipet tak jejek gegermu kan ya. Atuh. Ya apa re? Potongane kaya wambat.
3: Lah,
2: we kandang-kandang kok timbang karapom.
0: Ora usah mengriki wonten paribaos napa.
3: Kok paribaos?
2: Nak mboten iso basa ampun basa. Kuno niku sampeyan niku.
0: Nggih, nggih.
2: Kok paribaos niku? Niku tembung napa niku?
0: Wonten anu wonten dalem niku napa?
3: Lah, wonten perlune napa?
0: Ah, nggih wonten perlune napa?
3: Nyeten nggih, Pak. Kula mriki niki badhe nglamar sampean.
2: Yo, yo klamu kok iki.
3: Piye ta, Pak?
2: Ngelamar takon sik kok ngelamar sampean kok kudu kepek kuwi. Oh ngawur.
3: Lah mau piye ta, Pak?
2: Ngelamar iki adik kula.
0: Nek ngomong sik genah mripate kok benik. Mripate kok benik.
2: Anu ngeten nggih, Pak nggih.
0: Anjing.
2: Ngeten niki dadine ampun anu suci anu sing teko.
0: Culuk. Pokoke tambah berem koyo ngono. Waduh, cek tempe rek.
2: Sampean terus e gadah anak.
0: Loh. Napa nih?
2: Penjenengan kagak ana.
0: Nggih, setunggal.
2: Kula
0: mboten srekalan kok temenan nggih.
2: Nggih, kagak ana.
0: Setunggal.
2: Lah niki kleresan, Pak.
0: Napa?
2: Kula ngebun-bun injing Jawa Sonto.
0: Lho, metu payung nek bun injing. Timbangane kudangan metu payung, ngoten lho, Mas, nggih. Mun sampe kluncum.
3: Wah, repot iki wong iki.
0: Tapi enggak udara gak iso teles. Wong ngerong ngono.
2: Kekese mboten tembung kula niku ngebur-bun esok enten bun terus udang-udang sonten buatan
0: lah terus pundi
2: paribasani
0: oh paribasan nggih monggo
2: badhe ngelamar anake penjenengan
0: anak kula
2: nggih
0: lho kok sugih kendelan ya
2: kendel padha jawane mana
0: sanu wong dayak bae lah lah nek sampean
2: iki sampean macan kula mboten wani
0: oh nggih nggih nek sampean ngajeng ke anak kula
2: nggih
0: lah niki angsal sinten
2: angsal adik kula
0: lho
2: anu anak kula anak kula
3: iya,
2: anak kula Pak. Iya, anak ini ti anak bojo kula.
0: Nggih, nek ngomong sing genah.
3: Anak kula sing bareng.
0: Pun kesusu, kok utune kok garu apa mbun.
2: Lah, mboten, Pak.
0: Nggih.
2: Lah timbang kesikut nggih nek kesusu.
0: Oh, nggih nggih. Dadi sampeyan nglamar anak kula niki.
2: Nggih.
0: Sampeyan kantukaken.
3: Anak kula.
0: Anak sampeyan.
2: Anak kula.
0: Sinten namine?
3: Namine Sapari.
0: Anak lali, anak lali.
2: Lho, mboten. Mergo sing sok daftar niki.
0: Oh, nggih, Sapari.
2: Nggih sing ketengen iki.
0: Tasik Joko.
2: Kok tugas terus kok, Pak? Mboten nate tendriya.
0: Dadi napa sampean?
2: Lho, tugas pundi niku?
0: Tugas napa, Men?
2: Lho, bakal keliling kula penilik.
0: Oh, penilik.
2: Nggih.
0: Penilik anu kepala sekolah nih, kantor ya.
2: Mboten.
0: Lah penilik napa?
2: Nilik tegesan sing dawa-dawa niku.
3: Ana ora kok dikandani. Wis
2: jaman mendok.
0: Gue besan mau Bandung. Masuk mau babu, gue salah jadi lebih rek. Ya apa iki?
3: Mboten niku biyen, ning sakniki mboten, sakniki pun kecukupan.
2: Kula samangke niku pun menging sapi.
0: Sebab wong niku mek nek semonten nggih.
2: Nggih, nggih.
0: Biyen kaya ngoten sakniki aja ngeten ya
2: kula. Nggih, dadi nyono nggih.
0: Nek ngoten kula trami lamaran sampeyan.
2: Nggih, nggih. Nggih.
0: Pokoke sepuh padha sepuh, rembug rukun dadi monggo dipun ngarak.
2: Nggih, mangke nglangkep kula kepareng nggih.
0: Monggo dipunjuk, monggo dipunjuk, monggo
2: dipunjuk. Nggih. Napa niki ditunjuk?
0: Kirangan napa nggih?
2: Ora ana apa-apa nih. Ayo yo nang bali ya.
0: Monggo monggo monggo.
3: Sok kapan iki, Pak?
2: Sok jeng minggu.
0: Ijab sakniki ngenteni napa? Ijab benjing ngatos napa? Dipersingkat to wong
2: lat. Oh, nggih nggih nggih. Nggih.
0: Monggo monggo monggo monggo.
3: Bareng-bareng nggih.
0: Wis, perkara anak apa jare aku wong tuane rene. Sing penting tak atur mburingku.

0: Nek oma pusing yang rasa anak keluarga. Mosok tunggal sak petarangan iso gak podo. Bapak potongane ngono, tukur kuru. Adik emak yang ngono kecentet. Kartolong ganteng kuning, aku dewe kok kelawu. Iki apa, salah kaitane ta ya apa bapak. Wis repot iki. Loh, oh duwe. Badane pesut ae. Ngendi iki?
1: Ngono ngarep mah lho kesandung-sandung
0: karo. Oleh karep apa sih apa? Coba tak pikir nang sak keluarga lek karo sing padha.
1: Nek gak perkara iku sing ting aduk.
0: Lah gara-gara sampurna ae.
1: Lah apa sih peneng ngresul apa?
0: Lah ya apa sing dipangane serba kurang, Dik, no omah iki.
1: Coba iki gak keliru ta wong ngono soge kok dipangane serba kurang.
0: Soge soge ini soge. Cuma ya apa wong perbedaane mangane siji. Kon iki nek gak siwak salem mo. Iya. Aku nek gak bistik mo. Emak ini gak sop mau bapak itu juawut. Coba tak gak repot tak kalau ini juawut
1: iya tiga pakan ini juawut nyucuk ya gak patah anu rumah sana malu bekutut
0: ya bacut itu kan dia kan
1: aku ngolak ya penuh
0: lah apa kan cacau kan golek
1: aku ngolak Riko
0: ngolak anu sama Riko kan
1: aku ngolak sampean
0: ngolak aku dah apa
1: ini yuk iki aku dikongon ngeri-ngeri apa sih? Ngeri-ngeri ku apa sih?
0: Ngeri-ngeri ku apa? Ngeri-ngeri ku? Istilah ngeri-ngeri ku apa?
1: Kongon ngempuk lho ngempuk
0: lho apa yang anu ta? Anu perlu nih bagung lho ta?
1: Iya dikongon ngomongin penocok ngeluyur ya
0: lho apa? Iya apa nih? Lho aku ngeluyur gak ngeluyur ku rusamu tak kan cilik kan itu
1: tapi bapak itu dijatuh
0: jatuh rasamu apa loh, jatuh?
1: Daerah ini disungkan uang lho lho mergo penuh ngeluyur terus bapak itu jatuh namanya
0: bapak kemursal lho ta?
1: Bapak disungkani uang dari kini.
0: Wah, wadah kini kurang super pergaulan nih macet pikir aku loh.
1: Ya kak ngomong dulu, bapak lihat metunang yang bong-bong lah miring-miring kabeh.
0: Miring, bapak tahu gendeng.
1: Ya kak ngomong, yang pergi pernah gak tahu mulai. Terus lu gerdu omong-omongan, gak gerdu mulai turu-turu no sawah-sawah. Wih lah, apa ada uang suga turu sawah.
0: Kan aku segala kawaruh. Oh, gak mulai-mulai nih gak bisa meremo. Latihan sampai cak jiat aku loh.
1: Ya gak apa-apa, lek perkara belajar gak ono eleke, pengalaman iku gak ono enteke ya. Tapi yo mulia ya. Bapak iku lho ya apa
0: sih sampeyan? Mulia pejapan sing bapak ya sik seger.
1: Wingi ono surat, ono surat budek.
0: Budek.
1: Iya,
0: dikirimi kuping kok.
1: Mawur, pimpinlah anak Anda ngono. Tadi bapak isek ki jungkel entuk omah.
0: Terhitung kon kon mimpin sisan.
1: Lho gak mek penodok lah aku wis jujur.
0: Waduh. Jujur apa lo?
1: Lho iya gak tau. Kan
0: ini orang bengi gak mulai. Itu kan dia coba.
1: Lho aku lak dibonar arek.
0: Nah, lho jujur lah ngomong kok.
1: Ya dijak ngelok silat kono lho.
0: Ini lho ya.
1: Lapa sih? Kono kati dirabek no.
0: Ya apa?
1: Dirabek no.
0: Dirabek no?
1: Iya.
0: Wah, wah, wah, wah.
1: Nah terus ya apa? Gelem tak kak?
0: Oh gelem, gelem ya apa sih kan.
1: Bapak sih kadung lamar diterima
0: ada. Ya salah dewe sembarang iku ya. Nek jangan ngerabek no anak aku ditarik disik.
1: Lho pernah gak gelem?
0: Tanpa mutai aku ya mau.
1: Gak gelem?
0: Mau?
1: Wah, wah.
0: Wah, no idewe.
1: Wawan.
0: Aku mbak wawet, terus benci kiur-kiur tak no.
1: Ada wengin aneh ngetur narek lambi abang itu apa?
0: Wengi yuk?
1: Iya.
0: Iku dah?
1: Iya.
0: Iku lah yujaloran mending.
1: Yujaloran mending kayak Naruto. Parek ayu jari.
0: Mau ah, terus gak kawinnya.
1: Lho. Kasung di gaya saya kira.
0: Terusnya buat gaya, kawin enak.
1: Si nomornya teko gong, teko panjang, teko re.
0: Ya, salah dewe.
1: Cuma izin terus metu.
0: Ya, semoga kamu kok gak metu. Tidak nanggap pun lo.
1: Lo gak ngono, aku si dulu kasih metu dari Pak Lurah, sudah Pak Lurah.
0: Lo bisa cuma aku dek, mis.
1: Eh,
0: bapak yang kau lakukan dewe.
1: Lo bapak tidak kau nak dihuyam, ibu. Ngawur re.
0: Ya, terserah sih aku mau kawin kok.
1: Bapak ini lo, bapak ini lo. Mista kanan Pak, gua aku tutup no.
0: Peduli anak bapak, anak mak, gak peduli lah.
1: Cuma ngono, kau kaget penuh kok sekali kawan ditet kawin win. Ngono gue apa? Ngono gue. Pak, ini orangnya pak.
2: Ya, aku bahasa Indonesia. Kilo dok, kilo dok.
3: Nah, kilo apa? Orang mulai-mulai nganti kangen loh aku ki karo kowe.
0: Tidak apa-apa sih, wong lanang itu bagus. Sama sih, kamu lihat apa-apa pak?
1: Lo, ibu ngelayung, bapak. Ini lo, ngenes sih lo.
2: Apa kurang ngenes kan? Kayak
0: rusak apa?
2: Lapo? Lapo, lapo.
0: Boleh aku lapo?
3: Itu kandani parang gimau?
2: Aku pikir lo, gue tuh nginal becak.
0: Iya panjang di kesel, kesel lo.
2: Anak usia oke
0: lo. Eh, apa-apa yang becaknya tak tebas?
2: Eh?
0: Wis tak tunggu becaknya.
2: Udah becak seluruh kayak kok tebas sih
0: kabe? Iya, anak usia oke.
2: Sesik kabe?
0: Iya. Ambil apa?
2: Kue pilih, aku kata kawin ke.
0: Apa?
2: Kowe.
0: Wes cocok omongane adik, aku nek sekali mau tetep mau.
3: Lho kok emoh piye to?
2: Lah kandhane no Bu.
3: wong omah-omah iki kepenak besuke iki wetekno kowe iki par pijen sak teruse lak ya.
0: Terus bandane kuwi opo mah wong kene iku.
3: Lah bandane apa ya wong tua lak ya tanggung jawab to ya.
0: Ah, mah mah.
1: Lho bapak wis gelem kelangan sembarang kok kena gelem rabi masih kelangan sikil gelem.
2: Lah kok wis bangeten kon.
1: Paribasan, Pak.
2: Paribasan sikil bapak jadi korban.
1: Paribasan sapi ditolak kelangan didik lah gak apa-apa.
0: Bapak kan di sapi kok jok-jok.
2: Mawur lho aku iki lho.
1: Dari mangan anak wong suci.
2: Lah kalau kandhani.
0: Kene kok ngelamar anak sapa?
1: Lho, mas-masane ibu lak akeh.
2: Akeh pancen.
1: Mas Kamto, Mas Juari. Kok kabeh mas-masan.
2: Ya sing urane karo Mas Heri direk. Lungo.
1: Wis nurut ta, Cak. Wis lek gak ayo cok gelem ngono lho.
3: Gelem ya le ya.
0: Aren jaren.
3: Ayo kok.
0: Aren ndi?
3: Anake Pak Basman kae lho.
0: Are sing teko kampungan iki.
1: Karung durung pun ambare ayo ta.
0: Oh, kok niku.
1: Arek perning ngono lho, Mojokerto.
0: Kok niku jomblak kan padha bapakmu kok niku.
2: Kok jomblak iki. Aku iki bapakmu pancet jomblak.
1: Padha mbek bapakmu lha iki bapakne sapa?
0: Ha iya padha mbek bapak iki.
2: Ya kowe tak gedhekne kuwi ora gedhe dhewe lho kowe iki.
0: Ya bener. Ono sing ngoni, Pak. Tapi nek sifat penuh gak kenal lha apa di tiru.
2: Bapak disipat-sipat ke.
1: Bapak sifat kuping.
0: Lah iya lek salah penuh tang nglamar iku mengetahui aku, Pak. Aku lah anak penuh sing barep ta.
2: Aja gedel wong tuwa iki wis.
0: Lah penuh didol payu piro potong kali rusak ngono.
1: Lho, paling mlebu jagal lek iki.
2: Jagale ora gelem.
3: Ngawur. Kok do kurang ajar iki iki kamu kan wis dadi, rembukan wis dadi.
1: Rembuk wis dadi.
3: Mah jeni karo wong tuwa.
1: Rembuk wis dadi karo wedake.
0: Pokoke tetep mau gak gelem kawin
1: wis. Tetep gak gelem, tetep iki gak gelem. Lek penuh kudu gelem. Tetep gak gelem.
4: Pas jam selikur.

0: ¡Patrón! ¡Patrón! ¡Patrón!
1: Bengi, tengah bengi. Wayahe jaga. Dino Kamis malam Jumat. Tanggale tanggal siji. Wulane wulan Oktober 2016. Mongko dinten menika Kamis Wanci Dalu menika. Kula Gus Lurah Karang Kedempel paring jejuluk menika Datuk Tengku Kastondemin Sobolepen Jogoroga Danarasa Sundul Langit menika Lurah Karang Kedempel pilihan masyarakat. Mas Eko Marianto, Mami Rindu. Pokok sak kabeh-kabeh iki wis padha ning ngarepe radio, wis kalungan radio, semono uga ki sing padha ning TikTok. Mas Rian Endaen Waiman Lamongan kono kiyo melu patrol patrol patrol patrol Karang Kedempel wis mau padha rame ndelok bal-balan. Muga-muga ki Katut, muga-muga ki dungane Mbah Lurah ki bal-balane sik iso lawan nanti. Lawan selanjutnya. Kang Waiman, Mas Abi, kabeh padha wis midanget ne pun anu rumien, pun ngebel rumien mengke mawon mantun pembukaane. Ning 081 556 91 053 menika kala derekne.

0: Alhamdulillah, alhamdulillah. Kek wancene yo wanci dalu iki yo rada dungone lho meneng dungane. Dadi lurah Karang Kedempel 100 tahun iki seumur hidup. Ayo gono sing genteni. Tapi yo ngono, ning ora apa-apa, yo dulur-dulur sing padha iki melu patrol. Bengi iki wis ana ning Kampung Karang Kedempel, monggo kula derekne dateng 081-555-691-053. Ben. Monggo kula derekne 081-555-691-053. Sugeng dalu patrol.
1: Kuwi lu jeng dalu patrol.
0: Iki kok rame iki. Jentenan Indonesia iki menang.
1: Lah iya, alhamdulillah.
0: Songos. Ya syukur.
1: Tapi piye situasine ning kono? Ning kono mu piye situasine nobermu?
0: Situasine gen rame tenan. Apa maning ning Kampung Karang Kedempel.
1: Kira-kira
0: sing ngobar kemuning kono. Ana lek wong 3500. Wis jentenan. Alhamdulillah. Tepuk barang. Kaya Mas Dari Sugeng Dalu matur sembah nuwun. Sulawesi Tengah hadir. Lho.
1: Nah, dhewe TikTok iku ya.
0: Lah TikTok ta.
1: Tapi aku ya.
0: Lah mangkane kuwi, lek ana mbae iki ning TikTok wis aja maning negarane kene ning Malaysia, Singapura, barang ki wis patrol.
1: Ya. Sesuk mbah tak deloki ning TikTok
0: jenengan. Iya. Wah ketok murup. Ya. Wis. Monggo, kula derek nih patrol bengi ki.
1: Ah, cek sore kok iki tas buka kok iki.
0: Oh, tas buka, ya patrol tas buka.
1: Iki pupung penak, mari bal-balan.
0: Ya.
1: Gak pe, wis ngeres, alhamdulillah Indonesia menang ya. Patrol di CI wis.
0: Lah, ya ngono. Iki patrol.
1: Alah, dhewean mbak ning kono, mbak.
0: Lah ya, wak karo wong ewan lah. Jentenan.
1: Oh iya. Anu tak iki la sing permesurne ning di kabel iki. Permesurne.
0: Ayo ngene iki ya turu.
1: Biasanya jamlah ini permesuri ini pada melok jagongan.
0: Ayo mesti. Ayo mari ngono ki ya nongol. Lah saiki ya monggo kula anu kesempatan panjenengan.
1: Lah wis, aku tak gugah-gugah dhisik ya.
0: Nggih, monggo.
1: Wis. Kanggo iki wong paling sing duwe dada lalapu kuwi.
0: Oh, iya.
1: Seru.
0: Iya.
1: Seru wis.
0: Ana uga iki Mas Eko Menggolo kuwi ana ning Madinah kono. Sisi tumpang.
1: Nggih, lho sing dalu Kang Eko. Waduh. Jan musim apa ning tumpang iki kira-kira iki?
0: Ayo ngene iki ya musim duren.
1: Oh iya. Oh musim duren, Pak.
0: Ayo mesti.
1: Yes, kanggo kabeh sing saiki mungkin yes, mbuh sing mari ndelok bal-balan, mbuh sing nyeruput kopi, mbuh piye yes. Dinikmati ae wis.
0: Iya.
1: Nah, lagune kok cuwocok to sampean iki mulai milihmu.
0: Loh. Ayo mangga. Njuk tembang apa kene tak puterne wong anyene ya syarat minangka sewan.
1: Ya, aku iki wedi kenane pas wis kepengen wis gak iso.
0: Ha iku apa?
1: Ya,
0: njaluk tembang apa wis? Njuk tembang apa dhisik?
1: Apa ya Mbah ya sing pawenak iki ya?
0: Sing saka pesisir Malang Selatan ya. Wis melu.
1: Lek daerah etan rong pernah diputer Mbah daerah etan. Jawa Timur si sehetan.
0: Oh, Banyuwangian.
1: Eh.
0: Ayo wis ta, padha.
1: Wis pilih no teko sopo wis Yuliatin apa Sumiati apa sopo wis mbah pilih sopo jari sampean pokoknya penting wis Banyuwangi klasik ngono lho ya. Wis tak serah nih sampean nih sampean nih golek lagu iki mesti apik-apik kok.
0: Alhamdulillah gek ngene ya kudune ngono ya ta.
1: Wis apa wis watu dodol apa wis sastra jenengan lho.
0: Iya iya suwun lho ya.
1: Pawen ya wis kanggo sampean wis muga-muga sehat-sehat kabeh. Yo aja lali dijogo kuwi sing ndek kono.
0: Oh ya. Temenan iki temenan.
1: Nah, iku lek gak dijogo ku berbahaya soal iku.
0: Ya berbahaya iki wis jen. Suwun Kang Kang Renda.
1: Ya berbahaya piye maksudnya Mbak iku, Mbak?
0: Ya berbahaya to, ya kaya kowe sing ngendikan.
1: Tak kira berbahaya iku. Ya wes, wes muka-muka ya. Karang kedempel aman ae.
0: Amin, mbak. Amin, amin.
1: Salam kanggo kanca-kanca wes
0: sak iki. Mangga,
1: ya wes, iso ketemu nih besok. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iki wis jam 9:36 menit lho lho. Kudori barangki sugeng nginjak, sugeng dalu sugeng. Oke, salam kenal kemawon, salam kenal balik saking Jawa Tengah. Sehat selalu. Awak, awak.

0: ana uga ki Yuni si milikiti.
1: Urip patrol patrol.
0: Ayam ini abeng-abengok bakso kuwi. Wis ora ana sing dodok.

Asik. Patrol, patrol, patrol. Ono bazu, ono rawo, ono soto.

0: Iya ora dikrukupi wong digawe jaga.
1: Umume ku lak kentonganku lak gedhe sih, Mbah.
0: Ya mesti.
2: Wong kok.
1: Sampe kok cilik kentongane kuwi.
0: Kendingin ku jenenge. Kendingin. Arek kok.
1: Lah terus tutuke sepira kuwi?
0: Ayo iki gedean pasake daripada tiang.
1: Oh, lu tambah.
0: Emang ana sing njaluk lagu wetanan. Tak setelno. Iki mang Banyuwangian.
1: Wetanan iku basa Jawane apa sih, Mbah?
0: Basa Jawane iki ya kendang kempul. Ya wetan. Oh, wetanan.
1: Ya rata.
0: Ya apa?
1: Lek lor ku ler. Lek kulon kilen.
0: Kilen.
1: Lek etan.
0: Kitan. Ngomongnya lek sunat.
1: Iringan pun ler.
0: Ini lho lo. Kaya oleh salam ki saka Bapak Soeharto.
1: Pak Harto, Mbah?
0: Iya. Iki mau ndelok bal-balan Indonesia menang 2-2. Oh, rasane seneng.
1: Oh, mangkane sampean mumbul-mumbul sampai kentongane ucul iku mau tambah.
0: Masa kentong aku ucul? Ora ya.
1: Jingkrak-jingkrak salah satu sarunge nyincing jingkrak-jingkrak iku mau.
0: Jingkrak-jingkrak aku. Aku saking senenge nduk ngene iki mau. Wayahe gak jogo, aku ya terus jogo iki mau. Sajane ngono ya ndukung anu, ndukung bal-balan iki mau.
1: Berarti zaman kok Indonesia menang syukuran, Mbah?
0: Ya syukuran aku. Aku syukuran apa cukuran?
1: Itu jenggot-jenggot itu syukur. Jemburis ya.
0: Bosomu kuwi jemburis barang. Kaya memedi ae, aja medeni aku iki bengi-bengi iki mang tas ana wong digotong.
1: Anu ah, sing digotong mah wonge gedhe.
0: Wis seru gedhe, gedhe. Ora ireng ya.
1: Kulutok ngono ah.
0: Iya.
1: Lah ya ulune wakeh ngono sih.
0: Dokah. Patrol. Ini ki aku.
1: Mosok. Cerene gendruwo wedi demit.
0: Ya bedane gendruwo karo demit iki seje.
1: Oh, ngono lek bedeki.
0: Lah piye?
1: Bedane gendruwo karo bae ku apa?
0: Ora ana bedane.
1: Oh, jane padha.
0: Padha karo kowe barang kuwi wong. Aku sajane ngono arep nggua warga Karang Kedempel sing kaya kowe gak duwe RT, gak duwe RW. Gregeten ya. Loh,
1: setelah itu kayak gua. Nek gua aku ki lho ndek endi? Di gua ya aku ya balik meneh.
0: Aku ketang-ketangane aku gawakno nang bojomu, Mbah, mboten anu, Mbah. Mboten nyekar ning ndi? Lubang Buaya. Lho, wadon ning Jakarta kono. Mboten ten ngajenge griya kula enten. Sumur tutupan ku ah. Uang kok.
1: Iya rono, Mbah. Nyobanya karo rono, Mbah.
0: Awal kuwi iki mang tanggal 1 iki kesaktian Pancasila. Ana wong iku hikmah gimana malah dikongkon ning sumure dhewe kono. Repot kon wis. Pinter, pinter. Ke jaman semono ki perjuangane mbamu ki wah oke.
1: Saman ngono ki biyen melok perang tahun 65
0: ku. Lah wong aku ki bekase ditembak akeh.
1: Oh kuwi ya kaya kaya umur kuwi ya, Mbah.
0: Ketoke ngono. Apa sampe andeng-andeng iki. Ayam breset ta biyen gek ki bedile londo ki. Brondong mbahmu ki anggitmu ah. Wis brondong terus maring ngono ki mbledhus.
1: Berarti mbah mbiyane sakti ya mbah.
0: Lho, ja. Ya sampe saiki ku sakti, Yun. Aku.
1: Mangkane merucat, merucut aja kelane angel.
0: Samu welut ngono ah.

0: ora tau nyekele kok. Repot ae. Patron.
1: Dicekelene bro. Dicekelene merucut rono. Ning kono jebrono merucut rono.
0: Lah ubu pano ngono ra metu ah.
1: Setelah Mbah ngomong nih perang ya Mbah ya.
0: Iya, iya, apik ki, apik, apik.
1: Jadi kamu nih zaman baik kan jadi nih biar melok perang.
0: Iya, aku ki mungsune ki mulai londo biar.
1: Ngono ku baik biar senjatane opo.
0: Lo, apa podo senjata apa ki kaliber karo ki istilah modern kaya brondong kaya apa ki granat. Mbah mungkin nggawe bambu bendu, anu bambu runcing. Bambu runcing. Oh.
1: Yang saman simpen di omah ku ya Mbah.
0: Lah iku syarat minangka sewan sing tak simpen ku biyen wah sing tenan.
1: Lah bambu runcing kok cilik ngono sih Mbah.
0: Hanyane biyen gemikul kapuk.
2: Tusuk gigi.
1: Krungu Mbah.
0: Masa ana omah bambu runcing kok tusuk gigi gundule salto ku ah. Uang kok.
1: Lah lainnya terus lah bae ngono ya munduk-munduk ngono kuwi.
0: Lho lek dene apa ya sik to. Lah lek ora munduk-munduk kena serempet bedil piye? Wong iki ae ana bekase mbahmu.
1: Oh, pas jarene sakti ditembak ra mempan. Lho
0: ditembak lakak-lakak dibedil mingsle ku basane mbahmu. Tapi aku keserempet ya tau.
1: Nyoba ngono iki kena tenan ya.
0: Ora. Saiki malah putus.
1: Gede. Jonggara. Lah terus ngono kuwi mbiyen bae ya duwe markas, Mbah.
0: Aja maning ngono. Aku duwe markas. Saiki tak tinggalno Yun.
1: Markas apa, Mbah?
0: Loh. Markas iku lak tempate komunikasi karo anu pejuang-pejuang liyane. Gene kono ya ana tenda, ana sarung, kemul, sembarang. Wong lurah.
2: Markase diberi jeding kok, Mbah.
0: Markase bojomu iku. Repot ae.
1: Lah iya. Setelah Mbak, ngono ki ben gak ana nonik-nonik londo sing kecantol bae ta?
0: Ah, ana yo nang sing kecantol.
1: Heeh.
0: Aga ana Yun wong biyen iku ngapa nonik londo iki rambutnya abang saiki semiran ya keliru e.
1: Dukan biyen ku
0: kaya kemaman. Lah iki lek none londone kaya kemamang Yun.
1: Bayam biyenku nom-nomane gagah.
0: Oh ya, ya. Iya, iya. Awakmu
1: saiki to kan.
0: Awakmu raja Mesbon ah, Jomesbon.
1: Jomesbon?
0: Aku bone Yun.
1: Lah iya. Kan dek gagah ganteng biyen iku mestian sik nom-nomane kan ya mesti akeh nonik-nonik londo sing kantil tambah. Lah wis saiki tuwek sing kantil yo akeh no.
0: Oh, akeh kaya tau. Kok iso akeh ku lho. Ono bae iki ya manut ae. Maksude jaman biyen iki ana nonik-nonik londo ku yo enggak usah dibedhel. Yo sing perang tok Yun kaya ngono ku. Ya ono to. Wong aku
1: mosok ya perang terus, Mbah.
0: Ya wong mbahmu ki nun sewu, mbahmu ki naturalisasi. Apa ku?
1: Apa kuwi Mbah Harjo?
0: Ya anu, apa iku ana keturunane Indonesia luar mbahmu.
1: Oh, luar alam gaib ku ya.
0: Pas mau mati ngono aku. Duka, lagu mau apa? Turwa mari. Jembuk ya. Ana sing ngomong ngene Novita Scorpio. Wah. Naturalisasi, Mbah.
1: Oh iya. Oh, tak kira Mbah ben gaene natur ngono kuwi.
0: Aku karepku, Mas yo gedhe ngene ora apa-apa. Abot.
1: Abote kilo ya pirang kilo sih mbak.
0: Tahu timbang terus tak lirik ngene 86 dadak.
1: Mosok timbangannya abot bandole.
0: Assalamualaikum. Patron. Aku itu lurahmu, lurah.
1: Lurah kaya ngene ya wargane ya kaya ngene iki. Sopo sing marai?
0: Aku oleh rasan-rasan gek ning omahmu mburi kuwi dideke kali ku arep dibangun tower. Dek wis ngukur-ngukur. Tibane ditakoni putune mbahmu yoyok ngono. Lah ngono ku gawe apa pirang dim yo ngono. Gak tak gawekno anu. Apa pringain mburi omah. Gai layangan. Ate gai layangan.
1: Oh, tak gai pancuran. Engko lek bae merorene tak grujuk ning kono-kono.
0: Iso. Golek kaya ngono ki iso.
1: Iki terus tak guyang ning kali mburi.
0: Ki wis bengi gek ki kowe patro kanggo sapa? Apa kanggo kowe dhewe wis ora usah lagu. Oleh salam saka Sariki.
1: Dah. Ben sampean bagian apa, Mbah?
0: Natur. Aku ya sanggong yun, wong aku Gus Lurah kok, aku ya dibageni sanggong.
1: Walah, sing ngiwer bareng sampean lho, Mbak.
0: Aku dipercaya aku. Dadi Lurah Karang Kedempel.
1: Ben ra udan, ben dayoe akeh ya sampean, Mbak.
0: Ya pokoke kaya ngene iki kemaro aku ya gelem iki aku ya Lek misale ketiga ngene iki aku gelem lek rendeng ngono ku ya cek muridku ae.
1: Lagumu apa, Mbah?
0: Kuale, lagumu apa?
1: Lagune aku lagi njaluk lagu, Mbah. Jerek kon turu. Aku tak njaluk polahe sampe lek jogetane, Mbah.
0: Oh ya, ora apa-apa. Ora apa-apa.
1: Suwun ya, Mbah.
0: Ya, suwun.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang putune durung turu. Ayo ning kampung Karang Kedempel monggo lur, bapak-bapak satpam sing padha dinas bengi iki. Ki mau ya Yunisi milikiti Kang Wito, Bu Sri Purnomo, Bu Panda, Mas Rendra uga. Mbah, nyuwun lagu, Mbah. Angsal toh.

yang selalu setia, Kang Putra Gilang. Waalaikumsalam, Kang. Wilujeng dalu Gus Lurah. Mugi-mugi tansah pinaringan sehat. Ayo padha karo Wak Kaji Jadul ki. Burung punguk terbang kecantol. Daripada sore sik ngantuk, ayo mending melu patro. Man, kailo. Rasani cocok karo

Hakim sugeng dalu dos pundi pawartosipun. Sae. Sri Bela ya semono uga. Pokoke aku sik kembut-kembut iso ngrungokke. Ngono ae. Lah iya, anjene ngoten nika lho Mas Galang lek Yuni si miliki tini kok ngoten. Gatel ke tenang. Padahal lo jauh catur arum tak kei catur itu. Onok parane, wah jentenan. Bapak-bapak satpam, sing podo mirsani, uga bapak-bapak sopir sing nenoneng jalan.

0: tan porika. Tan porika ora urip. Sugeng dalu patrol.
1: Sugeng dalu patrol.
0: Momong putu.
1: Putu riba.
0: Lagune momong putu.
1: Oh, lagune.
0: Dos pundi pawartosipun Bapak Widi? Napa?
1: Jenengan mboten nyinoman, Agus?
0: Kula yo nyitanom nom. Wong bagian iki.
1: Sampeyan kok goceki terop.
0: Lah wong kula goceki terop terus manuk kula sing ngratoni kok.
1: Saya mudah nyendang aja melet ae to, Gus.
0: Lho, wong ngancane kula niku anu. Mulai nguduk jenang ning sariki pun di calang kula.
1: Alhamdulillah.
0: Ayo, aku ki kongkon nili ito.
1: Patrol, Gus.
0: Nggih, monggo kula derekne nggih sampun dalu.
1: Ya temi, Gus, matun.
0: Aceng.
1: Nggih. Kok dungaren karo sing muncul niki, Mam.
0: Niki wau kula cedhati.
1: Mbak Indah, Pak Bambang.
0: Ayo padha wis pamit turu.
1: Bapak Sari.
0: Bapak Sari. Ribet niku. Nggih.
1: Okay. Niku patro terus niki.
0: Oh, temenan anjane.
1: Karena sampean mantuk mangke sampean parani maling wis melek bali.
0: Alhamdulillah jeneng cocok. Ning kabeh durung urip.
1: Tapi ingin urip itu celucel, Gus.
0: Ya, barang ki lor wetang kidul kula niku kula niku wau mubeng sepi. Wis pamitan ya, turu.
1: Kabeh paling, Gus.
0: Nggih, pamitan sare.
1: Enggak sama nucel-ucel.
0: Lho, ngono. Mariono yo ngono. Mbah Lurah sugeng dalu ke sugeng dalu Kang Mas.
1: Mari-mari kok wis ana.
0: Lah iya Mariono. Wah, jentenan.
1: Wis tandang Gus Lurah.
0: Ya.
1: Patrol hati-hati.
0: Nggih, matur sembah nuwun.
1: Mulih-mulih aja goceng sing gede-gede, sing cili-cili ae.
0: Nggih, kula nate.
1: Betul kendaraan sikil papat napa sikil kalih
0: niku. Niki wau telu.
1: Terus masuk kau sing telu papat ya kuatai.
0: Langke, kimang yono wong gak iso turu pekara Gus Lurai kelotakan.
1: Di telik no pentongane.
0: Leres, engke anjani.
1: Pentongane sing cili dicarno.
0: Ngono ah.
1: Tapi sing gede telik no, saya kak muni.
0: Oh cocok cocok. Eh Kang Sunarti, Mbak Sunarti. Mugi
1: Gus Lurah diberi kesehatan,
0: matur sembah
1: barokah itu.
0: Amin amin.
1: Sehat terus. Nggih. Iso mimpin karangkat tebel sak terus.
0: Alhamdulillah nggih, Bapak.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

Pingsir Wengi, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kek, kakek, sedang apa sih?
4: Kakek sedang tanam pohon, cu. Biar nanti kalau cucu sudah besar, banyak pohon-pohon yang rindang.
3: Terus? Biar apa, kek?
4: Biar bumi makin hijau, alam makin sehat, yang menikmati nanti cucu-cucu ini. Makanya, besok kalau sudah besar, dijaga ya pohonnya, biar nggak ditebang sembarangan.
3: Ya, wah, aku ingin seperti kakek. Kalau nanti sudah besar, biar makin banyak pohonnya.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wah, jalannya macet, bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
2: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
1: Loh, kok bisa Mbah?
2: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
1: Oh, benar juga ya Mbah ya.
2: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parah.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Indonesia mempunyai seragam yang khas untuk para pelajarnya. Untuk anak SD berwarna merah putih, SMP berwarna biru dan putih, serta SMA berwarna abu putih. Tapi tahukah Anda, ternyata dari warna-warna tadi ada maknanya. Untuk SD misalnya, menggunakan seragam dengan kombinasi merah karena melambangkan antusiasme dan semangat yang tinggi. Sedangkan warna biru yang dipilih sebagai warna seragam SMP karena melambangkan percaya diri dan mandiri karena siswa SMP sudah mulai masuk masa remaja. Dan warna abu pada seragam SMA mencerminkan kedewasaan dan ketenangan.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kawasan Malang Raya dan sekitarnya. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Malang kembali mengudara melalui frekuensi 105,3 MHz. Membawakan acara sepanjang hari ini, hari Jumat tanggal 2 bulan Oktober tahun 2026. Dari Jalan Jatimagung 58 Malang, kami mengucapkan selamat mengikuti. Sekali di udara tetap di udara. Sekali merdeka tetap merdeka.

Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Wancini pun adicara Cahyaning Ati. Wilujeng midhangetaken.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng njenjang kang pamireng, alhamdulillah kita saged pinanggihan malih ing perempat RRI Malang, suara budaya Nusantara. Edisi dinten Jumuah tanggal 2 Oktober 2016. Kados padatan ngewiti rangkaian adicara ing perempat RRI Malang. Panjenengan saged midhangetaken adicara Cahyaning Ati. Dinten menika insyaallah kalian dapat narasumber Bapak Ustadz Nur Kholis SE, mendetema dari motif batik menuju akhlak yang baik. Kagem panjenengan kang padha nyawiji, mangke saged nyawiji lumantar telepon sekawan 09 kang 09 sekawan utawi saged WhatsApp ing 081 556 91053.

0: Ijika tengah mereng, kita sambung-tersambung kalian nolak sumber kita, Bapak Ustadz Nurholis, Sarjana Ekonomi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, Pak sehat Ustadz.
1: Alhamdulillah, pangestu nipun. Jenengan sehat, Pak Haji?
0: Alhamdulillah, sehat buatan kirang setenggal nopo. Matur suwun.
1: Alhamdulillah.
0: Tema kita pagi hari ini dari motif batik menuju akhlak yang baik. Wah, sesuai dengan hari ini, hari batik nasional, gitu Ustaz, ya?
1: Nggih, insyaallah.
0: Insyaallah, nggih. Saya persilakan mukadimah terlebih dahulu, nanti kita buka sesi tanya jawab dengan pendengar. Monggo, Ustaz.
1: Nggih, matur suwun, Pak Haji.
0: Nggih, sami-sami.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du, ma'asirul hadirin wal hadirat rahimahumullah. Para pendengar setia Radio Pro 4 gelombang 105,3 FM yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan, kesempatan dan umur. Sehingga pada pagi hari yang penuh keberkahan ini kita masih dapat bersama-sama mengingat Allah dan menambah bekal ilmu untuk kehidupan kita. Semoga Allah senantiasa melimpahkan sholawat, salam dan keberkahan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau dan kepada kita semua sebagai umatnya yang senantiasa berharap mendapatkan syafaat beliau kelak di hari kiamat. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, tema kita yaitu dari motif batik menuju akhlak yang baik. Ya, jadi mungkin berbeda warna. Satu persaudaraan. Sahabat pendengar, hari ini bertepatan dengan hari Jumat tanggal 2 Oktober 2026. Ya, sesuai yang disampaikan Pak Aji tadi, kita memperingati Hari Batik Nasional. Batik mengajarkan sebuah keindahan sederhana. Ya, kita bayangkan batik, ada banyak warna. Ada banyak motif, corak juga, ada garis, ya, corak yang berbeda. Namun ketika disatukan, itu semuanya akan menjadi suatu hal yang enak dipandang mata, indah. Kan seperti itu.
0: Yeah.
1: Begitu pula dengan kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dalam berbagai suku dan bangsa. Bukan untuk saling merendahkan, tetapi untuk saling mengetahui, mengenal. Allah berfirman, "Ya ayyuhan nasu, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa, wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arufu." Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Nah, di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Nah, berbeda. Diciptakanlah kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengetahui, saling mengenal adanya perbedaan. Sahabat pendengar, batik dan akhlak, ya, tema kita dari motif batik menuju akhlak yang baik, ya, batik dan akhlak. Berbeda corak, tetap indah dalam persaudaraan. Dan hari ini kebetulan momen 2 Oktober, Hari Batik Nasional. Kita ambil, ya, mungkin yang pertama. batik. Ya, kita bayangkan batik sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Batik bukan hanya selembar kain, Bapak Ibu. Ya, mungkin dari kain yang awalnya polos, los, terus akhirnya kita beri corak. Di dalamnya itu ada apa? Ada kreasi, ada kreativitas. Ada ketekunan juga dari para pengrajin itu. Tekun, bagaimana cara membuat itu indah, enak dipandang mata, memanjakan mata bagi yang melihat. Tapi juga ada sejarahnya. Nah, ini. Ada filosofi, istilahnya seperti itu.
0: Yeah.
1: Nggih. Dan warisan yang diwariskan dari apa ini? Atas itu, dari generasi ke generasi. Ketika kita melihat beragam motif batik, ya, mungkin ada yang parang misalnya seperti itu, ya. Mungkin ada yang kawung, megamendung, sidomukti dan sebagainya, ya. Banyak motif itu. Ada yang sekarang itu pakai di print, ya, langsung batiknya langsung jadi itu. Maupun berbagai motif khas daerah yang lain. Kita sebenarnya sedang melihat salah satu bentuk keragaman ciptaan dan kreativitas seni manusia yang patut disyukuri. Ya, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arofu. Inna akramakum indallahi atqakum. Ya, yang tadi kita sampaikan, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Ya, tadi sudah kita sebutkan ayat 13 dalam Quran surat Al-Hujurat. Jelas ayat ini mengajarkan bahwa keberagaman adalah sesuatu yang Allah kehendaki, Bapak Ibu. Ada Jawa, ada Sunda, ya, kita tinggal di Indonesia, Sabang Merauke. Ada Jawa, ada Sunda, ada Madura, ada Batak, Bugis, ada Dayak, Papua, dan berbagai suku lainnya. Juga ada bahasa, berbagai makanan, nah ini, pakaian juga, seni dan tradisi. Beda kan? Maka ketika kita mengenakan batik, jangan hanya kita berpikir hari ini hari batik. Saya harus memakai batik lah. Coba kita ketahui maknanya apa. Okay. Tetapi tanamkan dalam hati, alhamdulillah Allah memberikan bangsa ini kekayaan budaya yang beragam. Tugas saya adalah mensyukurinya dengan menjaga dan menghargainya. Nah ini, hari ini mungkin nanti kita bisa memakai batik. Tapi kita juga tahu mensyukuri. Oh alhamdulillah ya, hari ini saya berpakaian di mana pakaian itu ada motif yang melambangkan suatu perbedaan. Nah, warna, motif, corak. Dan tugas kita adalah mensyukurinya dengan menjaga dan menghargainya. Di situ ada sebuah karya, ada sebuah kreasi dari pengrajin. Nah, Allah juga berfirman, la in syakartum la azidannakum. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Ya, walaupun nanti misalnya, oh saya enggak, hari ini hari batik saya kepingin pakai pakaian bebas saya, mungkin pasti cuci dan sebagainya, monggo terserah, enggak apa-apa. Ya, ini hanya contoh, contoh sederhana. Mungkin juga kita sampaikan ya, memakai batik dengan bangga, kemudian membeli produk batik Indonesia itu dari pengrajin lokal, ya, mengenalkan motif batik kepada mungkin anak-anak kita, atau menghargai orang yang bekerja melestarikan batik dapat menjadi suatu bagian dari bentuk syukur atas nikmat budaya yang Allah berikan kepada bangsa kita, bangsa Indonesia. Kita syukuri. Nah, itu. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, mungkin keindahan batik mengajarkan kita menghargai dari suatu keberagaman. Nah ini, sahabat pendengar Radio Pro 4, coba kita perhatikan selembar kain batik ya, kita bayangkan, tidak semuanya memiliki satu warna, ya kan? Tidak semuanya memiliki satu motif. Tidak semuanya juga memiliki bentuk yang sama, beda. Ya, beda mesti motifnya, coraknya itu, ornamennya semua beda. Tetapi justru karena ada perbedaan itulah batik menjadi enak dipandang, menjadi indah. Karena seluruh kain hanya memiliki satu warna dari satu dan satu pola. Mungkin keindahannya tidak akan seperti batik yang kita kenal. Ya, kan beda-beda. Ya. Beda-beda. Begitu pula kehidupan manusia, Bapak Ibu. Kehidupan manusia. Perbedaan bukan selalu sesuatu yang harus dihilangkan. Perbedaan perlu kita kelola dengan saling menghargai, saling menghormati yang berbeda itu tadi. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah penciptaan langit dan bumi, serta berlain-lainnya bahasa dan warna kulitmu. Nah ini, seperti juga batik itu tadi. Itu tadi dalam Quran surat Ar-Rum ayat 22. Ya, perbedaan bahasa, perbedaan warna kulit saja disebut Allah sebagai ayat atau tanda kekuasaannya. Nah ini, keindahan batik mengajarkan kita menghargai dari suatu hal yang keberagam. Oleh karenanya jangan sampai perbedaan suku, mungkin perbedaan daerah, perbedaan juga pekerjaan ya Pak Haji, pendidikan, kondisi ekonomi ya sekarang ini, atau pilihan kehidupan membuat kita merasa lebih tinggi daripada orang lain. Ya, hormati, hargai. Tidak selalu kita harus melihat ke atas, lihat yang ke bawah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La fadla li arabiyyin." Nah, ala ajamiyyin. Wa la li ajamiyyin ala arabiyyin. Wa la li ahmara ala aswad. Wa la li aswada ala ahmara illa bittaqwa. Maknanya tidak ada keutamaan orang Arab atau non-Arab. Nah ini, tidak pula non-Arab atas orang Arab. Tidak pula orang berkulit merah atas orang berkulit hitam. Dan tidak pula orang berkulit hitam atas orang berkulit merah. Kecuali apa? Ketakwaan Bapak Ibu. Ya, dari sahabat hadis riwayat Ahmad dengan riwayat yang memiliki penguat. Insyaallah ini. Maka filosofi sederhana dari batik bisa menjadi pengingat. Berbeda motif tidak harus saling menjatuhkan. Merasa diri kita adalah memiliki nasab yang baik, misalnya seperti itu, keturunan yang baik, tidak. Berbeda warna tidak harus saling membenci. Justru perbedaan dapat menjadi keindahan apabila disatukan dengan apa istilahnya? Harmoni. Nah, seperti itu, beda motifnya. Mungkin yang ketiga, melestarikan budaya sebagai bentuk juga menjaga amanah. Nah ini, batik yang kita kenakan ya, gak tahu ini kemarin, hari ini, besok ya, seterusnya, merupakan hasil dari proses panjang Bapak Ibu. Ada orang tua ya, yang mengajarkan kepada anaknya. Ada pengrajin yang bertahun-tahun belajar membuat motif. Bagaimana corak ini? Difikirkan, dimal, istilahnya seperti itu, didesain, dirancang sebaik mungkin. Bagaimana cara membuat motif ini? Ada orang yang menenun, ya. Terus ini apa namanya yang seperti yang mencanting itu juga. Mewarnai, mencuci, ya. Ada yang seperti itu dan menyelesaikan kain tersebut. Hingga sampai menjadi suatu bentuk produk, nah, yang indah, ya, khasnya Indonesia. Tidak tahu itu tadi dari daerah mana dan sebagainya. Nah, dalam artian itu ada amanah, Bapak Ibu. Generasi di balik selembar batik ada amanah generasi, ya, amanah dari generasi orang-orang tua kita terdahulu. mbah-mbah kita amanah generasi di balik selembar batik. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ya'murukum an tu'addu al-manati ila ahliha." Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Dalam Quran surat An-Nisa ayat 58. Amanah. Amanah itu kan bukan hanya sekedar uang kan. Oh, ini amanah, ya. Uang misalnya, nanti tolong ya berikan sedekahkan ini. Bukan hanya sekedar uang, tapi berupa warisan, warisan keberagaman tadi ya. Ilmu, corak. Amanah juga dapat berupa ilmu, pekerjaan, lingkungan. Ya, jagalah lingkunganmu misalnya seperti ini. Ini dari mbak-mbak kita misalnya, dari nenek kakek kita. Jagalah lingkunganmu, jagalah keluarga ini, jagalah pekerjaan ini, supaya nanti anak turun kita tetap bekerjanya seperti ini. Misalnya seperti itu ya, bisa karena punya bedak misalnya seperti itu, supaya terjaga. Ya, ini mungkin pekerjaan keluarga seperti itu. Ilmu juga itu paling penting. Bahkan nilai-nilai baik yang diwariskan oleh generasi sebelumnya, mbah-mbah kita dulu. Nggih. Karena itu anak-anak kita jangan hanya mengenal budaya dari internet. Nah, mungkin sekarang kan sudah banyak ya AI itu. Zamannya itu mudah. Enggak apa-apa, kita pakai selama itu positif. Ya, bukan tapi hanya bukan hanya dari itu, hal-hal yang bersifat tradisional, tradisi juga perlu kita ketahui. Ya, atau mungkin juga kita perlu melihat budaya luar. Nah, dan pastikan ajarkan mereka mengenal budaya sendiri. Inilah Indonesia, dari Sabang sampai Merauke memiliki berbagai corak, beragam warna motif. Maka kenalkan batik Bapak Ibu. Kenalkan bahasa daerah juga. Kenalkan kesenian daerah. Ya, kalian ini HP-an enggak apa-apa, boleh, tapi lihat sesuatu yang bersifat daerah itu, kenalkan. Kenalkan sejarah bangsa ini. Ya, kebetulan kemarin juga hari kesaktian Pancasila, nggih.
0: Nggih.
1: Kenalkan sejarah bangsa ini bagaimana. Bukan berarti kita menolak budaya lain, justru orang yang mengenal identitasnya sendiri, ya, kita sendiri akan lebih percaya diri ketika berinteraksi dengan keberagaman dunia, Bapak Ibu. Nah, sebagai contoh, misalnya seorang bapak ya, ayah memakai batik pada hari Jumat, kemudian menjelaskan kepada anaknya. Kan sekarang ada ya model batik itu dihaskan Jumat gitu, atau mungkin nanti untuk sholat Jumat misalnya seperti itu. Nah, ini bukan sekedar pakaian, ini karya para pengrajin yang harus kita hargai. Nah, kenalkan anak itu. Memang mungkin aduh batik dibahas sederhana, tidak apa-apa, ini namanya tema kita pas di momen hari ini, hargai. Ya, kenalkan kepada anak kita. Mungkin percakapan kecil seperti itu bisa menjadi proses pendidikan budaya di dalam keluarga, Bapak Ibu. Ya, nanti di sekolah tinggal ditambah sama gurunya. Ya, sama teman-temannya juga, bagaimana cara dia berinteraksi dengan lingkungan. Nah, hargai, hargai, ya. Pengrajin di sana itu banyak yang melakukan seperti hingga sampai sedetail mungkin, seindah mungkin, bagaimana bukan hanya memiliki nilai jual tapi nilai budaya seni. Maka hargailah hal itu. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, jangan hanya indah pakaiannya, tetapi indah pula akhlaknya, Bapak Ibu. Inilah bagian yang paling penting. Batik boleh indah, warnanya juga, motifnya. Tetapi manusia harus lebih indah. Apa itu yang dinamakan akhlaknya? Nah, ini bagian yang paling penting dalam poin ini. Jangan sampai pakaian kita terlihat rapi, ya, terlihat indah, ya. Nggak usah perlu kayak seperti, saya harus anggun, paling elegan. Barang yang saya pakai, batik yang saya pakai harus paling mahal. Nggak perlu seperti itu. Ya, tetapi lisan kita menyakiti orang lain. Ada yang seperti itu. Nah, akhlak. Jangan sampai batik kita mahal tetapi kita tidak amanah. Iya kan? Banyak kan yang seperti di atas-atas kita pakai batik tapi korupsi, enggak amanah. Nah, Jangan sampai penampilan kita sopan mungkin, tetapi kita masih suka merendahkan orang lain. Kalau ngomong nyelekit. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'istu li'atamimma mukarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Nah, riwayat ini terdapat dalam Musnad Ahmad dan dikenal dengan apa referensi atau redaksi tersebut dalam beberapa jalur periwayatan. Dalam Al-Qur'an juga mengajarkan wa qulu lin-nasi husnan, dan ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Ya, dalam surat Al-Baqarah ayat 83. Oleh karenanya ya, mulai sekarang mari kita jadikan batik sebagai pengingat akhlak. Kebetulan hari ini hari batik. Kita ingat tentang akhlak. Ya, bukan hanya oh pakai ala batik dibahas, enggak seperti itu. Kita lihat apa yang kita kenakan. Hati-hati dalam mengenakan sesuatu juga. Inilah corak. Inilah warna. Inilah perbedaan, inilah amanah. Ketika memakai batik, rapikan pakaian, rapikan pula hati Bapak Ibu. Indahkan penampilan, indahkan pula apa yang kita ucapkan, perkataan kita. Jaga pakaian dari kotoran dan jaga hati dari kesombongan. Batik yang kita pakai akan terlihat oleh manusia, tetapi akhlak yang kita miliki akan dinilai Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, batik sebagai sarana mempererat persaudaraan. Batik dapat menjadikan pakaian yang menyatukan. Nah ini, bersyukur kita sebagai bangsa Indonesia, diciptakan di Indonesia. Di kantor, ya misal, pegawai memakai batik bersama, seragam gitu. Ada yang nggak pakai seragam, nggak berseragam, nggak harus sama, tapi karena memakai batik, itu akhirnya menyatukan. Di sekolah, guru, siswa, itu memakai batik. Dalam kegiatan masyarakat lah, sekarang semua us batikan naik. Tapi untuk 17-an misalnya seperti itu. Untuk maulid Nabi juga ada yang pakai batik. Di motif sekarang model baju takwa gitu. Ya, ada yang seperti itu. Untuk sholat, orang-orang dari berbagai latar belakang dapat duduk bersama mengenakan batik. Nah, ke kondangan, ke manten, dan sebagainya. Berbeda agama juga memakai batik. Yang satu mungkin berasal dari Malang. Ya, yang lain dari Kediri misalnya seperti itu. Yang lain dari Madura. Ya, ada juga yang dari misalnya Banyuwangi dan sebagainya. Tetapi ketika duduk bersama, mereka bisa menjadi satu keluarga besar. Inilah semangat persaudaraan Bapak Ibu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum." Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Maka damaikanlah antara kedua saudaramu. Dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Dalam sabda Rasulullah juga ya, "Al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yasuddu ba'duhu ba'dan." Seorang mukmin dengan mukmin lainnya seperti sebuah bangunan. Nah, ini sering kita dengar. Sebagian menguatkan sebagian yang lain. Nah, saling menguatkan satu sama lain. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kita perhatikan, kita bayangkan sebuah bangunan. Nah, batu bata. Tidak semuanya berada di tempat yang sama. Ya kan? Ada yang di bawah. Ada yang di atas, ada yang di tengah. Ada yang di kanan, ya, ada yang di kiri. Tetapi semuanya saling menguatkan jika pondasinya kuat. Begitu pula dengan masyarakat kita. Tidak semua orang harus memiliki pekerjaan yang sama, ya. Tidak apa-apa yang penting halal. Walaupun tukang parkir kalau halal, ya, menjual menjajakan makanan halal, tidak apa-apa. Tidak semua orang harus memiliki kemampuan yang sama. Tidak semua orang harus memiliki latar belakang yang sama. Semua berbeda. Yang penting ya adalah saling menghargai dan saling menguatkan dalam kebaikan. Oke. Baik Bapak Ibu pendengar setia Radio Pro 4 gelombang 105,3 FM yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi ya tema kita dari motif batik menuju akhlak yang baik. Seperti biasa kajian kita ada rubrik diskusi, mungkin ada yang dengan mencurahkan isi hatinya, ada masukan mungkin bagi saya, ada pertanyaan, monggo waktu saya kembalikan kepada baik. Bapak Aji.
0: Nggih, Mbak Tenun, terima kasih Ustaz mengatakan Mbak Mireng terkait dengan tema kita di pagi hari ini dari motif batik menuju akhlak yang baik ya. Dan benar sekali bahwa motif batik ini sesuatu yang apa indah dan juga warisan leluhur yang harus kita lestarikan. Tapi bukan cuma sekedar pakaian saja, bukan cuma sekedar kain. Ya, kita harus memaknai dari batik ini untuk menjadikan salah satu apa ya patokan kita untuk berakhlak yang baik ya Ustaz Git, karena seperti yang Ustaz Nur Kholis tadi katakan, dari pakaian kain yang polos diberi warna yang beragam, nah, itu hampir itu sama dengan manusia yang berbeda-beda diciptakan dengan beragam bangsa, suku, bangsa dan juga negara, ras, tetapi perbedaan ini malah menjadi indah jika kita bisa menyikapi dan memaknainya ya Ustaz.
1: Oke.
0: Kakek Panjenengan, untuk Anda yang ingin bergabung bisa bergabung di layanan telepon di 404504 atau bisa juga di WhatsApp 081-555-691053. Nah ini Ustaz tentang apa ya akhlak yang baik ini Ustaz. Kadang kita sudah berusaha untuk apa ya berbuat semaksimal mungkin untuk berbuat baik, tapi kadang balasan yang kita terima itu ya enggak seberapa baik lah menurut kita gitu Ustaz. Gimana kita nyikapinya Ustaz? Apa kita balas dengan ketidakbaikan itu atau kita diamkan? Kadang-kadang juga ya yang agak repot kalau dibiarkan atau didiamkan, dia nggak ngerti akan terus seperti itu gitu Ustaz.
1: Okay. Kadang kita juga kepingin tahu nggih contoh kasusnya itu bagaimana.
0: Manusia,
1: manusiawi. Ketika kebaikan kita masih dianggap buruk,
0: yeah.
1: Tidak semua kebaikan akan dipahami oleh semua orang. Kadang kita sudah berusaha jujur, tetapi dianggap punya maksud tertentu. Ada loh orang yang seperti itu,
0: Pak Haji.
1: Sudah bantu, tapi dianggap mencari perhatian.
0: Nah,
1: harus dibantu ini padahal.
0: Lah makan ini kok.
1: Lagi, sudah diem misalnya, diem, nggak ngomong apa-apa.
0: Jadi sombong.
1: Ya, untuk menghindari konflik, tetapi dianggap apa? Sombong.
0: Nah,
1: Islam mengajarkan bahwa tugas kita adalah menjaga akhlak, bukan mengendalikan apa yang menjadi penilaian manusia. Innallaha alimun bidzatis sudur. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang ada di dalam hati. Ya, artinya ketika manusia saling memahami niat salah memahami niat niat kita, Allah mengetahui apa yang sebenarnya ada di dalam hati. Ya, kan seperti itu. Jangan membalas penilaian buruk dengan keburukan. Ya, tetap baik. Kita boleh menjaga jarak, boleh supaya menghindarkan konflik. Ada apa? Batasan-batasan harus. Boleh berkata tidak, boleh. Boleh memberikan batasan itu. Kita luruskan kesalahpahaman supaya enggak apa? Selesai gitu loh, Pak Haji. Innamal a'malu binniyah. Sesungguhnya amal itu tergantung juga pada niatnya. Ya, tapi kita juga harus evaluasi diri, introspeksi, update diri. Nah, jangan pula setiap kritik langsung kita anggap sebagai fitnah. Ada yang seperti itu. Oh, saya dikritik, oh ini pasti fitnah. Ya Allah, fitnah apalagi ini. Ya cobaan apalagi yang saya hadapi. Enggak seperti itu. Kadang kita juga evaluasi, mungkin selama ini kita yang keliru dalam bersikap, bertindak, bertutur kata. Kita evaluasi. ada kalanya orang lain melihat sesuatu yang tidak kita sadari.
0: Iya.
1: Ya kan? Okay. Saya tidak harus menerima semua tuduhan, tetapi saya juga tidak boleh menolak semua nasihat. Nah, ini penting. Jangan sampai kebaikan berubah menjadi kelelahan hati juga.
0: Ya, kebaikan berubah menjadi kelelahan hati.
1: Iya. Jangan sampai kebaikan berubah menjadi kelelahan hati. Katakan seperti itu.
0: Iya.
1: Saya ini sudah baik, wis capek. Capek saya, gitu ya. Untuk apa sih saya ini berbuat baik? Ya. Selama bisa berbuat jahat, kenapa berbuat baik gitu loh. Jangan seperti itu. Ya. Nggih. Dan janganlah engkau memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak.
0: Iya.
1: Nggih. Baik, seperti itu.
0: Oke, jadi istilahnya. Nggih,
1: Pak Cing, nggih.
0: Nggih, jadi istilahnya kita ya berbuat baik saja ngoten nggih Ustaz nggih, kita berbuat yang ikhlas ngoten nggih Ustaz nggih. Soal apa namanya tanggapan orang lain enggak usah terlalu dipikirkan, kita serahkan kepada Allah ngoten nggih Ustaz nggih.
1: Nggih, leres Pak Haji.
0: Ya. Karena kalau kita pikirkan lalu ada kekecewaan akhirnya tadi lelah kesel lagu wis tak api kok ya pancet wae.
1: Iya,
0: akhirnya kita berbuat yang kurang baik ngoten nggih Ustaz.
1: Oke
0: oke oke. Baik, terima kasih Ustaz. 404504 atau di WhatsApp saya buka. Halo, assalamualaikum. Oke, masih terputus. Halo.
2: Halo, halo.
0: Nggih.
2: Penginjang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ustaz di dalam cecek sangat temanipun.
0: Nggih.
2: Di dalam nyuwun matur. Lah kalau ini sederek menika lak sedo tapi mbake pun nasrani. Lah dalam sederek nyelawat datang makam menopo? Napa yang di dalam dusa to Mas Haji?
0: Ngoten.
2: Itu iki kan ngomong Mas Haji. Lah ini pas ibu saya rumiyin lah dalam ipun ibu ini kalau Mas Haji dipun wadi kalian sederek dalam ingkang Kristen iku lah dalam kan Islam kok mbok kasih status iku kan komunikasi kali dalam ini aku mau repot dipun wadi ini aku mau dipun wadi ke darah sungai ratus ipun
0: gitu
2: yang sakit ajeng stroke ngoten ajeng terus itu lah kok mboten dipun komunikasi kan dalam napa dalam di dusa to Mas Haji kok yang kok kesetu ajeng dalem nggih musyawarah lho sedat asipun yo musyawarah karo anak karo dhuwur kabeh kok moro-moro gitu kok gak gelem komunikasi ya napa jan niku dusa to Mas Haji kan Haji jadi dalam Kristen itu wau itu kan Islam awon nggih dalem nggih ketika ngoteng Mas Haji salah Mas Haji pun kita komunikasi kali sekere masuk dia Mas Haji
0: sekedap pulau tangga takut sekedi terami Ustaz
1: saya tidak anu ngapunten bahasanya
0: agak putus-putus juga ini
1: nggih
0: intinya pripun menika ibu sedherek ingkang non muslim menika terputus tilar dunyo lajeng napa istilahipun takziah wonten dateng sedherek ingkang seto nanging niku non muslim niku pripun lajeng yang kedua itu yang saya mungkin tangkap soal mungkin dulu perilakunya almarhum atau almarhumah meninggal pernah berbuat yang kurang baik menjual rumah dari orang tua Budeno tanpa sepengetahuan Budeno, ngoten lho. Terus apakah gimana ya? Perbuatan itu kan istilahnya kurang berkenan di hati, tidak berkenan di hati Bu Budeno. Terus beliau berbuat baik dengan apa ya? Bertakziah kepada keluarga yang meninggal walaupun dia juga non muslim. Niku meripun.
1: Oh, nggih. Sebenarnya kalau kita
0: sekedar mungkin ini Budeno lagi. Halo, assalamualaikum.
2: Halo.
0: Ya, nggih. Pripun Ibu Deno, monggo bisa keti ulangi lagi, Bu.
2: Nggih. Nah, niku kan sederek dalem ingkang Kristen niku nyati dalemipun Ibu.
0: Nggih.
2: Asing dalem niku kula sanjangi, lho sedherek Ibu ya kudu musyawarah karo aku. Bariku ya harusnya komunikasi bisa rundingan ngeten dalem. Lah piambak niku sak nentu sak menika niku Mas Haji malah boten sekejo kalian dalem. Nopo dalem nuput klintung masa kita komunikasi ngoten
0: ya. Ngoten nggih. Niki tiyang pun sami ingkang sedo menika, Anes.
2: Ingkang sedo menika ingkang nyadi adik dalem menika Mas Haji.
0: Lah ingkang nyadi daleme tiyang sepah panjenengan.
2: Nggih.
0: Oh, ngoten nggih.
2: Sama saja dalam Islam kan komunikasi Mas Haji.
0: Nggih, leres nggih.
2: Mas Haji. Nggih. Matur nuwun nggih Mas Haji.
0: Nggih, matur suwun. Nggih. Terus bisa diterima mungkin kurang lebihnya seperti itu ya Ustaz ya.
1: Nggih Pak Haji. Ini persoalan keluarga nggih.
0: Lah ini
1: saudara.
0: Iya, betul.
1: Yang beragama Nasrani.
0: Iya, betul.
1: Terus kemudian hubungan komunikasi terputus ya
0: tadi ya, itu. Kurang baik lah istilahnya.
1: Kurang baik
0: gara-gara menjual rumah dari orang tua Bu Denok meninggal.
1: Nggih, tanpa musyawarah.
0: Tanpa musyawarah terlebih dahulu.
1: Sementara orang yang meninggal semasa hidup pernah berperilaku tidak baik ke Nasrani tadi atau ke semuanya.
0: Ke ya itu tadi yang menjual rumah itu meninggal gitu Ustaz.
1: Oh nggih. Ini ngapunten nggih. Persoalannya perlu kita sekat ini antar menjadi hubungan antar agama, warisan dan sikap kita terhadap orang yang telah meninggal.
0: Betul tiga gini? Tiga betul. Ya betul tiga apa namanya kondisi istilahnya nggih.
1: Tiga kondisi.
0: Betul nggih.
1: Kita harus tetap mendoakan saudara yang masih hidup.
0: Ya.
1: Nggih. Perbedaan agama tidak menghilangkan kewajiban kita untuk berbuat baik sebagai keluarga. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agama. Jadi walau saudara berbeda agama dan tidak ada komunikasi nggih, kita tetap dapat menjaga hubungan dengan cara yang lain. Tetap berbuat baik tidak berarti membenarkan tindakan yang merugikan tapi atau mengabaikan hak ahli waris itu tadi nggih,
0: jadi
1: kaitannya dengan ahli waris.
0: Nggih.
1: Lah, jika rumah warisan dijual tanpa musyawarah, ini yang perlu kita hati-hati. Ya, jangan langsung menyimpulkan siapa yang salah sebelum mengetahui status kepemilikan rumah.

0: minta penjelasan, minta ke yang Nasrani tadi. Mm-hmm. Kumpulkan semua dokumen ya, bermusyawarah, dan bila perlu meminta bantuan pihak apa yang berwenang mungkin. Mm-hmm. ya atau mediasi gitu ya. Mm-hmm. Terus bagaimana mendoakan orang yang sudah meninggal tadi. Mm-hmm. Dan pernah berbuat tidak baik, tetap harus kita doakan. Mm-hmm. Tidak perlu kita hapus kenyataan bahwa semasa hidup seorang pernah melakukan kesalahan. Mm-hmm. Sudah meninggal, kita sudah nggak bisa minta maaf ke orang itu dan sebaliknya. Tetapi kita juga tidak perlu terus membawa kesalahan setelah beliaunya seto. Mm. Ya, kalau dia seorang muslim, kita dianjurkan mendoakan ampunan dan rahmat untuknya. Kan seperti itu nggih Pak Haji nggih.
1: Nggih, nggih.
0: Ya, jadi jangan jadikan kesalahan orang yang meninggal itu sebagai alasan untuk memutus keluarga juga.
1: Nggih. Apalagi bisa satu diterima. Masih keluarga wonten Ustaz ya, mungkin bisa nggih dikomunikasikan baik.
0: Nggih. Ada terus kalau misalnya tidak mau diajak komunikasi.
1: Nggih.
0: Itu tadi. Mungkin berbeda pandangan. Nah kan kita tetap saudara walaupun berbeda keyakinan.
1: Betul.
0: Nggih. Kalau ada persoalan rumah dan warisan ya kita bicarakan dengan yaitu tadi mediasi. Seperti itu.
1: Baik, nggih. Baik. Semoga bisa diterima Bu Denok. Kita terima telepon kembali dari Bu Sri Ponjo. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah sehat Bu Sri Ponjo.
2: Alhamdulillah sehat. Mugi-mugi penjenengan sekalian diparingi sehat ugi.
1: Amin.
2: Niki kan tidak semua orang itu bisa menikmati dan mengerti guratan-guratan batik yang dibuat oleh semua orang. Mm-hmm. Yang tahu pasti itu kan individu-individu yang batik itu apa
1: pembuatnya
2: sih
1: gitu,
2: artinya, tujuannya. Lah seperti itu.
1: Gila,
2: nah ini kalau seperti kita ini untuk mensikap guratan-guratan batik itu kan kadang-kadang ada yang bagus, indah gitu, ada yang serem-serem. Nah seperti itu. Ada yang kayak topeng serem, ada taringnya dan sebagainya. Itu apa maksudnya kan gak tahu. Yang tahu kan yang membuat untuk mengambil kesimpulan untuk positifnya. Itu kita menikmati batik itu bagaimana. Kalau misalnya ada yang batik yang serem-serem, nah seperti itu, kita harus membayangkan apa supaya di dalam kehidupan sehari-hari itu bisa menyatu dengan kehidupan dan apa itu takwa kita kepada Yang Maha Kuasa. Okay. Mohon penjelasan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Memang untuk makna itu kadang yang mengerti adalah si pembuat batik itu sendiri, Ustaz. Biasanya ngoten. Pripun Ustaz menurut panjenengan?
0: Betul, beliaunya ini cukup kritis ya.
1: Ya betul.
0: Pertanyaan yang sulit ini.
1: Nggih. Karena saya juga lihat batik lah kok gini.
0: Iya.
1: Tapi itu adalah kearifan betul. Lokal tetap nggih Ustaz
0: nggih. Nggih, betul kearifan lokal dan itu sesuai dengan selera kita. Serem enggak kepingin enggak beli ya enggak apa-apa, monggo. Sesuai dengan warna kulit kita, warna kita kok jadi kelihatan cerah, terang, ganteng dan cantik gitu. Monggo dibeli. Kan gitu ya. Saya tidak promosi terkait batik di sini, cuma karena kebetulan ini hari batik ya, temanya saya angkat seperti itu. Tidak semua guratan harus kita pahami. Setiap motif memiliki guratan yang dibuat oleh tangan pengrajinnya.
1: Betul.
0: Orang yang melihat mungkin berkata, mengapa garisnya seperti itu? Ada yang serem. Nah, ada yang bagus, indah, pas warnanya. Ya, kelihatan settingnya kok cantik. Mengapa warnanya demikian? Nah, apa maksud motif ini? Tetapi sang pengrajin mengetahui prosesnya. Ia tahu mengapa garis itu dibuat. Ia tahu mengapa warna itu dipilih. Ia tahu bagaimana seluruh guratan akhirnya menjadi sebuah karya yang indah. Nggak tahu itu indah, nggak indah, serem, layak jual. Semua pasti akan ada panca pasarnya sendiri-sendiri.
1: Ya,
0: begitu pula dengan kehidupan kita. Kadang kita melihat seseorang hanya dari satu kejadian. Kita melihat dia diam lalu menganggap tadi sombong. Melihat dia menolak lalu menganggap tidak peduli. Melihat dia mengambil ke-

0: keputusan tertentu lalu menganggap dia salah. Tidak. Padahal kita tidak mengetahui seluruh guratan kehidupannya. Kita tidak tahu apa yang dirasakan, yang pernah dia alami. Gak ngerti apa yang dia perjuangkan mungkin. Gak tahu apa yang ada di dalam hatinya. Ya?
1: Ya.
0: Mungkin bisa diterima seperti itu.
1: Hampir sama seperti lukisan ya Ustaz ya.
0: Nah, betul.
1: Kadang lukisan
0: kalau ada hari lukisan gitu.
1: Ada hari lukisan. Iya. Lukisan apalagi ada yang abstrak, kalau yang mungkin natural kita bisa apa? Melihat hampir mirip, kalau natural kan hampir mirip dengan aslinya. Itu lukisan kalau lukisan natural. Tapi kalau abstrak, nah kalau enggak kita pertanyakan kita enggak paham.
0: Iya, betul lah, ketika dimensi juga gitu nih.
1: Inge. Nah,
0: semoga hari lukisan enggak bertepatan dengan hari Jumat.
1: Pusing banget
0: dengan. Pusing saya nanti menjawab pertanyaannya.
1: Inge. Yang penting Bu Sri Ponco menika wau.
0: Oh nggih, Bu Sri Ponco ngapunten.
1: Kalau menurut saya memang batik beragam, beragam warna, beragam corak, setiap daerah memiliki apa ya? Memiliki keindahan dan memiliki ciri khas masing-masing gitu kan. Kalau memang kita menyukai ya monggo, kalau kurang menyukai ya nggak apa-apa kan gitu saja, karena selera juga ya selera orang juga berbeda. Sama juga bersikap baik kepada orang, kita harus apa ya, itu tadi positive thinking lah istilahnya gitu Ustaz ya.
0: Nggih, betul.
1: Nah, positive thinking dengan orang yang kurang baik sama kita, ya kita positive thinking aja supaya kita tidak berburuk sangka, ya agak dihindari istilahnya ngoten.
0: Nggih.
1: Supaya tidak menjadi konflik yang apa namanya tidak kita inginkan kan wonten.
0: Iya, kalau, iya, betul Pak Haji.
1: Karena kadang-kadang kita kan juga memang tidak enggak bisa mengerti isi hati orang lain ya Ustaz ya. Yang bisa mengerti isi hati ya adalah kita sendiri dan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang dengan komunikasi yang kurang akhirnya menjadi apa ya?
0: Salah paham.
1: Nah, daripada terjadi salah paham, kalau tidak bisa berkomunikasi ya sudah kita hindari, nggak masalah.
0: Jaga batas
1: bukan kita sombong, tapi ya kita menjaga supaya tidak terjadi konflik ya.
0: Iya betul. Pak Aki, saya tambahi terkait pertanyaannya Bu Sri Ponco tadi, ada cipta pencipta yang kuasa ya tadi, itu maksudnya Allah ya, yang menciptakan. Kita tidak harus memahami seluruh guratan untuk bisa menghargai sebuah karya. Kita juga tidak harus memahami seluruh jalan hidup untuk bisa percaya kepada Allah yang menciptakannya. Seperti itu.
1: Karena itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala.
0: Ya, takdir Allah juga.
1: Takdir,
0: mau
1: gaya.
0: Diarahkan kemana?
1: Betul sekali. Ustaz, nggak terasa ini waktunya sudah mendekati pukul 6 pagi. Mungkin kesimpulan dan penutup pertemuan kita di pagi hari ini, Ustaz. Semoga.
0: Terima kasih Pak Haji. Bapak Ibu pendengar setia Radio Pro 405,3 FM yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Renungan Hari Batik Nasional ya, 2 Oktober, jangan hanya kita jadikan suatu hal untuk memakai batik, momentum untuk memakai batik. Mari kita jadikan sebagai momen untuk bertanya kepada diri sendiri, sudahkah kita mensyukuri keberagaman? Sudahkah kita menghargai orang yang berbeda dengan kita? Sudahkah kita menjaga amanah ya yang diwariskan orang tua dan para pendahulu? Yang disampaikan tadi juga ada pertanyaan terkait waris. Dan yang paling penting, sudahkah keindahan pakaian kita sejalan dengan keindahan akhlak kita? Sebab manusia tidak menjadi mulia hanya karena pakaiannya. Manusia menjadi mulia karena iman, karena takwa, akhlak, dan manfaatnya, maslahatnya bagi sesama. Sebagaimana sabda Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Oleh karenanya, kita kenakan batik dengan rasa syukur, kita jaga budaya dengan penuh tanggung jawab, kita hormati perbedaan dengan hati yang lapang, dan kita hiasi kehidupan dengan akhlak yang mulia. Dari batik mengajarkan kita bahwa keindahan tidak lahir karena semuanya sama. Keindahan lahir karena perbedaan mampu disatukan dengan harmoni. Berbeda corak tetapi menjadi satu kain. Berbeda latar belakang tetap menjadi satu bangsa. dan berbeda kehidupan tetap menjadi saudara dalam kemanusiaan. Mari kita lestarikan batik sebagai warisan budaya dan kita lestarikan akhlak sebagai warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hasin akhlaqona kama hasanta khalqona. Ya Allah, perbaiki akhlak kami sebagaimana Engkau telah memperindah penciptaan kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji merdusun sangat.
1: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mengkaten Adicara Cahyaningati. Matur suwun kawigatosan panjenengan sedoyo. Pinanggihan malih ing sanes wekdal. Wassalamualaikum.

0: FM 100.6 Wancinipun Pawarto Enggal. Saudara pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Geofisika Kelas 3 Malang mencatat sebanyak kejadian 557 gempa bumi di wilayah Jawa Timur sekitar sepanjang September 2026. Aktivitas kegempaan tersebut didominasi gempa dangkal yang dipicu pertemuan lempeng tektonik Indo-Austria dan Eurasia serta aktivitas sesar aktif. Kepala BMKG Stasiun Geofisika Kelas 3 Malang, Rico Cardoso mengatakan magnitudo gempa yang tercatat selama September antara M1,08 hingga M4,97. Berdasarkan kedalamannya, sebanyak 429 kejadian merupakan dampak gempa dangkal dengan kedalaman kurang dari 60 km. Sementara itu, 127 kejadian tergolong gempa menengah dengan kedalaman 60 hingga 300 km dan satu kejadian tercatat sebagai gempa dalam kedalaman lebih dari 300 km. Rico menjelaskan aktivitas gempa paling banyak terjadi pada 3 September 2026 dengan total 29 kejadian. Sebaliknya jumlah gempa paling sedikit tercatat 19 September dengan kejadian 9. Menurutnya tingkat tingginya aktivitas gempa di Jawa Timur tidak terlepas dari posisi wilayah tersebut yang berada di kawasan pertemuan lempeng aktif serta keberadaan sejumlah sesar lokal yang masih aktif. BMKG mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak mudah terpercaya terhadap informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan terkait gempa bumi. Masyarakat juga diminta selalu mengikuti informasi resmi dari BMKG untuk memperoleh data yang akurat dan terkini.
1: Kapten Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian Malih, Pawarto Enggal, Ing Pas Jam Pitu.

0: Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Belangkon merupakan penutup kepala yang dibuat dengan kain batik yang biasa digunakan oleh kaum pria sebagai bagian dari pakaian tradisional Jawa. Di zaman dahulu, pembuatan belangkon tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang, hanya seniman yang memahami penetapan pakem khusus yang boleh membuat belangkon. Dahulu, banyak sekali lelaki Jawa yang memanjangkan rambut. Namun, mereka tidak membiarkan rambutnya terurai berantakan. Melainkan, selalu mengikatnya dengan kain atau menggulung rapi ke belakang kepala. Sikap ini merupakan bentuk pengendalian diri. Mereka hanya mengurai rambutnya pada saat di rumah atau dalam sebuah perkelahian dan peperangan. Melepas penutup kepala dan membiarkan rambut terurai menunjukkan wujud luapan emosi atau amarah memuncak. Jadi, belangkon bisa menjadi peringatan untuk selalu bersikap lembut dan menahan emosi. Tahukah Anda, ada kaitan belangkon dengan ajaran agama Islam? Dari bentuknya, kain belangkon yang menutupi kepala sebanyak 17 lipatan yang melambangkan adanya 17 rakaat dalam 5 waktu sholat. Sementara itu, sisa kain di samping bulatan di bagian belakang sebanyak 6 menjadi simbol rukun iman. Ada juga kain di bagian belakang sebanyak 2 ikatan yang menandakan syahadat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari kehadiran, bentuk, pembuatan maupun penggunaan belangkon tersimpan banyak rahasia.
1: Saudara, asam karbonat atau H2CO3 adalah senyawa kimia yang sebenarnya sudah ada dalam tubuh kita, berfungsi untuk mengatur kadar keasaman darah. Pada normalnya, darah memiliki batasan kadar keasaman yaitu pH 7,35 sampai 7,45. Jika kadar keasaman ini lebih tinggi dari pH normal, tubuh dapat berada dalam kondisi asidosis. Ini adalah kondisi yang sangat berbahaya untuk tubuh yang dapat menyebabkan gangguan jantung yang selanjutnya ditandai dengan nafas menjadi lebih cepat, sesak dan pusing karena tubuh berusaha menyeimbangkan kadar pH darah. Apabila seseorang bernafas atau meniupkan nafasnya, maka akan mengeluarkan karbon dioksida. Karbon dioksida ini pada dasarnya tidak boleh bersentuhan dengan air. Karenanya, jika bersentuhan dengan air akan membentuk senyawa asam karbonat yang berbahaya bagi tubuh. Itulah alasan kenapa meniup makanan yang masih panas berbahaya untuk kesehatan

0: pitu. Wancinipun pawarto enggal.
1: Saudara pendengar, BPBD Kabupaten Malang terus melakukan pemantauan kebakaran hutan dan lahan karhutla di kawasan Gunung Kawi meski dalam laporan posko komando tanggap darurat periode 30 September hingga 1 Oktober 2026.